0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: geuning Nyi Titi datang. Naha ilalila teuing atuh Ti Nyai ieu teh? Bage kumaha cageur? Gan Ubed somehna keranan ka Nyi Titi teh teu kawas anu ngeus-ngeus.
1: Pangestu juragan, aeh geuning emak, bapak. Emak, hapunten abdi mak, bapak.
0: Nyi Titi geus teu kuat nahan ka sono. Sok jingjingan kaburu ngarontok ka indungna. Kubi unas diusapan sirahna bari pok ngomong.
1: Dedeuh teuing Nyai. Geuning aya di dieu ucu. Nuhun, nuhun ya Allah. Geuning hidup teh salamet. Bagja temenan Nyai mah bungah ieu teh mah bungah. Duh. Aya berkah mah. Kenging panang tayungan tinumaha kawasa abdi teh mah. Syukur Nyai gelis.
0: Gan Ubed nyerenge. Nenyokeun nu sirih cacapkeun ka sono Nyi Titi bungah nu taya papadana kabungahna diwakilan ku Cipanon. Beteka ampeuh tepung jeung kolot teh asa kagagah.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkeul.
1: Mohon.
2: Leuleus rieut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabaraha hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Mohon. Seer
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
1: Ayah nama.
2: Seer we pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kantun salit deh.
1: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Ya, mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Ayah kesandet. Teh kangomi terang undang supaya sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
1: Cobian apa gitu nya?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos na nya.
2: Oh. Gitu.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oh.
2: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
2: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

cek ian dari anekeranan. Ah, tumben ah. Tumben maneh ian. Rek nurutan Pak Kia rek jadi ustad maneh teh. Rek jadi ustad ya. Ah, budak segede beunceus sia apal yeuna sia apal naon teh aing mah. Apal kuncina kartu asra ka sia teh ian. Lamun jadi ustad tong di dieu sia teh ngadalil wae atuh jeung heueuh. Kaditu atuh daftar ngarah kuliah subuh poe isuk bisa ku ujang. Rusli beki sidik. Ngoa wae ka ian teh. Ngahina wae ka ian teh. Ngarendahkeun wae ka ian teh. Tuk leh sini sampir matak tekenah kadengena. Mun ian candilir mah pikirna matak ngondang tipaseaeun jigana bisa kegut atuh antara ian jeung Rusli teh. Ngan untung ian ayeuna geus rada ngarati jeung eling omongan Rusli teu dijieun pikir kumanehanna. Japoe jempe boga rasa yen moal aya gunana ngobrol jeung Rusli mah. Da geuning adatna teu robah-robah. Kalah beuki pelewong, beuki bangkawarah, beuki merkedaweng, beuki pelengong. Akhirna ian pindah diukna ngaleos teu pamitan. Rusli bangkenu malah terus cepi bari kukulutus. Kurang ajar si ian. Awas ya. Lamun aing keluar di panyara tarasakeun sia. Nyaho teu maot sia lah kurang ajar. Disaepkeun ku aing kuargana geulah, saepkeun ku aing mah. Ah, rasakeun sia ian. Meureun nya we ayeuna mah. Ka aing teh geus teu butuhkeun si ian teh. Teu cara baheula sia teh ka aing. Aduh. Kena-kena aing geus kieu ieu teh duh. Bener si Ian mani teu inget bari modal sia ka aing teh teu ngarasakeun kana jasa-jasa aing atuh kurang kumaha aing teh ngajijihkeun maneh sia eta pedah kabawa ku aing pan aya mah geus dibawa nipu ku sia sia leuwih pinter ti aing atuh dieula mimiti dagang bari tupat tipu di kota teh keun ti manehanna sia Ian sia aing. Aduh, aing teh boga jasa ka sia teh nunggeus nulungan kamanehanna. Kurang ajar sia. Teu nyaho dibalas budi jelema teh. Aduh. Aya nu nganteuran oge tara beja-beja sia teh. Komo bari jeung mere rokok mah atuh. Dasar sidakok sia, sukurang ajar. Eueuh balas budi pisan ka aing teh. Kitu pokna teh. Rusli ngeunes pisan ka Ian jeung neuteuli pisan ka Ian teh. Eh. Kurang ajar ieu mah si Ian. Ah. Ah. Ah. Setan teh sia ah. Sabot kitu solongkrong aya anu nyampeurkeun. Sarasa hiji sakitan jangkung kuru, jangkung bedak, jangkung begang ieu mah sakitan teh. Sirahna buleneng. Mani herang taya bukan anyar keneh tas dikerok siga nama. Tapi najan awak jangkung kuru oge. Ari mata namah buringas bangun galak. Eta nungaran jelema teh nu jangkung kuru teh katelahna teh Bang Bohar. Bang Bohar. Jawara asal ti Tetar Kaler. Ting urang Indramayu, ting urang Karawang, ting urang Subang, ting urang Pamanukan. Pokona mah ti Tetar Kaler we eta. Bang Bohar teh. Ngan kacirina jiga urang Batak anu aya di Tetar Sunda, ciga nama beda dina rupaan. Anu keur naas eta Bang Bohar teh? Ngalaman cicing di gedong panjang geus aya 3 tahunna. Sikapna jika anu api lain kaitu kayu oge tarapati mirasea tapi lain haratina lulus keyup damun kasigeng masok curintik maka jeng waninam piling sagala komo mun geus nenyo sorot panona kabeh oge kikis mun geus kitu teh
Taharita jika nu hayang wanoh jeung Lusri najan kenangaran geus nyaho sarta mineng babarengan wabuh bener mah acan da tadina sok hare-hare wae. Bah! Lusri! Saha anu tadi teh ai? Saha anu tadi? Bah! Apa boleh ku ini ah? Ku ini yang betul Lusri. Pokna kasar wae ngomong nate. Oh, si Ian. Urut sobat kuring eta teh Kang, Bang. Temal Lusri. Rada kaupahan cengkel nate. Da aya anu ngajak ngomong asa boga Gunung Panangeuhan. Haha. Kasubat magi aya basa urut. Apa pula itu ah? Ari ayeuna geus teu nyobatnya. Pelagug deui ah. Dasar ah. Kau ini bikin mana ini ha? Nareta matak jengkel puguh ge Bang ieu teh aduh. Tidak apa itu. Sampai begitu itu ah. Yang betul pula kau ini ah. Tak kemplang kau ah. Netalah. Licik ada teh. Nurus tunjung lah urut sobat kuring teh mun kongang mah hayang mencet lah hayang nyocok kena matana lah malah dikempesan hulukna sina tepika segede pedes mata anger porotot cek Lusri berpepeta beki katara ameka ian harita teh ah ah nah aduh burangan teuing atuh ari nya mah ambek cocok ka dinya naon hesena kin bae de jauh ieu ka kolotna mah moal aya nu ngahukuman da urang mah keur dihukum pencet teh sakaligus atuh matana atawa huruna atawa siksa sakalian ah kau ini buruk amat ah ceuk Bang Bohar bari ngaheheh deui manasan kana hate Lusri. Nya. Tapi kumaha mun kanyahungan ku sipir? Ah. Napake ucik atuh, maki polo atuh polo ah. Udah bodo urang ah. Kau ini bigi mana ini ha? Bang Bohar ngusap sirahna anu lenang. Keke. Ari Akang saha ngaran? Geus dilar cicing di dieu, Akang teh ieu teh. Ah. Si beret sia ah. Si pelegung sia ah. Ah, awa ini geus mulan malen ngejedog di dieu di panjara awa ini. Can apal ka aing? Awa ini siapa tuh? Siapa nih awa ini? Tah ieu si Bohar. Abang Bohar. Nah, ini nih. Awak ini yang namanya si Bohar. Jagoan berdarah dingin. Bila aku tak apal, tak apal kain. Tak ya si Bohar. Si Bohar. Abang Bohar. Jeng piraku can ngadengi kena lakon aja, ha? Lakon awak ah. Si Bohar nepak dada. Oh, nya. Geus nyaho ari ngaran mah. Akang teh Bang Boharnya. Bohar. Tapi kumaha lalakonna pangna bisa betah di dia tuh, Kang? Si. Kau ini ah, gimana? Lain betah moyong sia. Dasar si beurit ah. Si Bohar muncereng. Heeh, kumaha atuh? Tung hayang nyaho mual aya gunana nu penting awa ini geus bosan cicing di dieu teh geus bosan cicing di dieu ah geus lila hayang kabur tapi hese puku nama eueuh batur paku kumaha da sudangan mah hese tak ayeuna nenjuk mani nu rada encer uteugna cik daek mun ngahiji jeung abang ni ah ha
moal rugi dah. Lamun ngahiji jeung awak ini moal rugi, malah mah piuntungeun. Plong hate Rusli asa ngemplong. Atoh ngadenge nu ngajak kitu teh da memang kitu kahayangna Rusli teh. Paroman marah mai panoneuteup ka Kibohar nyeh seuri bari ngajak kesalaman. Ha. Siap Kang lah, siap siap siap siap. Nu bener siap siap kumaha tung bari meredek atuh. Nu bener Rusli ye. Ya kudu kumaha ngabuktikeunana atuh Kang? Sangkan Akang percaya. Munnya si lain gidi wawanen jeung reksa dia ke aing tuh tinggal itu. Itu ayah sakitan nyuka kara anyar datang. Ayah budak anyar di ieu panjara. Eta manehna cik bejama karek saminggu di dieu na. Tah eta budak tekek hulu gunulna. Tekek ku maneh. Tong dicabok di teke we. Wani ado henteu. Mun ngamek lawan ku si laing. Jadilah. Jadi Kang. Jadi daun jadi bau. Jadi botak. Jadilah kukuring di teke teu budak tah. Ah, atuh. Budak sakit itu mah atuh kakarak anyar datang sanajan bapa oge ah. Di sindre ku aing mah tepuk nama Kang. Ah, betul. Harus begitu. Calon balad Bohar itu namanya ah. Teu kapalang belang cung Rusli nangtung gega-gega gleumpang make gaya. Ngadeukeutan ka hiji jajaka kira-kira umur 18 tahun. Lintuh keneh deuh da karek saminggu di dinyana teh. Di karemna teh asup ka panjarana teh karek saminggu eta budak teh. Teu tapadah deui baranggok petak. Sirahna eta budak lalaki teh nu lenang diteke ku Rusli. Manehna pretra kadengena teh atuh puguh manehna kurubug bari malik leungeun ka tuku musab sirah

Aduh. Aduh. Kurang ajar. Nah, naonan ieu teh, Kang? Kehedet, duh. Aduh. Kurang ajar ieu mah ya. Aduh. Kawing make jeung neke sagarupa.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini,
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
5: iya,
4: ya,
5: kurang,
4: ya. Suka berair gitu,
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair, iya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari,
4: ya.
5: 20 hari, ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali, ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes, ya, Pak, ya.
5: Dua tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya,
4: iya,
5: cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya, ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, kurang ajar. Nah, naon nak ngerti kang? Kehede lu. Aduh, kurang ajar ya mah ya. Aduh, kawing make jeng neke sakarupa. Eta budak teh buncelik gede babanen. Teu sieuneun ku Rusli. Atuh Rusli teh asa dibere jalan. Mane mah dengkleng urak cangkeng pok nyentak. Nyebut ke head gaing. Ya ke head ya siap. Siap ceku. Eta jajaka ditonyok mani nanggal. Atuh ngacungkel si jajaka teh datu siaga. Ari cengkat deui eta jajaka teh dipino tarangna cedak cengkang plak nangkarak bengkang. Ngan sakitu sia teh kalaga awak jagung badag siapa muda bobot. Karek sakitus ya. Duh kamampus ya. Eta awak tangih gul kitu sia pamuda. Naon atuh? Ukur ditajong saeutik langsung ngalumpuru. Terus Rusli nyampeurkeun kaki bohat nu ngagagak nu seuri. Betul, betul. Itu orang baru tuh. Orang baru itu harus diwarah dulu ya. Dikasih pelajaran tuh. Orang kaya. Kelakuan Rusli itu tekad cida dibenci na kebaturan anu sejena. Tekanya hoan opatan bareng nyamperkan ke Rusli. Ding poloto tepanuju ke nasi ke Rusli. Hauk saurang nyentak.
1: Hei, Rusli.
0: Sia terek nyangan gara-gara. Mana rek jadi pahlawan? Sok bisa mah. Yeuh, geura tangkep aing. Nah dikira rek wani kitu. Hah? Aih. Nah rek sieun ku si laing. Yeuh, Rusli yeuh. Yeuh. Rusli yeuh. Sap. Kagok aing mah yeuh. Rusli nebak dada. Surasuri semua geus teu aya kasieun. Atau puguh nu opatan teu bisa nahan kasabaran babarengan narajang ka Rusli. Meniting hariu peureup buleud pletak aya nu keuna cekuk kana punuk cekok kana iga burung. Nya puguh atuh Rusli teh ari kitu-kitu teuing mah ripuh Rusli teh teu kuat nahan serangan opatan antukna aduh-aduhan bari meta tulung ka Ki Bohar harita teh. Tapi Ki Bohar kalah ngagagak seuri. Teu mantuan nenyok kitu teh kawas anu hayang puas.
1: Tak sih. Ayo urang lawanan ai.
2: Aduh. Bang Bohar. Tulungan kuring Bang Bohar.
3: Apa kau kok baru segitu? Katanya kau itu jagoan. Mana pula aku membantu kau itu FSMR namanya. Kalau gua awak nih oleh 10 orang dulu tak pernah minta tolong sama orang lain.
0: Pudik di grusik nafsu manehna asa dilelece ku Ki Bohar. Nyeri-nyeri oge melotot ka Ki Bohar pokna teh.
3: Kurang ajar sih ya. Rek ngacoklokeun ka aing. Anak itu masih anu kudu ditampiling ku aing yeuh. Ditampiling sia ku aing, hah? Bohar, hah?
0: Cek Rusli sirintil ka Ki Bohar, seak narajang peureupna maningan fius kana poho ceulih.
1: Rasakeun Bohar sia.
0: Tapi teuing kumaha carana. Estungan sakilat pisan Rusli geus ngacenggang ka tukang, blek bujurna kana lemah, nyengir bari adu-aduhan bakat ku nyeri.
2: Aduh. Teng teringin Kang Bohar. Aduh, halak, aduh, nyeri, aduh.
3: Puas? Puas? Rasakan we nyeri mah, ah, rasain lo ah. Kalau sakit itu rasain lo ah. Itu belum seberapa itu Rusli ah.
0: Ceki Bohar, reos ini terbalik kalau seli jika no embung kaciwit kulit ke bawah daging hari tante.
1: Puguh Rusli beki amek lantaran ku itu ku iya pada ngantep kawasa anu ngahajak ngadoja nyeri-nyeri oge koreyat di hudang haok nyarekan kena opatan.
2: Eh si adoi tegara belepolos ya kurang jar ku naon coba puguh ngadon narajang ka aing gua gak hadas naon aing kasia huh? Hajo kurang balik tungan jeng aing hayo siah munya mah lalaki langit lalalang jagat heji-heji dari siah tong main rempukan siah.
1: Ayolah, nanti kira dek siun aing, ha?
0: Dasar jelma pada gajul, babari panas, babari nyene. Ku sakit tuge, gerweh galungan, hiji lawan hiji. Sirih tonyok, sirih tacong, sirih seret, sirih ceak, sirih sepak. Malah kungsi papuket, sirih dengkek, bari geger lengan.
2: Rasakan si hasil, maksud, aing, ya, asut, apa, Ayo asa ngaduh hayam euy. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Nu sejena ngadon surak ayeuh-ayeuhan. Nu teu nyaho jadi nyaho. Nyalampeurkeun ka nu kelut keur milu surak bari keprok. Atuh jadi rame mata gandeng harita teh.
2: Ayo, ayo. Hei, acot. Hie acot. Kurang ajar sih. Sontet kuat sih. Kuat siap gelutis si kurang jar.
0: Ah, aing teh tugas pernah dunia persilatan kurang jar.
2: Besok kan kurang jar siap. Keblok siap. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo silakan oi. Ayo silakan oi. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, lah si kata si.

harita iya nu geus asup ka kamar. Guguh ngorejat deui atuh. Terus bijil nyamperkeun ka nu keur eyah-eyahan surak. Ari breh geuning Rusli keur papuket gelut. Terenyang ka pakalangan pok ngomong. Kang, Tang Rusli, Tang Rusli. Nanaon ieu teh? Hup. Ulah kelut atuh. Hup. Ulah kelut. Cek Ian sora natari kogerowokan. Tapi nu kelut tengah denge sarua amekna, sarua bedangna. Kalah tingkorejat dinangtung. Terus silih tonyok deui silih cecek. Kurentel Rusli ngakurentel barang rek ditubruk ku musuhna, rek dicecek igana dihalangan ku Ian. Kurang ajar sih. Ian ngacegang bari japlang ngahalangan urek nyerang orokaya tuh. Diri ibarat nguning anu keur taning dipisah teh kalah ngabarerang haritana.

Aduh. Atuh maning adayak dag ian teh kabeunangan carehamna ku musuh Rusli. Ian ngakerung tapi tetep rubuh. Kuat keneh nahan. Barang datang serangan sakali deui ku ian dipapag ku kedut. Hiu ke. Dicantok disekalikeun. Tolonyong, cetru. Dengar tihang musuh Rusli teh. Pelebah nu pasagina koceak eta jalma ngajerit. Irungna jantawor getih kental bicil. Barang rek malik deui teu kanyahuan kek leungeuna aya nu nyekel horeng sipir bui aya genepna daratang ka dinya. Kabeh oge nyahuan basa ian usah misah nu keluteh rita teh.

Ayo, bubar, bubar, bubar, bubar, bubar, bubar. Awas. Saha nu teu nurut, tau rasa. Dipabu kabeh, ceuk sipir nu rada jengkeleun. Panonna peureum peungeutna keuneuk pantungan geus sayaga mun aya nu bahula kalinga babuk eta tahanan teh. Tetela ari ku sipir mah sieuneun kabeh oge, buriak bubar muruk ka tempatna masing-masing. Atuh tinggal Rusli anu ngajoprak musuhna nu geus dicekel ku sipir jeung ia nu ngahegak keneh bakat ku cape. Ari Ian teu ngomong manehna reueuh sabab rumasa geus milu ribut. Geus biasa mun aya kaributan kitu kabeh dikerem teu meunang bijil. Unggal kamar tahanan dikunci atuh teu bisa ka mana-mana, kapaksa cara meot di jero tahanan harita teh. Nya harita Rusli jeung musuhna dicarekan, jaba diganyar ku panyarekan, paneungeul, pantungan. Ditambah meunang coret beureum dianggap goreng laku lampahna. Kitu deui Ki Bohar. Alias Bang Bohar kababawa harita teh da manehna anu jadi ulun-ulunna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rusli yang musuh nak dicarekan, jaba diganyar ku panyarekan, panengel, pantungan. Ditambah menang coret berem, dianggap goreng laku lampah na. Kita deui Ki Bohar, alias Bang Bohar, kababawa harita teh damanehna anu jadi ulon-ulona. Kumaha ari ian? Nusajen dikonci maneh namah disaur ku kapala sipir. Gek diuk mani moyong koda rumah sasalah jajan tunga ratu tutungulan. Benget pias can ditanya mah can wani ngomong. Ari ngong kapala na teh leuleuy naker ngomong na ka ian mah.
1: Ian, bapak moci kana sikap hidup. Anu geus bisa nemongkeun rasa tanggung jawab. Milu nyumbangkeun tenaga pikeun ngajaga katentreman di ieu tempat-tempatan di ieu tahanan. Sok senajan hidup sorangan, akhirna mah kudu narima akibatna ditampiling kono kecul si budak edan. Plong hate ian ngemplong sidik pisan maneh nama teu carekan. Gening kalah ka di alam. Ian teger deui ari geus ngadenge kitu mah. Ngancan wani ngomong, da asa eueuh piomongeun.
2: Nah, oleh sebab itu bapak ini ngamanat. Amanat ke Cep Ian. Coba sikap seperti itu apa coba dipertahankan. Nah, dipertahankan sikap hidup yang seperti itu bagus bagus bagus bagus itu ya. Jadi ya wis lah. Oleh sebab itu bapak amanat pertahankan sikap hidup anu sakitu adekna anu sakitu bagusnya. Jadi kudu jadi contoh untuk yang lainnya. Ya barangkali ada milik yang bisa menggembirakan kehidup, yang bisa membuat dirimu bahagia. Kehartos ce kepala sipir bari melong ka ian.
3: Oh, kartos bapak, hatur nuhun,
0: temal ian.
2: Keduanya, bapak pasti ngasih tahu amanat ya, bapak amanat omat sing hati-hati bergaul jeng sirusli. Hati-hati itu bapak geus menang becak. Yen itu yang namanya Rusli itu tidak ada perubahan

poteh atuh da teu boga kulawarga si Rusli mah. Hah, kurang ajar si Ian. Beki sombong si Ian teh lah. Duh. Kudu kumaha carana yeuh? Awas ya. Rusli gergeteun beki amek ka Ian. Dekung si Dila jebul Ian datang deui biasa paromana sok barahmai bus kajero ditanya ku Rusli.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaos nama?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos 3 ayeuna seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna alhamdulillah sih aya sakinten gitu ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh eta seueur kabihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, itu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa tahun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaos sasiatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada seueur oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancar
2: ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, uo wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kana naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja sekali
2: ngalahnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alpha propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahan amin apa?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
4: Nyeri kacida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
4: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
4: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh. Ini.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emak saha itu namina, Mak?
5: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
4: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
5: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahunnya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai tos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
4: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
4: Mohon, mak teh tos seep sabaraha botol?
5: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Mak, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
5: Nya ti radio.
4: Terus
5: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
5: sami-sami
4: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin. Mohon
4: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon.
4: Kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wayeh.
8: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, ce?
7: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu teh, nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes ce.
8: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seik kasihan ce. Kumaha cara pemakaiana ce?
8: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
7: Oh gitu, aman ya teh ce?
8: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
3: Bapak teh kunaon, Pak?
4: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
3: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
4: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
3: Da tebih nya Pak lokasina.
4: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
4: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
3: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes mah intan
3: bapa kitu tos ka mana wae ieu pian pengobatan mata pak
6: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lalakon wayang karena dongeng dan resep
3: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif, tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
7: Citamiang.
6: Citamiang ya minyak.
7: Iya.
6: Citamiang teh desa mana?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya minyak.
7: Desa.
6: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
7: Iya.
6: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
7: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
6: Oh, ngawartosan.
7: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
6: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
7: Lambung.
6: Lambung sareng
7: rematik ieu.
6: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
7: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
6: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
7: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
6: Rurung kujutan panginten nya.
7: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
6: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
7: Ah iya teh malaminya 8 sasi.
6: Mohon benar. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
7: raos
6: we raos kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya nya
7: kamana
6: meni eda teh ka raos teh. Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
7: gugah teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan
6: mohon
7: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
6: teras. Tak sareng sareng ngeliat iya, alhamdulillah nya.
7: Alhamdulillah ya
6: nate. Sabar kali sa dinten ngeliat teh.
7: Tilu kali kemari mah.
6: Mohon.
7: Ayo namanya teh tas meningan.
6: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teh kemari.
7: Tilu genap tetes kini sa dintennya. Sekali ngeliat.
6: Genap tetes.
7: Genap tetes.
6: Tilu kali pangintennya. Tilu kali.
7: Tilu kali.
6: Oh berarti
7: mohon. Mulai sare.
6: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
7: Anjing gitu.
6: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
7: Amin.
6: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radiopis.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
8: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
2: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu.
8: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
8: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
2: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
2: Pak ya.
8: Iya.
2: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
8: 68.
2: 68
8: iya,
2: usianya
8: iya.
2: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
2: ya.
8: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
2: Pak.
8: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
2: matanya
8: amin.
2: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
11: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai salah paham relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG. Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia Mekarsari Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
13: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
11: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku

0: bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janinnya dan kondisi si ibunya.
1: Masih informasi dari Banjar. Polres Banjar memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Rabu 1 Juli 2026. Momentum peringatan itu menjadi ajang memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Kota Banjar. Kapolres Kota Banjar AKBP Didi Dewantoro menyatakan Polres Banjar akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain memperkuat keamanan, Polres Banjar juga menunjukkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu, Kapolres bersama instansi terkait menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani jagung di Kota Banjar. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 2 unit traktor dan 5 unit alat pipil jagung. Bantuan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Dalam mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden di hari Bayangkara ke-80 mengabdi untuk masyarakat pada siang hari ini, kita bersama dengan instansi terkait membagikan Al-Sintan untuk kelompok petani jagung. Dalam hal ini adalah 2 unit traktor dan 5 alat pipil jagung. Diserahkan ke kelompok tani yang ada di Kota Banjar, kelompok tani jagung ya.
1: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari sektor kesehatan, khususnya promosi kesehatan Promkes Puskesmas Cigereng yang terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Tenaga promosi kesehatan Puskesmas Cigereng, Heni Herawati, mengungkapkan masih banyak warga yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal PHBS merupakan kunci utama dalam mencegah berbagai penyakit terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip PHBS. Salah satunya adalah kebiasaan merokok di lingkungan kerja maupun di dalam rumah, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit di masyarakat. Salah satu yang cukup sering terjadi adalah penyakit diare yang dipicu oleh buruknya kualitas air serta sanitasi lingkungan yang belum memadai. Heni juga menjelaskan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di Kelurahan Sukamanah. Bahkan masih ditemukan kebiasaan buang air besar sembarangan BABS yang berpotensi mencemari sumber air bersih warga.
3: Perilaku hidup sehat. Di antaranya ada aktivitas fisik, lalu ada mencuci tangan, tidak boleh merokok, makan buah dan sayur, cek gula darah dan tekanan darah. Nah, untuk di Kelurahan Sukamanah mungkin ya kita tahu sendiri ya Pak, dari PHS itu masih banyak yang warga kita yang masih merokok di lingkungan perkantoran diantaranya. Lalu buat lingkungannya juga harus ditekankan lagi kepada masyarakat semua agar melakukan kerja bakti ya, yang namanya kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Kalau tidak bersih-bersih lingkungan, setidaknya membersihkan di rumah masing-masing dulu Bapak ya. Masih rendah Bapak ya, masih banyak yang sekarang ada kasus diare dari pola makan bisa, terus dari kebersihan air lingkungan itu bisa, karena masih banyak yang membuang kotoran ya tidak di sepiteng gitu, BAB tidak langsung ke sepiteng tapi langsung ke selokan ya atau ke cubluk ya. Nah itu bisa menyebabkan juga ketika sekarang kan musim kemarau ya. Nah itu bisa menyebabkan resapan airnya menjadi kotor, takutnya terkena E. coli gitu.
1: Selain penyakit berbasis lingkungan, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi penyebaran penyakit menular seperti cikungunya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat berkembang di lingkungan yang banyak terdapat genangan air. Menurut Heni, wilayah Sukamanah sempat menjadi lokasi penyuluhan terkait pencegahan cikungunya mengingat adanya potensi penyebaran di daerah itu.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi

0: Partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Kolaborasi diwujudkan sebagai langkah strategis kedua tim dalam mendorong peningkatan kualitas sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan. Nota kesepahaman MOU sebagai klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 ditandatangani di Bumi Galuh Satria BGS RSOP Ciamis Rabu 1 Juli. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di lapangan, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub profesional, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, kerjasama dengan Persib Bandung merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan klub berjuluk Laskar Singacala. Menurutnya, setelah bertahun-tahun berjuang hingga akhirnya kembali promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar karena kompetisi kasta kedua sepak bola nasional menuntut pengelolaan klub yang jauh lebih profesional dibandingkan sebelumnya.
3: Mudah-mudahan Persib mau membimbing kita, mau mengarahkan kita, sehingga insya Allah dengan doa kita semua, mudah-mudahan Persibnya bersedia. Hari ini bagi PSGC hari yang merupakan sejarah. Nah.
2: Herdiat memastikan kerjasama itu sama sekali tidak menghilangkan identitas PSGC Ciamis. Menurutnya, nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Sementara, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan, keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Ia mengungkapkan proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola Jawa Barat.
4: Nah, semua itu alhamdulillah menjadi key penting kami dengan kolaborasi dengan PSGC Ciamis, dan saya harus meng-highlight semua kerjasama yang hari ini kami tanda tangani tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari Pak Dokter seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter dalam semua proses awal itu menjadi cikal bakal kerjasama kami. Tanpa ada support dari Pak Dokter, kami pun Persib merasa diskusi atau MOM hari ini, MOU hari ini mungkin belum tentu terlaksana.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentek ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis kan sok ngomongkeun dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
4: bunya. Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali ditu ibunya.
4: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh penyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih,
5: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
5: Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Nu kieu lain?
1: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokeun curug. Ngadehnya aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
2: Yeuh Ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
0: Oh, kitu. Cing atuh kadieukeun pulpenna.
1: Cek aki ganteng, bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar enog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar enog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng, saurang selebritis pasar baru. Nu araya didinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran, hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti, dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyamperkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuliang ajari sia. Nyanyaonya dari mana? Paingan geus aya saminggu teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indahoy bae jeung cawenehnya.
1: Cek si nini teh bari habak harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy manehna ge ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ai, nyanyaunan ari maneh teh warsi. Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Da harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh. Dewek bebeunangan mu cekil. Tuh, tempo kumanye. Dewek meunang duit loba.
1: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita semunga degdeg.
3: Eleh, nya anye teh duit maneh ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
1: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngarasa dibabuk 2 kali teh, si Nini jadi protes.
3: Ae, kuning maneh mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
1: Ceng si Nini nyokot deui nyiru, tuluy habak harita ngababuk tonggong aki ganteng sakali.
3: Tah, lunas ya.
1: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeung si Nini teh, harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh harita nyarita.
2: Aduh, Ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeuh alat musik bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabuk ku nyiru 3 kali.
1: Ngadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini siga anu bunga. Tuluy pok harita manehna nyarita.
3: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeuh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu yeuh.
1: Habak si Nini teh ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng harita teh nurut kana parentah si Nini. tuluy kadengnya

0: laki ganteng teh nabuh alat musik, bari ngahaleuang lagu sakumaha pamentasi nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
1: Kat, kat, heupeula.
0: Tah, ayeuna caritana kieu.
1: Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si nini teh cemburu. Tah, satuluyna aki ganteng dibabuk deui opat kali. Tenang, pokona mah engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si nini kadenge nyarita.
1: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngaheuleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru ku si nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
1: Kat, kat, kat. Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijajalan ku sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si nini seuri.
1: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah nini-nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: nya. Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
3: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua
8: iya,
7: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Majar anu sok nyisik mah cenah nini-nini jadul. Ayo sok teu meunang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun di jejelan si Sigtea, aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat. Tenolih kasih nini anu harita ceceluungan.
11: Aki, Aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
0: Atuh becir deui bae harita sinini ge, lompat nuturkeun Aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita Aki ganteng jeung sinini anu harita siga keur balap lompat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-hulang bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan. Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineung deui, nineung deui, nineung bati gogoleran. Rag harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam. Mermihi. Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun. Aduh, kabeneran yeuh. Kuring teh keur bete. Cing pangnembangkeun lagu Sunda. Naon bae lah laguna mah? Padungeunah kadengena euy. Be, di dieu bae di jero nembangna. Ambeh kadenge ku dewek kungkul. Soalna mun kadenge ku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran. Nembangkeun atuh. Wasna mah pun rayun. Atana mi song seun anu nyebut aki rayun. Mangga atuh etang-etang pangwano nyangakeun lagu bubuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar. Cek Aki Rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipiring ku gitar kacauan budak anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring bari jeung teu puguh nadana. Atuh teu puguh dedengean lagu kakaler ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah lagu naon bae oge, rek alus atawa goreng tetep we unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema. Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta we sora gitar jeung haleuang teh, mani eunceup, mirip lagu asli naki. Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki Rayud teh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita. Aduna muring mah, sakola musikna ge di Amerika. Lumatak ngamainkeun gitar oge, teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia, meunang 3 taun. Lumatak dewek mah, unggal tas ngahaleuang, anu nyawer neh, dana urang di 5.000 perak. Cek Aki Rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, baranga denge Aki Rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate. Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur ge can bebeunangan. Ke kumaha caranana nya? Aih, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano. Jadi teu kudu bayar. Hehehe, kabeneran yeuh. Sanggeus ngahuleng kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita. Ke heula Aki Rayud tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik. Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang ka dinya teh maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur, majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios, ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tergos hideung siga kamari, bari anger mamawa kecrek. Kalayan teu asa-asa bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari barang nempo nu asup make tergos hideung manehna rewas oge. Tuluy melong kanu make tergos tea bari ngomong jero hate. Wah, eta jaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab. Satuluyna harita katempo wakuwu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo Aki Rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku Aki Rayud teh, manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka Aki Rayud bari ngomong pikaruaseun. Weh, naha si laing melong bae ka dewek? Ngaledek sia teh. Kebeg Aki Rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna, Ning.
3: Robihna
4: ya. Saya perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpapropolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpapropolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit aya nu teh sareng tuur.
3: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: kedua,
3: alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarat ti abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasa inspirasi mangga, Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpapropolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpapropolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngupingkeun wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: Penpen,
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah.
12: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair.
12: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Dua kali ya. Dua tetes.
12: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
13: Dua tetes, iya betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya,
12: punya.
13: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda. Kebang,
0: akhirnya yudeh ngarenjag. Bari tuluy muringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabelah, akhirnya yudeh nyikikik siri. Lewek mah, kakak nak mangi. Ayak je lemak sirah nak kulinyu. Waku ngadengi aki rajut nyeng serikan teh kaci dan napsuna. Cung harita maneh nanangtung, tului gantawang teh nyarekan aki rajut. Weh, tong sombong sia. Maka nyeng serikan dewek sagala, pangrasana silaing teh kasep. Ari tukang cukur ngadengin upasea teh maneh na jadi keder. Satuluina pok maneh na nyarita. Yeh, nah atuh kalah parasea. Geus lah, dewek marik balik. Liur ngadengin auge. Eukeur mah eukeur, ti isuk teh can munang duit. Mending keneh balik lah, rek ngusup dewek mah. Halik, kalah luar kali tu. Kiosna gerek tutup. Kebong gua kubu teh ngarenjag kaget, ngadengnya tukang cukur nyarita gitu. Jung harita maneh nanangtung tului pok nyarita melas-melis. Aduh, Kang, piraku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si Akang teh janji nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Sigana mah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh siap teu? Rencana dicukur masal teh ya? Jadi cenah, sahulu 1 juta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bina nelepon. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung aki rajut. Tah, kadenge teu? Dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dieu deui. Ayo, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalnya engke penting ku dewek rek dipake ngaronda. Atuh wakuwu jeung aki rajut teu bisa majar kumaha. Leos dua nana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, wakuwu jeung aki rajut harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku wakuwu, aki rajut nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri, nembo sirah si laing siga anu tas ka bentan gunudug. Wakuwu diwadah kitu ku aki rajut kalah ngahuleng bari tuluy melong kana sirah aki rajut anu harita teh make topi. Tuluy pok maneh na nyarita. Ae, kabeneran si laing make topi euy? Cing, kumaha lamun diinjem? Jang iya yeuh nutupan sirah. Era euy, piraku sirah dewek buukan sabeulah. Ngadenge wakuwu ngomong rek nginjem topina, aki rajut teh muncereng. Ae, ngeunah bae. Niinjem. Yeuh, sirah dewek mah da gaup ka poe. Sok tuluy bae ngembul. Ieu lagi kungsi ka poe hampir bae mitu. Kadenge aki rajut ngomong kitu, kuleng harita wakuwu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo aki rajut sangkan mere nginjem topina. Sarta teulila harita teh wakuwu ngomong leuleuy. Aeh, kehela ieu teh ti tadi urang can silih kenalkeun nya. Ngenalkeun atuh ngaran dewek wakuwu. Pakasaban sapopoe dewek teh jadi musisi jalanan. Song wakuwu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh aki rajut oge sarua ngenalkeun ngaran bari ngasongkeun leungeunna. Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keun budak mah ngaran dewek teh Yuda. Ngan kulantaran ayeuna mah geus golot diganti jadi rajut. Atawa aki rajut. Ari pacambakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Nya kitu eureun sok teh pindah ayeuna wae geus kolot. Ngadenge kitu wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong. Aduh, kabeneran yeuh. Mun kitu mah urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng. Hitung-hitung ieu we kolaborasi. Sugan we saweran teh meunang gede. Sok kadieukeun topina. Dipikir ku aki rajut memang aya benerna omongan wakuwu teh. Sabab aki rajut ngamen ti isuk nepi kawan ci tengah poe, saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunangan teh bisa rada gede. rengse ngahulang sakedapan. Antuk nama aki rayu deh eleh deet. Tului harita manehna teh ngudar topi, song dibikin kawakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga. Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede. Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing cing cing hayang nyaho we. Bubeunangan teh gede tamoal. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamina duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain yeud. Akhirnya yeud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar letik terus ditabeh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema kuwakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 taun ya, Pak?
15: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai hati ngelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
3: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos saya puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakedeun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengintin karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, datang 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
15: Ayo genep tetes gitu.
3: Oh, genep banyak sekali ngalahnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
15: bagi
3: sadayana tambi lancar banyak.
15: Amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
16: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
16: iya.
7: Kecamatan
16: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
16: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
16: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
16: Iya.
7: Beli yang kedua.
16: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
16: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
16: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
16: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
16: Iya.
7: Gitu.
16: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
16: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
16: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
16: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
16: ya,
7: pesan-pesannya.
16: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
16: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, ibu pengobat.
3: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
2: Eta kumaha perubahan teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasaha naminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
5: Dan sebenarnya teh faktor usia oke, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
5: Anu ningali kene, anu teningali mana kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kuma apa kakaosna?
5: Sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na, oyong ulah remeng-remeng wungku, oyong jelas. Gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Semenjak ramai itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih pertalit Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
2: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
4: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
2: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak

0: Ari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
1: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janinnya dan kondisi sebelumnya.
2: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrak, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
3: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
4: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
3: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
2: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
5: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
6: Tim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
7: Kapolsek Cikarang Barat

0: Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
1: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
2: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
3: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
4: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
3: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kapungkur mapay riwayat baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada, anu dipipiningan ku silib sinir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, dirimunan ku simul guareun jaman kiwari anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi seupama dikotek takwa yang sakotak teu tebih tina diri teu anggang tina awak teu jauh tina wujud anu tangtu. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina ti mana asa dek ka mana mulang jeung naon pansen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita geus kang kapiwara ti enggal nu kacarios. Ngawiyosakeun kawontenan nagara kajinan nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar bentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari. Mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mengawakan jangkung gede simar dada biwasimuros taya papadana. Permagan kian patih lan senopati samingantos kena dawuh Nalendra. Kunirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku kulayap ka dieu ka hareup oge senopati.
1: Kaulah. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabakti kunjung panjenengan Sri Paduka.
0: Diterima di pujastuti sampean.
1: Kalih nanti eta atau ayah pikresang naon pura dampak Gusti kresani malam.
0: Kelanahan.
2: Sasewe.
0: Senopati. Nun paduka. Tapi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baktif kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Nuhun.
0: Kalih nanti etak bih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologong sereng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Bilih ayah cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jinjing ti pakemitan bilih ti sapu sarang mamanahan malum anu disyuhun kini Gusti.
1: Saling maklum.
0: Saya pikir saya naon Gusti pula panjenengan kesanimalan.
1: Tansah diajeng-ajeng paduka.
0: Iya ki. Cobi bulan. Purwa dihaturanan linggi. Kaula nganuhunkeun ka Kipatih jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kula. Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kipatih, ka Senopati, oge ka sajumlah aplatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di ieu nagara. Sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh aya maksud pribadi. Ari maksud pribadi teh anu sasat nangingi cilik saban wanci nutur-nutur saban waktu dikekelek saban poe malahan Ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akan ngantor.
2: Teu boleh ngaririwaan, Mbak.
0: Teu boleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
2: Cantos.
1: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer beas ulah bade dingdingkeun genang siloka geura pedar satarbasna naon kapalai sareng cita-cita paduka.
0: Naon Gusti? Blak-blakan kaji sim abdi mah. Ulah aya anu di dingding kelir genang siloka Gusti.
1: Heeh. Ieu ye.
0: Ceuk basa kiwari mah barudak ngora jeung ceuk judul film bisa disebutkeun ieu cita-cita teh nya eta dendam membara.
1: Di mana?
0: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang Malespati ka Pandawa.
1: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
0: Dupi kasang tukangna Gusti.
1: Kieu ieu.
0: Nyok ciruk kana galur mah pae kana riwayat nilik kana pensakaki. Yen urang sarerea teh sekeseler ti leuweung Amer. Ti leuweung Mertani sarerea.
2: Eta lemah cai eta teh.
0: Tak eta lemah cai urang. Balai besan ngajadi teh tidinya.
1: Daun.
0: Nyaharita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa. Ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababag eta leuweung. Anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna
1: nagara Amarta. Waduh. Oh. Leres, leres.
0: Oh leres Gusti, leres leres leres. Malihanan katingalna mah unggal taun burdu tamu, unggal bulan datang semah, unggal warsi sumping para turis ti luar negeri. Anu sasatna nagara Amarta teh dipikat contoh ku nagara-nagara anu sanesna.
2: Wah, ya. Janteng tuladan.
0: Takuayana kitu beuki nyeri beuki perih. Teu saeutik anu korban. Jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia. Anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin. Hah?
1: Timbalah.
0: Pek pikir. Bulak balik ngeunah hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ka bangsa urang. Sidik Pandawa anu ngarebut nagara. Pandawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang. Kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia di antarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih nagara Amarta.
1: Tibalan, tibalan.
0: Ah, upami kitu mah Gusti sawios ku abdi urang teluh we Gusti nu kitu mah.
1: Bisa maneh neluh.
0: Urang pasihan coe teh jeung keni. Nya sareng jame gumeuleuh.
2: Panganan sate
0: kayaknya. Iya, sareng harupat. Iya.
1: Tah, kuhal sakitu.
0: Kaula ngabogaan cita-cita hayang Malespati ka Pandawa tiba heula menang panyingsieunan tinu beunang dipercaya. Yen cenah Pandawa teh kena lara ora kena pati beunang dialah larana tapi patina tara beunang cenah. Ari kasang tukangna pangna kitu Pandawa teh ngabogaan pusaka lambang kaagungan nagara Amarta ngaranana Layang Jamus Kalimusada. Ta ieu jimatna geus kapibana ku akang tingali kumararaneh.
1: Waduh. Eta jimatna Pandawa teh.
0: We geningan lamak bodas Gusti.
1: Heeh.
0: Naon teteh dilebetna
1: ting cacing ting naon. Heh.
0: Ngan ieu teh cenah jimat ceuk manehna.
1: Dau dau dau.
0: Tah. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang anan ninggal kaayaan nagara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat. Kulantaran Amarta kuat teh nyaeta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara.
2: Wah, terus bersatu.
1: Ininya atuh.
0: Ditinggal kamanunggalanna antara abri jeung rayat. Opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipingpin ku Anterja, angkatan laut anu dipingpin ku Joko Tawang, angkatan udara anu dipingpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
3: Eta make Abi Anyu segala.
0: Ta eta teh geus manunga jeung rayatna sahak jeung sakawajiban, ta ieu wajib ditulad nu kituna mah.
3: Wajib ditulutan.
0: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan panawa loba anu ngajailan, loba anu syirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dieu teh kalah beuki cemerlang. Beuki angin-anginan ngaranna.
1: Tah.
0: Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh. Eh? Sareundeuk saiga saparipola paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teu pakia-kia.
3: Sabobot sapihanean.
1: Teu silih tuduh.
0: Teu silih tuduh. Teu saling tuding. Teu pacorok kokod.
1: Eh? Di mana?
0: Tah. Cara jeung katangtuan pikeun malas pati ka panawa teh teu aya lian lamun diserang di taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana.
3: Tangtos.
0: Boh korban jiwa, boh harta.
1: Dupi cara sareng katangtosan.
0: Dupi cara sareng katangtosanana kedah kumaha atuh Gusti?
1: Nah, cara jeung katangtuanana kudu make jalan lemes.
0: Supaya laukna herang lauk naon caina herang laukna beunang. Carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah walad dia balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia, wayahna kudu nyulunupkeun barang-barang anu dilarang di amarta, nu dilarang ku agama jeung dari agama. Nah, carana urang nyekok para nonoman anu aya di amarta, urang nyekok para pemuda, urang ala mentalna, sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu.
1: Wah. Bepisarana.
0: Carana kirimkeun inum-inuman keras. Anu nganung alkohol, arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer.
3: Whisky,
0: Johnny Walker.
1: Timalan.
0: Bir hitam, bir koneng, bir beureum.
1: Timalan.
0: Cekok kumaneh ta para pemuda nasina taleler.
3: Loloh we kulan.
0: Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganna, moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
3: Tuh, ada begitu
1: alah. Ya? Timalan.
0: Ngarti?
1: Ngartos pisan, ngartos.
0: Ya upami teu ngartos mah balikeun deui kasetna nya Gusti.
1: Heeh.
0: Tah kitu.
3: Piraku jaban kieu ari mah kitu.
0: Kahiji, kaduana pel anu dilarang.
1: Di antawisna
0: ekstasi, magadon,
3: heroin,
0: morfin, kutau.
3: Nipam
0: teh lebetkeun.
3: Nipam.
0: Asup-asupkeun kumaneh, hancip. Eh. Da eta mah sanes pel terlarang hancip mah Gusti. Ayo.
3: Keamanan kampung teh mah.
0: Kitu. Cenah taleler, cenah tripping. Di mana para nonoman geus kitu kahansuran amarta diambang pintu.
1: Di malam.
0: Sudog-dog tinggal iga kitu we ngajedog da teh cenah di diskotik we.
3: Dinu rame-rame di biliar.
1: Nya, timalan.
0: Sawarehna dagang eta. Sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat amarta cenah teu satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagarana sorangan. Kahiji, kadua ne cenah teu satujueun ku ayana pemerintahan nagara amarta.
1: Timbalan. Dah, darwe diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
2: Nuluguan.
1: Heh? Jin-jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam.
2: Bilik.
1: Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah.
2: Ka santri-santri.
1: Heh? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Heh? Pokona anu leumpeuh we, imana anu leumpeuh?
2: Leumpeuh Yuni.
1: Heh? Jadi imana? Agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sararea pikeun ngancurkeun negara? Waduh. Sae.
3: Tak kitu ieu.
1: Sanggup apa teh? Waduh, bujeng ieu ka perut markening tanaga larapati kasangakeun. Heuh.
0: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang teh pan males pati kalaksanakeun untung gede. Kitu
1: apan sekula tadi caina herang laukna beunang.
2: Pemasukan bakal gede.
0: Kitu kulan Gusti.
1: Heeh. Tah, jeung pangmalingkeun, pangnyulikeun si Tamak Ganggeng bawa ka dieu, daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa. Anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu. Daung si Tamak Ganggeng, heeh, sabab etas pengkhianat. Benang si Tamak Ganggeng rusiah-rusiah negara aya di si eta. Heh, timbalan. Sakitu prak laksanakeun. Pikeun males pati ka Panawa.
4: Dinten iraha kinten-kintenna.
1: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra init. Bawa walad dia balad tamtama semakna.
4: Amit rampung daun tutas pengadika. Kayu Ki Adi.
0: Mangga amit.

0: Hei Panawa, jimatna geus aya di kaula ieu layang jamu sakali musada. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sanajana di oknum, cenah ngagegetan duit nagara jeung sajabana awut-awut ku aing Amarta Sia. Panyakit masyarakat di antarana main mitnah, maehan, minum, teler, tripping, maling, merkosa jeung sajabana. Tuluy ningkat ka panyakit pejabat, kolusi, korupsi, manipulasi. Ah, bangsa susah sisi we ku aing dek dikirimkeun. Ansur masa depan Amarta kai.
1: Jadi,
2: lah,
1: ayo ulah dia balantam-tama geura bejaan kumaha raneh sareang.
2: Mangga, mangga.
1: Pada-pada halum mampah.
2: Mangga, mangga aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan datang ngawanan wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes maen nih. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Respiración, cantabita, más.

0: Nakeun nya tadi amalkeun teh. Dikawit pupucuk pamingpin handapna hamba rakyat negara. Geus ciri kawajiban. Geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh.
1: Parantos kokoh.
0: Dina kamanunggalanna pun kitu deui. Dina agamana pun kitu deui. Tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di negara.
1: Laras, abdi teh kaget pula.
0: Naha ku loba teuing penduduk kitu? Buayana loba anu teu katarima di gararawe.
1: Anu seur anu nganggur pina
0: mah. Loba penganggur paingan nya kan saeta pamarintah ngayakeun kula warga berencana.
1: Laras.
0: Nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab naon nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun
1: teu kadidik
0: kulaan tidinya bakal timbul kecemburuan sosial.
1: Laras.
0: Yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kanca
1: bakal tinggi tenan naik kulaan
0: buktina dina waktu ayeuna nu maling anu merkosa anu mabok anu main anu maehan paingan eta ajab kan sa
1: ajab kang urang mah teteh.
0: Tapi deui ana dipikir ku kaula lain ngan ukur kaayaan di masyarakat anu mode kitu teh nyata anu disebut penyakit masyarakat teh ya. Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabatna
1: sumuhun
0: dina seni loba anu jadi oknum senina
1: oknum seni
0: dina agama loba anu jadi oknum dina agamana di kepolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisianana oknum abrina jeung sajabana aduh kansa dimana geus kieu kansa ayeuna geus ditemongkeun ajab-ajab
1: diabreh-ebrehkeun
0: ku halodona lila kahuruan unggal leuweung
1: kalaparan di sabaraha mah maning moal poe
0: ku ayana lila na halodo euluh eta nu ngalacai ti kampung anu ka kampung anu
1: nabring ayeuna mah kulat.
0: Oh mau dijonol mah Pak Haji Sidik bejana geus meuli cai.
1: Ah,
2: ala mangga.
0: Timul kahuruan haseup. Kaluhur ku ayeuna haseup ka palinglung jegur ti beubeut.
2: 14 hektar manglayang ipan beak.
0: Aduh, kumaha geus kieu kansa?
1: Geus
0: diebreh-ebrehkeun paingan ceuk katerangan ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusa cenah kansa.
1: Ikan ternak ka jadi ku
0: eta. Nya bener ya Allah ya Rabbi. Nepi ka kieu ieu. Kansa.
1: Ulah.
0: Panuhun kaula salaku patih nagara. Patih sote kaula teh aya di karaton. Adi dieu mah kaula teh nya kitu teh we butuh ku hiburan kansa.
1: Peryogi ari hiburan mah ulah stres teuing.
0: Ulah stres teuing kansa.
1: Laras.
0: Hayang kaula ge hiburan nurutan si Cepot kansa.
2: Hayang.
0: Ulah si Cepot wae atuh nu sok mentah hiburan teh kansa.
1: Salira ge kedah.
0: Kaula ge patih tabak ganggang kudu kansa.
1: Ngaleungitkeun ka pusing
0: ka yeah.
1: Eta ku seni.
0: Ngan aya si Cepot meureun tara bayar. Ari kaula mah heug hayang dibayar sabaraha ku kaula. Ah,
1: kumaha salira yeah. We?
0: Geura cokot ieu duitna di bank-bank anu bangkrut. Anu keuna ku likuidasi.
1: Ku dicabut izinna, kan?
0: Iya. Yeah. Anu dicabut izinna pek geura pentak ka nya duitna.
1: Mangga. Yeah.
0: Abeh balik lengoh.
1: Ya kan abdi bari nyungkeun ka Bang Dani.
0: Nya. Sakitu bang-bang anu bangkrut teh loba eta teh anu naon dilikuidasi.
1: Laras, anu bang blang-bleng-bleng.
0: Nya. Di antaranana wae bang anu dilikuidasi teh nya eta bang blang-bleng-bleng.
1: Bang
0: Yangke. Bang Dani.
1: Bang Mustang.
0: Bang Mustang.
1: Bang Rama.
0: Bang Kalibagobang. Baskom modal lemareun. Leuleuh 7 bulan rantaran di kompa parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cileuncing cingok meunang ngodok dokdak kos dugeumpeur peureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barwai kawat wates awi komeng mengkol ka jalan gede deon de deon jang dede tumpak balon tuh lanca
1: ya.
0: Keun bae luar tina teu tekona ge mah nya cenah patih kituna ari patih teu meunang hiburan kudu ulah stres
1: dari hiburan ari yeah. Patih teu meunang seuri kitu
0: ye pejabat-pejabat teh maruk kana tara diintip ku kaula Ari aya seni teh aya boh lagu boh naon da sukuna teh kitu we utek-utekan berarti meureun ngarasakeun nikmat.
1: Nya.
0: Ari aya dangdut teh. Oh, Bapak Bupati Purwakarta mah Pak Bunjamin. Langsung teh mangiga. Kitu. Nya. Atuh cenah urang teu resep kana senina atuh pajukeun urang-urang seni. Nya. Oh, kusaha deui atuh rek dipajukeun lantang teu kurang keneh kan ja. Tak itu kan sa anu penting mah urang hiburan we nya kan ja. Tapi lamun aya jelema geuwat bejaan kaula rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Lamun aya patih titah neneangan layang jamus kali musada dari engklak-engklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya. Tak itu lamun aya nu ngintip teh mah nya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktuna beak kancan lagu teh tong tulus ya. Iya sakitu we.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalerasan sareng Bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang eta napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
5: teh? Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salit
5: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabara kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing.
5: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Oh, leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pada dinten. 3 kalinya.
4: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ayo ngamang sa'ali dikirangan Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. enggak perih, enggak berair. Berair
9: sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
10: Iya.
9: Ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya? Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Aduh. Aduh, kanja-kanja. Lamun dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula memang bener. Anu ngajamananana, anu robah teh kanca lain jamana. Teu ingatkeun yen hirup teh katukul ku pati, maot teu nyaho dimangsa. Anu watak dina leubah dieu ati-ati kanca. Kadar eta dosa anu geus kaliwatkeun. Paket sambuk we kanca.
14: Mimpi buruk. Ala begitu ada
13: yang dah. Sabab pangeran oge nya ngayakeun timbangan. Saurang teh jeung tibatan ditimbang diri tu mending nimbang maneh heula we ti ayeuna. Itu kan teh. Lir pendek. Barang saweg ieu pati tamak ganggeng nuju aya dina raos di satengahing marga. Sapratane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah. Lulululul kanca.
14: Kulang.
13: Asa wawuh itu Halumampah tiluan. Wihnya gening Kakang Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Kakang Semar.
15: Saha.
16: Saha pak.
15: Cing jang. Cing sidik-sidik ah.
16: Nah jika Gusti Patih.
15: Patih mana sering teh?
16: Patih lu gener.
15: Dulu itu ujang Gusti Patih tambah ganggeng amuing.
13: Iya padi kakang Badranaya.

0: Gusti Patih unyuk simah ngaji simah bingah haturkeun simah baktos nun.
1: Diterima Kakang Badranaya.
0: Kalih nanti etaji simah abdi tebade kapusir daya amarta bade mermanakeun. Nya sarang henteuna. Gusti kalayang jamu sekali musada lambang kagungan negara teu aya.
1: Bener.
0: Sadaya daya jisim abdi teh kengeng wartos dijami anu maruli ti pasar.

0: pisan Kakang Badranaya, bener. Ieu kaulapangna aya di dieu oge ieu teh keur neangan Mustika Layang Jamu sakali musada.
1: Katurug-turug nun.
0: Naon?
1: Kaayaan di kampung resah ieu teh para nonomana bet kararitu, Sun. Seur nu dadalik deugan bari gigideug.
0: Anu naon?
1: Nya eta cenah saurna mah anu tariping-tariping kitu, Sun.
2: Alah, ekolot. Didenge jadi denge kan siap mah kapihatur, Sun.
0: Nuhun bot sageur.
2: Daek, lan.
0: Keur kumaha kaayaan di ditu ayeuna?
2: Yah, nu mawi teh sih kahalodoan teh sih leuweung anu paling tongoh mah sih aya nu ngaduruk sih.
0: Kumaha kitu?
2: Rupina tina miceun kuntung panginten teh. Angin ngagelebug. Geres cenah kahuruan. Ninggang miceun kuntungna teh larangan bulan panginten.
3: Apa kena larangan?
2: Nya, apa kena larangan? Nya, semaka pihak turuk lan.
0: Diterima dulu. Kemana si Gareng?
2: Tengiring, ayah kasihan si Etama. Nya, gede kasihan.
0: Si Laun.
2: Itu pun biang te ayah nu mangalakeun cai, da pugunya kitu halodo lami teh kulan.
0: Ya.
2: Halodo lami teh kulan.
0: Laun.
2: Seueur nu kajadian di kampung teh.
0: Naon?
2: Tukang beca gareleut.
0: Naon kaitanana jeung halodo?
2: Duh, ka atuh da jo gareleut teh kulandra dikit terang. Teh ka aing geus dengeng silinga bodor ngini. Aduh,
3: narik ningnang.
2: Ningnang dek euy. Kenging wartos abdi teh sin. Di jalmi-jalmi anu kagungan TV.
0: Kumaha cenah?
2: Cenah dina eta we dina nuansa pagi. Sareng dina buletin malam. Eta we sekilas info.
0: Kumaha cenah?
2: Mun kaayaan di puseur daya teh Layang Jamu sakali musada aya nu ngiwat.
0: Iya. Yeah.
2: Katurug-turug abdi teh cenah ngagiring-giringkeun marurang kali hana teh ka pasantren.
0: Pasantren mana?
2: Pasantren Pak Haji Puat, Ciburia, Ciwidey. Giringkeun ka nya nu mararabok teh sieun seueur nu mararabok teh jadi nu ngaleg-leg beka sieun nya nya di pasantren kene ku abdi teh dididik kaleresan Pa Haji Fuad ge da kersaeun kulan kitu kulan kumaha ieu parantos kieu kajadian
0: cepot tawala Kakang Semar
2: kumaha nu
0: lebah dieu urang teh sararea cing introspeksi.
2: Aing introspeksi dinaon, Pak? Nah, cucungik sia. Cek aing oge kudu daek tatanya jeung daek gaul teh kitu belegung.
0: Kudu alewoh lamun jadi jelema bodo.
2: Eta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh ieu teh.
3: Pengen air lojin anu 25.000.
2: Ieu sia ka mana karep teruna. Aing nanyakeun introspeksi kana air loji jeung di jauh.
3: Tabok aing
2: tamat. Heeh. Aye introspeksi teh cing bisa maca diri
3: santai.
2: Ku guda diri teh aya aksaraan. Be nepi ka kitu.
3: Nepi ka hare-hare pisan.
2: Hare-hare ieu mah boga dulur teh.
3: Introspeksi teh teu make suling.
2: Ah tong ka dieu tara make suling dieu mah. Nya. Aleh. Jeung si lain eta da wala bebarengan jeung dalang Johor air loji ngan angger anu 15.000. Ampun aing.
0: Kitu Kakang Badranaya. Kaula lunta teh lintang ti ieu teh pansen ti Gusti Prabu Yudhistira. Nyaeta pikeun milarian Mustika Layang Jamu sakali musada oge pikeun ngungkulan kumaha carana jeung katangtuanana ieu. Barudak-barudak para nonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
2: Parantos ngaraksuk ulah di kampung-kampung oge kitu we aloper acting sieun.
0: Ya. Yeah. Barang saweg nuju aya dina imbal pesana sapratane pun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara Ujung Maruta. Nya eta Patih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Denta. Halumampah ka Serandok di tempat. We, saha? Ditinggali ka Kang Semar.
1: Aya naon itu, Jang?
2: Lain aya naon, aya nu ngaleut.
1: Heeh, saha?
2: Ieu nanyakeun ka uing. Ukeun geus geukeut.

0: Sahai. Kaulah.
1: Saha di mana sareng bangsa naon?
2: Bangsa naon ini jang?
1: Moa bonek mah gitu.
2: Naon bonek teh jang?
1: Bobotoh nekad. Heh, sok dibenerkeun ayeuna mah geuning alus tak kudu kitu deuleuh. Bisa ningkat. Lalu beuting heureuy pa. Nya. Saha nu?
0: Ngaran kaula?
1: Teu pino.
0: Ngaran kaula Maruta Sekti.
1: Rambutan cenah. Maruta. Mun jauh tina Maruta kana rambutan, deukeut belegung. Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, ieu mah Maruta rambutan teu grepek deukeutkeun. Ih, siling mah teu jauh kana basa.
3: Hayu ieu teh saha cenah?
0: Ke. Bangsa naon anjeun? Kaula bangsa jin.
1: Bangsa jin?
0: Ye. Yeah.
1: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin.
1: Sami.
0: Saha jin?
1: Upami dipersanten mangaran kaula teh tambak ganggeng.
0: Wih.
4: Ngagebeg ya.
0: Saha?
1: Naon? Ngagebeg penyakit jantung gitu. Hayu nunggu bagebeg kitu mah lain penyakit jantung belegung. Penyakit nu loba hutang.
0: Dedengean teh tambak ganggeng.
1: Ora kapindo gawe.
0: Di mana?
1: Allah teh ti amarta.
0: Bangsa?
1: Allah teh bangsa jin.
0: Hei!
2: Hap Sigapurna Dewa. Hap Sigapurna Dewa. Ener ingkang nafsu kagila.

0: Kurang sejat Bengka hiji jeng bangsa aing bangsa jin.
1: Yok siahudarang. Gini ngetah siapa barengan jeng manusia teh anggar paningkatan usik teh gitu keneh gitu keneh. Babarengan tiba heula meureun jeung panawate siangan kitu keneh kitu keneh we. Sugan teu aya majuna kitu geus bisa kabeuli gamelan kitu.
2: Heeh. Sepeda-sepeda acan.
1: Neh, sia ka sebulan teuing tabak ganggeng. Aduh.
0: Baida.
1: Ya. Kumaha anjeun nedik dikumahakeun?
0: Baji.
1: Aing saena wacana ke haturkeun ka Gusti Prabu anu aya di nagara ujung Maruta. Urang ngalaporkeun yen urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kadua nanya eta ieu patih tamak ganggang parantos karingkuk ceuk bulena ceuk hideungna kumaha dunungan?
0: Yang pada lumampah.
1: Teu pino.
0: Aya. Ini sumrajar. Ini sia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglos lampahe pun patih tamak ganggeng anu diborogod dicanak kuye patih ti nagara ujung maruta. Maksa dihaturkeun ka raja nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atuh ye Semar Astaji ngadawala kebat lumampah maksad nguningakeun kajadian. Tuna lampah eta kacarios ieu Arya Purbakesa di nagara Pringgandani ka jerung restuku raka nanyeta Ratu Arimbi lumampah pikeunepangan Raden Gatotkaca anu aya di Amarta. Lumampah setengahing marga katingalieun ku Raden Gatotkaca anu dina waktus ieu nuju nguriling ka tepi simiring Anyaclang ka padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalimusada. Barang ningali kahanap Raden Gatotkaca eces jentre pertelang emang bolet yen eta anu lumampah teh pamanaknya ta Arya Purbakesa. Lajeng Raden Gatotkaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamanaknya ta Arya Purbakesa. Watak wantos satria pinilitan ing halumampah tindak kendengane pun selentongan Aldria.

0: baga e valora.
1: Yeah.

0: katot kaca bingah nu taya papanana pendak di satengahing marga. Gundirah ngandika.
1: Lo, kaulan. Saya nama aturan ka karaton ne paman.
0: Ih, entong di dia oge. Ye teh sasatna pucuk dicinta ulam tiba, cu. Monyet naik di beret taraje. Haya jalan ku memuntas mang teh bungah nu taya papadana bisa pangih jeung alo di satengahing marga.
1: Daw. Kumaha kaayaan di pinggan dani paman?
0: Ti isli herang panon kaayaan di pinggan dani.
1: Timala.
0: Ai maksad sareng tujuan masono mang teh saperkawis mabageur. Hari kadua nanti eta mang terek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alo keur lalayaran di tengah laut. Nuh atuh ari kecebek teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alo teh Malik. Alo kekerbekan di tengah laut mang tikik di sisi kocer kocer. Alor gitu cek omang ceh. Ngeda etama koreja di tengah peting persis jam 2 langsung emang teh didinya meredihkan maha asih tina kawit sholat tahajud. Nyaeta meredih supaya ia impian ulah jadi kenyataan sabab nu jadi anak ka impi goreng.
2: Bisi ngabukti meureun
0: mah. Bisi ngabukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku Gunung Cupu. Langsung ka puseur dayeuh pinggan dani nepangan tuang ibu. Baranggok teh ka karatona atuh ari gabrug teh tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat.
1: Di mana? Nah aku naon Kangjeng Ibu.
0: Purba kesa buru-buru init kaitu kamelajang tengah anak acuk tepungan Gatot Kaca.
1: Timalan.
0: Sabab cenah acuk teh peuting tadi ngimpi.
1: Kangjeng Ibu ngimpen deh.
0: Ngimpen tuang ibu oge. Ari nu kaimpen ku tuang ibu teh nya eta cenah ngimpen. Ieu melajang tengah teh aya hujan gede, hujan lebat. Hujan silantangan di barengan angin ngagelebug no atuh ai kurunyung teh banjir badag. Aya caah dengdeng. Temahna karaton kakeum alo kekerebekan di jero kamar kitu anu kaimpen ku tuang ibu sami sareng impian emang.
2: Aya bentena
0: ulah. Tu geuningan tinggal ieu leungeun emang nepi ka carucukan kieu ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Muringkak bulu
1: manuk. Timala.
0: Tah kitu loh kadeh cing ati-ati dina mengharapan zaman kiwari alo cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat dina zaman kiwari di sing harapan ku alo teh hidup maka dituntut konsekuensi na. Salaku hidup aparat jeng hidup teh kapan ngabahu reksa. Ai hartosna ngabahu reksa teh nya eta ti sipil jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan perang nagara dina hartos lurah tamtama. Dua kalungguhan anu dicepeng maklum anu sirik. Anu ngewa sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntageun hidep. Teu ku kasar ku lemes teu ku itu ku ieu jeung sajabana kade su kade heulakeun keur kapentingan umum tibatan pribadi. Ieu konsekuensi teh.
1: Daw.
0: Heulakeun kapentingan umum tibatan
1: pribadi
0: tah. Eta geuning. Kudu objektif. Kudu nya ceuk nya na kudu lain ceuk lainna ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani.
1: Daw.
0: Bisi ieu mah bisi ieu impian mang jeung impenan tuang ibu jadi kenyataan.
1: Ha, leres. Nya, daw.
0: Aluh, Kasep. Upami tia mah hidup ngalibatkeun diri jadi oknum pejabat, jadi oknum abri, bahayana luar biasa. Komo bari jeung hidup jadi ais pangampih kepala daerah di Melajang Tengah. Ulah wani-wani ngalibatkeun diri jadi oknum teh kitu. Manipulasi, korupsi, kolusi jeung sajabana.
1: Dawuh.
0: Mending keneh bau paeh tibatan bau hirup ditinggali, tinggali. Kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap. Ku jelema-jelema nu laleutik anu nyoke janela. Maling tipi jeung radio anu alatna bedog jeung obeng eta mah leutik kajahatan nu kitu mah
2: kecil
0: disebutna ge nu kitu mah blue collar crime.
1: Heh timbalan
0: tapi aya nu leuwih jahat anu leuwih ngabahayakeun
1: naon
0: nya eta white collar crime tuh
1: dupin white collar crime tenaun.
0: Tah, nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih. Yang berdasi. Yang berpenampilan Yahud. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alatna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit nagara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna bari padahal cing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Dawuh.
0: Kadek. Leres. Teu aya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur. Tenyaho makana agama tanyakeun ka kiai.
2: Ulah gengsi nyawon.
0: Sumpingan para kiai alim ulama ajengan, ulah cenah ajengan anu sumping ka alo, hormat eta. Heh. Pejuang agama ulah era nanyakeun tenyaho mah. Heh. Cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot. Weh, teu aya terlambat dina agama mah kasep.
2: Tidak ada istilah.
0: Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
1: Heh? Timbalan.
0: Sok. Eta jiwa raga hidup pinuhan heula ku ilmu, mental hidup kuatan heula. Lain pangkatna, lain jagona. Heh? It's not the gun but the man behind the gun.
2: Allah.
0: Heh? Lain bedilna tapi jelemana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na dete kurang-kurang nyanyi na sorana alus kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirup na nganukur di diskotik. Heh? Glamor.
1: Heh? Timala
0: kade. Wayahna kasep. Waspada permana tinggal ieu impian emang bisi jadi kanyataan kasep bisi jadi kanyataan. Cing jadi panggeuing mugia ieu bejati mang cing jadi pamatri kana ati. Cing jadi panghudang kana rasa. Heh? Supaya eta gegeuleuh anu nyangheuy dina galeuh bisa kasingkahkeun panunung rambut takabur supaya kajurungkeun timbul jadi jalma anu welasan asihan dedeuhan. Nyaahan DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana bakal angkat jempol tasararea lamun kitu
1: timbal
0: nya daw ulah lalawora cing jadi pangjurung lumaku nu saestu geusan hirup hidup ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara
2: bener pisan ang
1: nya timbal
0: eta anu kudu dipibana ku hidup. Sabab urang di dunia teh moal rek megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Hah? Bakal is dead.
2: Is dead.
0: Apa alo is dead?
1: Oh leres.
0: Naon? Mau tagening eta uninga mah nya nya Gatot Kaca teh apa? Heh. Heh nuhun.
2: Leres.
0: Tah kitu kasep mehape mah.
1: Dawuh nuhun paman mugi awe jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca.
0: Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideupkeun bae di dieu oge di tengah jalan. Bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye. Sanajan saayat sakalimah tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana celibat turungku tapi tepikeun kana amal. Sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah da raraos kitunya sampean teu aya burung ka rengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas men.
8: Jelas men ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: tiga botol
7: bu ya.
8: Iya.
7: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
8: gitu
7: ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
8: Enggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hampura we kasih. Kita sotek mang madumeh ka aneng.
12: Kan sanes metu wantun
0: bulannya. Dari kadengen-dengen ka batur mah paralun teuing. Mang kedah kitu cu.
12: Leres.
0: Ieu mah kanya kadeudeuh ka welas ka asih. Anu moal bisa petot deui. Mang teu asa ka anak. Tuang ibu mang teu asa ka anak sorangan. Asa meunang ngabarejeukeun mang.
12: Tenang.
0: Da puguh mang teh milu kageuleuhan ka keumeuhan ka eean ka papangan lain nagih mang teh dumeh alor ayeuna geus ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama
1: daung
0: lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sote naon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku alor
12: kajungjung
0: harkat jeung darajatna
1: daung
0: kitu tah kasep
1: ti malam
0: lir pendrek
12: ieu inggih
0: barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca. Sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona. Wireh Arjuna mah milarian layang jamus kalimusadana teh ka Astina. Atuh puguh we aya jalan komo meuntas pikeun urang-urang Kurawa komo Resi Drona. Aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna antara abdi-abdi di nagara Amarta.
1: Kasep, aulad ulu itu saha ngagidi? Wis geuningan Kangjeng Rama paman.
0: Aduh, kadek.

0: ari bangsat, ari jelema jahat, ari jelema dolim, tara ieu ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi hasil usahana. Hasil mali ingna.
1: Aya ku bere sepura.
0: Arjuna barang ningali purba kesa lan Raden Gatotkaca aya di satengahing marga nafsu ngagurug-gurug amarah teu kawarahan.
2: Kangjeng Rama Paman putra ngahaturkeun sembah bukti ku Kangjeng Rama Paman.
0: Wilujeng teperang besaran. Panyarta lelo.

0: Mas kena dihin pilas di kersah yang widi. Dasar bangsat.
1: Nah cik mang oge ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger kaya tuman Arjuna. Namun teu numutkeun laporan tinu benang dipercaya yen eta anu ngiwat layang jamu sekali musada teh di tengah peuting ngapung ka luhur. Da moal saha deui anu bisa ngapung. Dari tang ti si eta sing mah oge. Atuh da kasep Arjuna entong boro kana layang jamu sekali musada aja lemah jahat.
2: Dah.
1: Si Gatotkaca mah bubuhan turunan buta. Eta we ari sakalian nganjang ka Madukara barukana ka Sri Kandi teh kulat kelet. Ai Sri Kandi balik ti cai teh meuni kumetap. Kapa majikan paman teteh cacak
2: bari teteh lepek
1: bari teteh lepek teteh alah alah wajar teteh jana naha idunungan jana syarwa sok dianuk gitu nampi kaki tuh kapan jeng mang oge
0: kurang ajar Gatotkaca itu naon paman dikamanakin si layang jamu sekali musada
3: aulan
0: layang jamu sekali musada dikamanakin sabab numutkeun beja tinu manang dipercaya yen anu maling eta layang jamu sekali musada teh lain anu lian tapi maneh Gatotkaca.

0: Purba kesa asa ditonyok angen ku aya na ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kali musada.
1: Ulu.
2: Alah, aya kitu
1: sepuluh. Halo, Gaulan.
0: Nah, teteh kalakuan teh.
1: Aduh, paman ampun, paman.
0: Tagening cek mang oge anu kaimpi ku mang sareng anu kaimpen ku tuang ibu teh yakin jadi kenyataan. Si horeng beja geus leuwih ti heular kasep. Lamun iya teh mah henteu yakin hidup teh bakal kapitena.
2: Leres.
0: Gati dereser. Sabar kasep. Rugi manusia lamun teu sabar.
2: Tenang.
0: Demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi anging jalma anu iman jeung amal soleh. Oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar.
2: Iye,
0: leres. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebuk kudu muruhungkut.
2: Sanes.
0: Tapi aing ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri. Alah, nah, maka lo dibawa omong Arjuna pangih jaga ada nama atau si Eta, nama lina sing mau ke.
2: Nah, tata rasa penyalahan, Kak Ibu.
1: Paman, yete bilih. Cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawa kelong anu newo-newo. Anu bakal ngahajak ngadudomakin antawis urang sarang urang.
2: Pihak katilu,
1: paman, emut paman. Ia tengah rasa bagjak kerdiri na pihak katilu lamun urang segdordar para saya.
3: Alah, kasaha teteh maka jeng nyebut pihak katujuh. Ha?
2: Mua teka sepuh katu sama.
3: Maka jeng ayah pihak katilu ka opat kali maka kerem. Awah, awah, bangsat, bangsatnya dulu. Awah, awah, pihak-pihak kan ima dulu.
0: Ya, ay kapalai na pihak katilu maka itu kasep.
2: Kahayang nage dordar.
0: Kahayang nage dordar urang jeng urang teh. Dikamanakeun kurang ajar.
3: Acung.
0: Arjuna nyabut bedama. Dikamanakeun sia kurang ajar.
1: Paman. Emut paman.
0: Nada teu lieur kaula. Kasep wayahna singkahan wecu. Bilih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu teh seuneu angangan-angangan.
1: Timalan mangga paman Tipayun mulih kapringgandan disaurkeun ka Kakang jeung Ibu Putra salamet teu naon-naon. Putra maksan nebihan ieu kajadian.
0: Mangga atuh sami lumampah.
1: Iya.
3: Ai naha si Gatot Kaca lompat make diantep Arjuna?
0: Kurang ajar.
3: Udang.
0: Gatot Kaca sareng sena ningali pamana purba kesa ngablesat mulih kapringgandani kalayan Gatot Kaca ngablesat kawang-awang. Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ka mana kudu ngudag. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bade nguningakeun kajadian. Ujang?
2: Bang.
0: Kakang Sileng urang reureuh heula kitu cu.
2: Oh sae.
0: Naon? Urang jaipongan heula sakeudeung geuyah.
2: Adah ngalempengkeun cangkeng geus Kakang.
0: Bapa ngalempengkeun cangkeng urang hiburan da aye geus kolot mahuk hek deuleu.
2: Tah. Heuh. Kada seureureun rek keneh kana.
0: Jauh keneh ka mulajang tengah cece euy. Akang dek make syukur heula.
2: Sae
0: Kakang. Adeh kasep deweknya tinggali.
2: Akang kasep akan jiga bancet.
0: Saha jiga bancet?
2: Akang.
0: Nah si teh anak kaya tengah bina-bina cuing. Urut gunungan sia jika pancet mah.
2: Aduh.
0: Enggak gue lewat cina. Yalah. Hidolah. Buru-buru jaipong kan. Hehehe.

Nah, sararingkeu ka nyaku.

0: Kelangan dah balas selek oi, dia keren.
1: Sang
0: Surya. Sang Surya. Jadi dia pencorang siang ni gaje. Jadi dia orang jujur dah cukup.

0: Alah, tidak wala ampun ya Iga. Sini kita nyari Iga cadola, oi.
1: Alah. Jika, Iga ada juga barang bang angin.
0: Lain, oi. Akang. Oh, si horengnya, oi dah. Kesenian.
1: Seni tepang lipur mana, Akang?
0: Kesenian, kebudayaan, jasana, sana, lumayan. Pokok nu diangge hiburan. Ngareketkeun duduluran. Yeuh, sing jadi dulure urang teh nya.
1: Sing jadi baraya urang
0: teh. Boh, kana ngadangukeun kasetna.
1: Bener.
0: Geu teh tah. Di mana we ayana? Boh anu aya di dalam negeri, di luar negeri, di dalam desa, di luar desa.
1: Laras.
0: Atuh dulur anu aya di luar kandungan. Aduh. Heeh. Alah. Ampun aing ah, euy. Tah hirup kudu daek ngonci sungut teh kitu.
1: Ngonci sungut kumari akang. Ya ngonci sungut kumari.
0: Heeh, cenah geuningan engke di akhirat urang teh sungut mah dikonci, dikaput.
1: Dikaput ku bola.
0: Lain dikaput ku bola ulah eta tuh euy dina jaman kiwari dina jaman modern mah euy atuh mikire saeutik.
1: Ada kupat kaput mah ku bola akang.
0: Heeh, bareto. Pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui.
1: Ah, dikaput teh kunaon ari ayeuna?
0: Lain keladan heula daek kana dongeng ieu. Engke di akhirat cenah sungut mah dikaput anu bakal ngajawab ti leungeun. Teh nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh ti ayeuna lain ku jarum jeung bola.
1: Naon da kan?
0: Nya eta ku lapad-lapad jalalah. Teh. Luyu jeung perintah pad guru loha di kron ka siro. Nya. Jadi eling nu teu aya watas wangena. Bener.
1: Bener.
0: Itu. Jadi ngaput sungut teh kulapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa geus jadi adat mah geuneuh geus kakurung ku Iga mah geus jadi pagawean sungut teh aya naon-naon teh duh urang teh aya karuas astagfirullahaladzim teh di mana urang jatuh ti tajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nya naon sababna heuh beusi lantaran tina ti tajong terus maot. Gitu, ai maot teh pantun jang dimangsa.
1: Laras.
0: Nya. Kitu. Sok kita rilahir eta mah lapan-lapan jalalah mah caritakeun eh boh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boh la ilaha illallah, boh astagfirullahalazim, dikir. Nya. Takbir, tahmid. Takbir.
1: Laras.
0: Tahlil. Gitu. La ilaha illallah lobakeun. Aya karuas la ilaha illallah. Abah tuman engke di mana maot teh. Di mana aya kanyeri aya naon teh la ilaha illallah. Kareles we. Gerapek tanyakeun ka kiai, lamun anu maot tak kitu alus henteu kitu gerapek. Heeh. Ulah ditumanan model barudak ngora ayeuna mah da kulantaran loba ekstasi loba magadon teh. Minuman keras ya, kebatur teh ngomong teh unjang anjing eh, aya nu ngaliwat ge gocap nying gitu. Heeh. Geuleu euy anjing teh euy, gitu. Aya katengeuna kasinggung euy anjing teh. Engke teh di mana rek maot teh nu kitu mah. Alah anjing anjing, alah. Cenah di mana aya ieu teh aya kanyeri teh dina awak teh. Leleh anjing anjing, anjing, anjing. Kereles. Ya, silaka euy nyawana nyayang dina bagong nu kitu mah. Heeh. Matak sok diudag-udag anjing oge. Okay.
1: Oh bener akang.
0: Kitu nya.
1: Matak kudu ditumanan.
0: Komo ibu-ibu geuning di kampung?
1: Kumaha teh akang?
0: Ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah. Lain jorang nyaritakeun nu nya. Di kampung ibu-ibu aya-aya karuas teh bawa piring peupeus. Eh sia kajut lahir kitu. Astagfirullahaladzim eta ngomong eta ibu-ibu.
1: Bener akang.
0: Eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu.
1: Ari
0: seseuhan urang teh ningan. Murag. Sia kajut lahir gitu. Nyaan ieu mah loba kajataan anu kitu.
1: Seueur
0: tak ulah dibiasakeun ke teteh kitu teh.
1: Laras.
0: Bahaya konci sungut ti ayeuna.
1: Bisi katumanan.
0: Bisi katumanan. Geus tuman mah bahaya. Kumaha lamun engke nyawa dina tikoro aya kanyeri. Alah sia kajut. Kajut lahir. Lahir kusek we aduh bahaya eta. Bahaya eta.
1: Maka jadi naon da kan gitu.
0: Gerapek pikir ku siling nyawa na teh moal nepi ka akhirat geu kitu mah paling-paling dina palangkakan jadi kutu bayur. Cek geu ge. bahaya teh teh nu kitu teh.
1: Paling
0: nya.
1: Paling dina anu kletik mah.
0: Nu cilakok teh leung airana mah meureun eueuh nu ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Eta salakina bet ngantep boga pamajikan di mana aya kareuwas kitu ngomongna. Padahal genti di mana aya kareuwas teh. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci sungut teh. Kitu tah pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut. Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa nyarita kasar mending oge nyaritakeun lapat-lapat jalala. Ya, yeah, kitu.
1: Lir pendra.
0: Yege. Barang sawang nu jurumagan sapraptane puni Raden Gatotkaca.
2: What?
0: Sya.
2: Dawala.
0: Abdi. Agan. Gat. Bapak. Yang. Uluh, juragan anom itu. Gat. Semah kapihatur nun.
2: Nuhun uas Semar Badranaya.
0: Di abdi ge agan ngahaturkeun semah pangabaktos. Manawi teu aya Bapak Panglima. Aduh. Nuhun. Nya. Manawi teu aya Bapak Tayo.
1: Ada eta
0: teh. Bapak Panglima, ieu Pak Tayo mah partos ngali ka MPR DPR. Nya. Alah. Tapi ulah lali we kitu ka Giri Harja 3 ka Pak Tayo.
1: Ada moal atuh akang.
0: Mudah-mudahan sakola wargina putrana ibuna aya dina rahmat sareng pitulung Allah salalamina nya.
1: Amin.
0: Bapak Panglima.
1: Amin akang.
0: Nya tadina teh teteh. Nuhun gan ah.
2: Naon ari maneh rek kamarana itu cepot dawala oge uas Semar.
0: Nu mah wiji sim abdi teh bare ka pusir dayeuh nun. Nguningakeun kaula nu di satengahing marga. Ua pernah sarang Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada atunaha barang nuju ngobrol ua sarang Gusti Patih Tamak Ganggeng sumping romongan jin kaulanu sumping kaulan romongan jin bari nyanak eta teh geuning kenang anu baruleud nya bari tagonian alah
2: wa
0: aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung amer tadi.
2: Bangsa jin teh
0: sumuhun. Kapan Gusti Pati Tamak Ganggeng oge bangsa jin mungtos lami di urang. Kitu ulah.
1: Geus asup manusa ta
0: mah. Parantos kalebet ka manusa eta mah. Jadi jin kamanusaan. Nya.
1: Bener.
0: Lamun bapa dewek dola, naon? Manusa kaburitan. Cicing syah. Montong heureuy sia jerik. Cicing.
1: Hayang dijiwir kitu
0: mah. Gusti Patih Tamak Ganggeng teh nya eta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin. Sajabina ti kitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nya eta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun.
2: Anu bener uas Semar Badranaya.
0: Sumuhun gan, abdi mah teu ngejem ceuli teu ngejem panon. Nyaksi kieu panginten teuing kalepasan manehna oge ngaku cenah yen layang jamu sekali musada teh jimat panawa teh parantos aya di pihak aing cenah kitu atuh puguh we abdi teh atuh dididik ku wartawan nya wartawan PR abdi ge ge
1: akan teh
0: nya agan bari ngalangan PR saya hubungannya ka Pak Atang
1: nya dikintun ka
0: nya kan Pak Atang ge ngalih ka MPR cenah saurna nya tapi moal poho ka urang meureun nya
1: moal
0: da teh ge ngawakilan urang eta oge.
1: Nya. Wakil-wakil urang.
0: Kitu kulan.
2: Jadi layang jamu sekali musada teh aya di pihak jin ayeuna.
0: Nuhun kulan.
2: Negara mana?
0: Negara mana teh dawala? Swiss. Ngajig jiga Swiss.
1: Jauh-jauh ka
0: Swiss. Heuh aya jin teh di mana tuh? Jin mah dinya di Sihampelas.
1: Ey.
0: Blue jin jurig nu kitu mah.
1: Blue teh biru.
0: Kudu bisa ngabedakeun mana blue, mana aqua. Ya.
2: Jadi lamun kitu carana uas Semar Badranaya Paman Patih Tamak Ganggeng parantos diculik.
0: Parantos diculik nun.
2: Lamun kitu carana uas Semar wayahna bae laporan ka uwa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kajadian. Putra Gatotkaca ayeuna bakal langsung ngajungjung ka nagara jin. Nagara naon cenah wae?
0: Nagara Ujung Maruta eta palih kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara.
2: Eta teh
0: sumuhun.
2: wayah na laporan wa Astra Jingga dik dipentari doona ku putra wa
0: naon sun
2: bari ditamut pikeun ngabaturan kaula
0: mangga pun anakku jeung hingga kapurut margaring tanaga larapati na ge kasangakeun
3: coba eta ka anak nepi ka kitu bapa aing lamun teu butuh udah dikadek aing deuh
1: hayang neraka
0: sia ya, anak dikorbanin
1: dikorbankeun paribasana
0: ih perjuangan yu
1: perjuangan
0: kan ada sejarah lu bakal nyarita mah jang weh kugu ada sejarah teh aya sungutan si wawalak
2: cepot geus tong beting heureuy cepot ayo lu mampat cepot
0: haye ulah
2: ayo wa
0: mangga atuh wilujeng wilujeng wilujeng mangga

0: Juragan anu Gatot Kaca mah da puguh setengah jin euy. Da urang Pringgadani atuh. Eta teh buta wungkul matak uningaeun anjeunna mah.
1: Hayo atuh buru-buru.
0: Iya, pada lomba.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu senang mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi we bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sa di dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja sekali
2: ngalaminnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar pajawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nembesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraosikeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.

tetapi berat, tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, "Ma ta'buduna min ba'di?" Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus soleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berpikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Malah yang kita pikirkan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa, nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, "Kau belajar komputer apa tidak?" Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, "Matematikamu nilainya berapa?" Yang ditanya, "Kau kenal Allah? Kau rukuk dan sujud kepadanya? Kau pernah datang ke masjid?" Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur.

0: hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu. Orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu. Mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk atoyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillazilayadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wa la mu'minu bisihrin wa la qati'u rahmin. Tidak masuk surga, ini Nabi yang bilang tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karoma hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karoma tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali. Tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan. Saudara ada pada posisi di tengah. Lalu bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan, saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh. Dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah. Pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan, kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu, cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini, bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru. Bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah, dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun, yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain gak? Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau kurang belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'alahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, mobil-mobil mewah parkir di depan dola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola, peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil tanfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita teriak Islam. beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahri, para pengkhianat mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, waqazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: BGM。
1: Hey orang Sunda, orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM.
1: Karosnya ini terus kaping 2 di
2: leres banget.
1: Kaping 2 Juli.
3: Mike lah eueuh di luhur.
4: Pengen eueuh. Tah gitu
1: ya. Oh. Meng mikeunana jadi luhur
3: cenah. Aduh. Pas kali eueuh.
4: Pengen sarana eueuh ya.
2: Untung tenyihan mikna nyang.
1: Serajinan di luhur-luhuran. Oke, Wali Jangwangi sadayana
2: dinten. Wali Jangwangi orang Sunda.
1: Dinten Kamisnya.
2: Leres.
1: Malam Jumat. Dinten K2 di Sasi Juli 2002 genep.
2: Leres.
1: Seperti biasa aya gelarana Sundalen. Mm-hmm. Lagu-lagu Sundalen, mm-hmm. Lagu Sunda. Leres. Informasi dipidangkan ku bahasa Sunda.
2: Iya, leres pisan.
3: Gitu. Sagala di Sunda-Sunda.
1: Gitu. Nah, di Sunda-Sunda. Tapi sanes Sundaan.
2: Sanes asli Sunda.
3: Ambil kebiasaan dipakai deui
2: bahasa.
1: Nah, leres. Amin. Nah, leres pisan eta teh nya. Aya takoyakti Mang Entang.
2: Weh, Mang Atang. Kumaha akinan tos ieu? Damang deui.
3: Tos pulan.
2: Atas pulan.
3: Ada yang lewat eueuh. Berang teuing itu orang lewat.
1: Ayo Adi Pras 22. Oke, okay,
2: udah jangan ngomongin
1: Kang Adi. Oke, okay. Kang Adi ini nuju OTW kan ya rupina.
2: Kepegat seorang nanti nembe kita nonton. Macet ya nama di daerah
1: sebelumnya.
2: Dorong.
1: Kumaha Pak Pidin hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah, pangitan ayah dina kawilujengan sehat, walafiat, pangitan sumuhun. Mudah-mudahan sadayana ogenan sing daramang sarehat paranjang yuswana. Aragin milik rezekina, pangitan digampilkeun sagarupi pamaksadanana. Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Mang Entang hadir dong.
2: Iya.
3: Hadir
1: oh. Oh hadir.
3: Mang Entang ker iya ya ker make rok ayeuna.
2: Daster cenah kan nu kupu-kupu.
3: Itu orang Sunda, terutama orang Ciamis sebaiknya kereus ya.
1: Kumaha
3: ya? Ciamis kereus.
1: Kertiris maksudnya?
3: Reus. Apal tak apa reus? Reus teh kerbunga.
1: Oh, reus teh
3: bunga. Berbangga gitu
1: ya. Bangga.
3: Di salah sahiji cabang olahraga na, anu naik kelas
1: deh. Oh ya kemarin ya.
3: Di PSGC nya
2: PSGC, amin, wilujeng kayak PSGC
3: pas. Jadi asuka pas. Liga 2 deh. Saya tak pernah di Liga 2 turun ke Liga 3 naik.
1: Nah, naik lagi. Kalau sana ya nama kemungkinan langkung saya ya.
2: Amin
1: support ya, nanti
3: iya ya, nah kan aturan aturan si aduh itu.
2: Si Edo karak datang teh.
3: Aturan di liga na. Mm-hmm. Beda yeah. Jeung Liga 2 baheula bah.
1: Oh, aya nama
3: Ratina Mimiti. Aturan main, pemodalan yeah. Sebagainya mm-hmm. Karena
1: rada abot ya.
3: Si EO PSGC na. Heeh. Mayakeun upaya lain gitu.
1: Mm-hmm.
2: Gitarna.
1: Ya
3: kan upaya lain.
1: Candak opatanana gitarna.
2: Sarang kibrot.
3: Sangat bisa ke modalan, Mbah. Lanjutkan lah ke Persib jadi tim satelit. Kena apa buis?
1: Tajak Mang Tang mah najan jualan Japanese food tapi dan nyata mah lagu mah Sundaleng.
2: Aduh orang Sunda teh.
1: Cinta daerah teh ya. Cenah keren Mang Tang mah.
2: Wilujeng Mang Atang.
1: Lain Mang Atang mah Entang ya
2: mah teh
1: Mang Entang.
2: Oh, sanes Atang.
1: Sanes.
2: Ih dari mah uningan
1: teh mah. Baso Mang Tang teh na takoyaki.
2: Oh, ieu makanan takoyaki nya.
3: Beda dua.
2: Among kena buleud. Takoyaki jeung baso. Da uningan nama teh nami asli nama Freddy.
1: Freddy Merkutang.
2: Amin Atang.
1: Amin Atang.
2: Aduh heureuy Kang Atang.
1: Aya Mang Yadi Wilujeng Wengi.
2: Mang Yadi Wilujeng Wengi.
1: Oke. Di lajeng tetes saya nanti
3: Cina.
2: Ces.
1: Candi angkat.
2: Ter.
1: Kurang beda kah?
4: Tur.
1: sing pageye-geye.
4: Aing geus seun merang.
2: Malah diletakieu ku aing oge nahan atuh paling oge dikemot saeutik. Jadi dibaheum.
3: Aing merang mah tempelan kanu bati buduk.
4: Kudu di korek.
2: Aing geuna ngandung salep. 49. Nah, 49. Oh, 88 eta.
4: Salah 88.
1: Bisa anu sa Inggris teh.
2: Atuh penter 11, Pak.
4: 10 lewat.
1: Jiga eureuk guide jiga na yang di Bali mah ya.
2: Cileueur. Cileueur River Walk.
4: Guide bagian asup ka guha.
1: Ka guha wae ieu mah teu da favorit.
4: Buat larang.
2: Oke, penting.
3: Lanjut teh nya.
1: Oke.
3: Versi Bandung resmi umumkan kerjasama strategis jeung PSG Ciamis ya. Kamari Rebo tanggal 1 Juli.
1: Oh, kamarnya.
3: Jadi kerjasama iya untuk
2: iya yang lebih kali.
1: Eh ngalau bro ayo dangat kan ya.
2: Mangga dilajang.
4: Sok terus.
1: Kopi din pe ditu saya teh.
2: Iya.
1: Tah itu nya saakeur ada
3: pagi. Cuma ngomong ieu keur mah aing teu mau kacamata. Kerja sama iya henteu hanya fokus kana pengembangan pemain sabah. Tapi juga mencakup peningkatan tata kelola klub. Pengembangan bisnisna nepi ka penyelenggaraan pertandingan lebih profesional.
1: Iya. Gitu. Yeah.
3: Mudah-mudahan PSGC kena kan lebih maju.
1: Amin.
2: Channel kebanggaan yangnya bagi Tatar Galuh. Amin.
3: Terus cek deputi PT Persib Aditya Putra Herawan nih. Ngomongnya kia jadi Persib boga tanggung jawab jeung kudu milu berkontribusi cenah dina majukeun sepak bola di Jawa Barat. Nah, kehadiran SGCT nu jadi tim satelit diharapkeun mere manfaat nu leuwih luas gitu.
1: Artinya
3: jeung klub Persib jeung PSGC unggul tapi jeung perkembangan Mengbal gitu di Jawa Barat.
1: Tuh.
3: Itu.
1: Jadi aya pertanyaan heula ya. Di Haji Iman.
2: Dulu jeung ngomongin
1: Pak Haji Iman. Wapidin ka Wapidin tapi ieu mah.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Cek cenah pangjentrekeun PSG teh jadi tim satelit teh maksudna kumaha eta teh?
2: Nah. Sana satelit nu di luar angkasa nya. Panginten ayeuna mina tim satelit teh tim anu janten ieun di non di hiji klub. Anu naonnya namina teh?
1: Naon?
2: Nganaungi menanya nganaungi ka PSGC di antawisna panginten Persib. Persib anu maparinan istilahna naon modal atawa napi naon teh angsanes.
3: Nah, segala.
2: Segala rupina apa
3: itu ya, kerja sama strategis kan. Jadi satelitnya teh tim
2: bayangan
3: tim kelas 2 na di si tim intina.
2: Leres.
3: Kan nah, tim satelit Persib itu kan lain PSGC unggul, bahwa kan ayam Aung Anom.
1: Terus Aung Anom teh di mana?
3: Persikab. Di Wanung.
1: Oh, Wanung.
3: Oke. Okay. Nah, Junte ka ting Liga Sabaraha eta. Nah, kerjasama eta teh sanggeus si PSG jadi tim satelitnya nyakup opat bidang. Nah, manajemen administrasi jeung tata kelola klubna. Jadi si Persib jeung si PSGC teh kana silih tukeur pengetahuan mengenai sistem administrasina. Terus tata kelola organisasi nepi operasional klub nu efektif terukur yang sesuai regulasi sepak bola nasional lah maupun standar profesional nanti kudu kumaha gitu.
2: Di antawisna aya panten pembinaan kanggo usia-usia dini panten nyangnya seperti saja
3: sebelumnya kan eta aya ke dikasebatkeun eta
2: salah siap
1: numeh karena pengembangan bisnis
3: terus pengamanan bisnis jeung komersialna. Jadi kolaborasi ieu geu ngaliputi strategi pengembangan bisnis klub terus pengelolaan aset komersial terus optimalisasi platform digital tapi nguatkan hubungan jeung sponsor jeung berbagai mitra strategis. Itu terus biaya pembinaan pemain muda. Persib jeung PSGC ada kerjasama jeung nyusun sistem pembinaan pemain usia mudanya nu leuwih terstruktur lah,
2: laras
3: berkelanjutan jeung orientasi ka pengembangan talenta lokal. Tu ameh mampu bersaing di level nu leuwih tinggi. Nah, nah kamu mah bisa milu deui mah kaula muda.
2: Kena wing mah bagian ieu na mah suporterna di antawisna eta pembinaan kanggo suporter ge langkung nomor 1. Diperhatoskeun penting nya Ang. Da aya na hiji klub teh panginten pasti di antawisna aya suporter
3: anu nu kaopat. Match management jeung pengalaman suporter.
2: Ah eta utamina mah.
3: Jadi picking galuh versi. Di Ciamisna ya balad galuh
2: amin
3: urpasudna PSGC terus lah lomba
2: lah amin.
1: Jigana ge ge si Persib ge uji cobana jeung PSGC di dieu jigana
2: bade lawan tanding si kana
1: mah mantap atuh nya nonton lah
2: di antawisna urang sebagai seniman panginten tiasa ngarojong nya Ang. Aya na PSGC ayeuna tiasa tanda tiasa
3: nonton ye ge Sunalen Sunalen ge kedeng deui rilis jeung aya rilis rilis lagu PSGC Sundalen rek bareng jeung rilisna PSGC engke pas mulai liga.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Tungguan
2: aya cuang dukung urang-urang
4: teh. Liga tandang berarti liga.
2: Liga salah sabada Jumatan.
3: Launchingna cenah Agustus cenah. Terus aspek iya nya match management jeung pengalaman supporter. Jadi aspek penyelenggaraan pertandingan oge eta jadi pusat perhatian ya.
2: Itu laras
3: pusat perhatian Persib jeung PSG itu.
1: Iya.
3: Yang kenek bagi pengalaman lah ada rongeng meureun yeuh kieu gitu. Mengenai operasional pertandingan, peningkatan standar keselamatan stadion, eta yang mau dipikiran kan.
2: Laras.
3: Tapi nyiptakeun pengalaman nu leuwih aman jeung nyaman jeung supporter gitu.
2: Laras. Eta kita kapasitas kanggo penonton nu ayeuna atanapi aya kakiranganna tiasa ditambihan deui teu Ang manawi.
3: Itu dan ya sementara yang sa posisi sakit stadion segitu-gitu napa mi
1: kudu ngabangun
3: ya paling nambihan kursi di luar kan.
2: Gitu. Pilih gitu ayo pada nyewa-nyewakeun kursi di antawis. Amin mudah-mudahan tiasa langsung.
1: Paling ditingkatkan meureun kursina.
2: Tah eta opun nya kaluhur tribun keun deui nya. Gagah atuh sugan mah.
3: Gitu terkait PSGC.
1: PSGC banyak.
2: Jadi lagu PSGC can ayang ke. Oh iya.
3: Enak karena lagu lah cina. Karena lagu Sundalen.
1: Iya.
3: Aya di album Eng Eng Eng. Aya dua ya. Nu can di ieu keun nya. Saksi anak kucing jeung naon?
2: Leuwih keris.
3: Ke mana kan?
2: Telangkung eta tukang gitar nu mana yang papana.
3: Tukang gitar nu kumaha nyanyi cina?
2: Mimiti kabung bulan.
3: Acan atuh can kadongeng ek meureun
2: mata. Oh, cenah yang lagu anak kucing. Da loba Ang ayeuna anu ngaring-ngaring kucing gitu.
3: Saksi anak kucing. Jadi lagu ieu teh ngaibaratkeun naon ngaranna teh? Kahirupan nu saayana lah. Jadi makana nyokotna teh anak kucing gitu.
2: Pas keur bobogohan anak
3: sih gitu. Ya, keur di dunia dunia bobogohan naon? Sederhana nu nu geus teu neko-neko teu jiga babaratan nu naon mantak
2: pergaulan bebas.
3: Nah, ya tapi bahaya nu
2: itu. Terang-terang belagu
3: lagu ieu teh nyaritakeun si ieu teh naon si lalaki na lah tuh. Nah iya ke resep ka hiji awewe tuh ditarima tadi saksiana teh ku anak kucing dan empok ke
1: wow
2: takdir katanya
3: kan sederhana pisannya
2: tapi jadi naonnya ga
3: nanti udah baheula mah Kang baheulanya sok itu jaman Akang wanina teh dina surat pan jaman baheula angkatan 80-an wah na surat
2: edan ku nempo suhu nanana ogen hangus musti ting dag digdung
3: rajen pak rajen pak ampro gek diuk tuh ngeromong ba otak ada yang ngocok orang doang gitu itu teh bulannya muhun itu teh anak nakalnya muhun itu jadi owo Itu juga ayun apa? Baheula lama. Aya abang ngalaman teh baheula kitu.
2: Jadi kadang udaluk dekana teh bah siga keur cipokan pada hama lain. Keur ngadahar suuk pada hama.
1: Jika keur nonton konser wae ngadahar suuk.
2: Kapan ami teh kadang
4: bae. Lalanyo ieu naon layar tancap.
3: Itu.
2: Jarang ting mawa sorabi atau mai mawa non mawa
1: martabak
2: martabaknya baheula
3: oh ngotak koyakinya
1: can aya
2: paling mawa nanti bajigur diplastikan
3: ayana memeh si lagu dinyanyikeun ya nya berbagi pengalaman zaman baheula gitu non keur baheula meureun keur cinta pertama Akang nya.
2: Cinta monyet
3: meureunnya zaman eta teh nya. Ting dongengkeun Kang. Dari urang-urang mah ternyata urang bah boga pangalaman teu.
1: Sarua.
3: Ih. Da tuk da ieu mah kan kudu ngadongengkeun pangalaman bener.
4: Pa kasepuh heula kitu
1: pada. Mekarandapan
2: nya. Mah ka aing deh ka aing teh. Pangwangna mah da teu payu baheula mah. Kan lumayan gitu
3: pangalaman. Kieu bah. Eh bah deh Kang. Mending Akang kan kieu. Akang pasti boga babaturan ya. Nah, babaturan teh pasti boga di antara carita batuan Akang ya Kang. Pasti boga carita nu pang lucu-lucuna lamun ketika resep ka awewe nyatakeun naon cing pikiran Kang. Jadi lain ngadongengkeun Akang.
2: Oh, lain.
3: Kecuali batu. Emang Akang pang pang lucuna dongengkeun.
2: Lain tapi dai baheula mah heueuh. Ngaran-ngaranna apel ka hiji tempat teh ka pensiun baheula mah nya.
3: Akang pernah nya.
2: Pernah.
3: Lain. Pernah teu mawa ai bisi ieu mah awe dahareun ranginang gitu nya. Saroja pernah
2: acan. Ngan eta pangalaman babaturan kitu
3: ngeureun.
2: Pas palebah indit erek apel gitu nya mah. Biasa disogok kana rokok teh jarum coklat baheula mah setengah bungkus ngeunaan.
3: Bisa bisa bisa ketengan ya
2: kan. Baheula mah keur murah keneh 5000 perak. Genep sikit teh aing mah mahal. Nepikeun ka nganteur urek uring teh kitu nya. Pas di tengah aja pas
3: sing ancang ngomong
2: pas di perjalanan gitu udah suka aya tuh ang rasaan mah henteu nya teu naon gitu ai pas palebah ka deukeut imahna cenah sareda puguh tai kieu teh ang cenah geuna wa mending nyari cak tai henteu aing mah cak tai cenah kira-kira weh gitu karakter ngalih.
3: Itu lucu jorok ya cerita teh aing teh. Enggak suka yang didengekeun begitu.
2: Antara jorok jeung lucu gitu.
1: Jorcu. Jorcu.
2: Ai kuring mah teu bisa nepi ka imahna, biasa we nganterkeun wungkul nganang mun cicing di deket imah tetanggana gitu ngobrol-ngobrol. Ai sugan teh aya naon? Rame para sia tadi carekan. Asi goreng teh. Bujurna nganang. Geus diuk si gana munan dicak ngadiukan kana ee ucing gitu. Nah sesi lela ngobrol di nya munan cenah.
3: Atuh eta mah saksi ee ucing.
2: Ya bakal wala. Ya malin ucing na ee na.
3: Atuh terus kumaha eta?
2: Dicarekan ku indungna teh indung. Kira-kira kapal ka dieu teh cenah geun mawa tai ucing atuh sia teh.
4: Balik we nya.
2: Balik ka uling na ka tu jan.
3: Bisa disebutkeun teh eta pengalaman saya teh?
2: Ah, gila nih. Pakai dongengkeun dongengan. Eta mah nu basa keur jeung orang barek-barek teh mah.
3: Oh, teh. Nu ieu.
2: Heeh, gila nih, nu gila nih, sok gitar gini. Asuhan teh cenah. Kira-kira teh siap
3: mah. Benar gitu kan?
4: Lain.
2: Lain. Ai pas palebah geus keur balik tadi hantur teh nya. Aing mah da cenah rasa mah teu nincak cenah teh tengah diukan kana tai cenah teh ucing aing kitu mah kapat cirit saeutik aing teu kuat si goreng teh kapat cirit apel teu jadi cipokan teu jadi antung balik deui
3: atuh nyanyikeun cik
2: da loba sih pangalaman
3: nyanyikeun
4: kayak balik ke
2: kamar cumit
4: saya
2: hese aing ngagitaran sok atuh kabeh dieu tah si ka Ingwi malam Salasa ya malam Jumat.

0: aku kumpul kawan ni.
1: Asal mereka buhulan.
2: Ya, kita kan nyeritakan bakatku resep. Tapi kata-kata nu kabung bulengan. Apa kabung bulengan tuh?
1: Apa yang peongan atuh bah?
3: Kabung bulengan tuh nya inget wae lah gitu.
2: Ya inget wae geus unggal. Teu usik ka dieu inget, usik ka dieu inget gitu.
4: Nempo langit aya.
1: Dah. Teu aya ka alam kan teh lu kan masakeun ka dieu kan tai ucing kan teu ka pacirit.
2: Alus eta. Eta ke alus jadi carita lagu nanti teh kana teh di nyanyian teh pas pas inget ka maneh nempo langit ge ngagebrai beungeut. Gitu kan.
1: Benar memang benar. Pas nempo kanu poe katingali raraina anu nuju poe ngeras.
2: Sudah jadi.
3: Berarti hidung jaman.
2: Teu jadi.
1: Manis pisan buat jasina
2: bah. Jiga aya ieu bah, jiga aya scream we. Heeh.
1: Nya nya nya. Amun dina mamun mah wajib cililin teh. Liket.
3: Liket.
1: Sugan mah. Kita manis. Dodol garut.
2: Selanjutnya
3: gak tau kela Mang Atang takoyaki versus Awuk OTW Studio cenah.
1: Kata pipisan Kang Atang
3: Awuk cocok
1: dialamin sok arisin sing ada seueurnya Kang Atang
3: tuh terus tadi Mang Atang tuh cenah saking ku Sundana cenah. Kamari aya aki-aki di piwarang ku Incuna.
1: Cas di wae sih.
3: Ini apa ku Incuna teh mah meureunan ki Pang Master takoyaki pasti si akina nyebutna Master Toki-toki. Ngahuleng naon Toki-toki.
2: Toki-toki. Tuliskeun ramang tangan dituliskeun teh dina roda beureum teh. Toki nan takoyaki gitu.
3: Kan si aki di meureunan
4: Toki-toki.
3: Di ku Incuna. Ki Pang Master takoyaki. Oh nya takoyaki mas tepina Toki-toki.
1: Zoki-zoki.
3: Boleh jengungi oke Kang Lo Heru Jasmin.
1: Wah, jengungi Kang Heri.
2: Kemana wae?
3: Kadia tuh ngisi ya.
2: Ya, sombong teh teu meunang cek agama. Jauhkeun silaturahmi.
3: Dilajeng ah.
2: Lajeng nyanyi.
0: Kukumpul kawan ijang nepangan saya.

0: Jaman botol jeng ngejebah deh.
1: Alang apa rubah?
0: Molotov.
1: Hampir komputer kayak kesedot.
2: Kalau ada beko aing.
3: Kalau di kagelong eta mik.
1: Tuhnya. Bener.
3: Cek lagu ladung lagu nama. Duh, kade.
2: Mit Jagger ang ya
0: teh. Lalu
3: lebet ang.
2: Aduh aing.
1: Lalu mah.
2: Di stadion mah aya ieu atuh moal aya laleur paling ogenan toke ah.
1: Diuapkeun aya mah
0: cenah. Kareng ka mana wae mah kareng eh.
2: Lah mangga. Abis kangen. Agak reng ka diamah.
3: Kangen sop.
2: Anes. Kangen lade. Abis teh Sari. Sari Budin.
3: Sari bin Atang.
2: Tuh tadi Sari kangen tang apa? Apa?
0: Jadi nah gitu bala mah sederhana mbak si si kahirupan teh itu Aino kan lo jadi hariwangnya ti bobogahan Aino skala iya nanti asa gus jauh bisa
2: gitu. Nah, kalau gitu. Kalau luwih asina
0: oh gitu kalau luwih mante kurang tetep juga.
2: Ayo bobogahan langsung ngajin budak atuh dah.
0: Si panjangnya mbak
3: banyak ek iya lah tata lucingan mah
0: jawab apa
2: jawab apa keu si aing mariet
3: dahareun dahareun
1: taluk ieu
2: mah jauh pasti takoyaki
3: dahareun
2: kang tak kang atang
3: dahareun go neusina lalaki kabeh cenah dahareun
2: kang atang katampi tuangunana itu aya tukang ojek tadi kana Grab alhamdulillah alamin sing kagentosan deui milik rizkina
3: amin
2: sing lancar pada melanana sing laku icalanana sing nanjir sagala rupina kang Atang masih panjang yuswana sing sehat alhamdulillah amin kang Atang is the best atur nuhun alhamdulillah amin
1: atur nuhun sing kagentosan deui kunu langkung ageung
2: amin
4: oh hayang nu ageung deui
2: katampi kang Atang hatur nuhun
0: di mana takoyak Kang Atang teh?
2: Takoyaki Kang Atang anu di cakes stadion. Mang Entang.
3: Mang Entang.
2: Anu
1: ya, stadion.
2: Iya nanti warung teh warna beureumnya. Aya takoyaki dirinya. Yeah. Takoyaki Kang Atang.
1: Takoyakina mantap,
2: sok, enak. Malesnya kadinya rawas takoyakina lezat pisan.
1: Gurih,
2: gurih.
3: Nah, ini tadi makanan mamen naon?
1: Jawab.
3: Anu laki kabeh. Cowok semua.
2: Coki-coki. Coki si Hota. Coki si Udin.
3: Lain.
2: Dapat cenah ge.
1: Cilok.
3: Hah?
1: Cilok.
3: Cilok lain.
2: Cilok mah lain laki atuh ya laki
1: wungkul. Iya, tapi colok
2: cilok. Nyolok.
3: Lain. Sakane.
0: Kang garis di tengah.
2: Nah, untuk hakaneun
1: yang
2: ngaranna laki unggul.
1: Dahareun ngaranna lalaki.
3: Enggak, lain ngaranna pangana dahareun eta mah lalaki we unggul jerona gitu.
2: Dahareun.
1: Somro.
2: Ke heula aing. Pertanyaanna heula sing jelas.
1: Teu ngartieun pertanyaanna.
2: Hakaneun.
3: Anu cowo semua geus kitu.
2: Cowo lalaki unggul jero di jero urang teh ada hakaneunna teh nyembah.
3: Teuing di jero teuing digigir pangana mah. Dahareun cowo semua. Lalaki semua.
1: Cimol?
2: Ayy, mainnya karena cimol
0: itu ayo mikir mah bentak.
2: Beng, beng.
3: Lain.
0: Badog.
2: Burut.
1: Sorabi.
3: Lain, lain.
1: Lain, lain.
2: Tanggok kampung
3: Cikicir 15 detik deh lah
2: kampung Cikicir sim kuring adung agar. Kehelah ayo akan nana.
3: Lancik
2: abuk.
3: Ah ini tahu gue
1: ya. Ayo cuman cuman biar
3: cuman te, mang tang ayah awogan cuman jeng takoyaki.
2: Alhamdulillah.
3: Taluk ya?
2: Taluk lah.
1: Taluk lah.
3: Main doang.
2: Ayo ogenan.
0: Tak ngertiin.
2: Main doang.
3: Main doang.
2: Main doang. Atau ada laki matara men
1: kan ya. Itu nyambung.
2: Apa gorengan? Main doang. Main doang. Mendoang.
3: Mendoang.
1: Nama bahasa Inggris.
2: Pernah kenal teh mendoan. Kan make ge.
0: Mendoang. Mente kan lalaki, lalaki doang.
2: Amun disambungkeun ka dahareunna mah mendoan.
0: Ya terus orang WA nya. Tertaruh cing kan nyari tekan daharin ya banyak.
3: Tapi kagok rek adan ya.
0: Ada emang langsung. Oh iya sah. Uak naon nu bisa didahar?
2: Waing.
0: Salah. Langsung ya.
2: Wair.
3: 7 detik deh.
0: 7 detik. Waluh.
2: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda.
4: Orang Sunda kamarana ya?
3: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Aya nu ti paling kuningan.
1: Wilut yang wangi.
0: Salam kenal ka sadayana personel Sundaland. Abdi ti Parahyangan Timur, sami Parahyangan Timur. Laris kuningan cenah.
1: Kuningannya.
0: Aya aku na teh.
1: Hehehe. Oh, abi.
2: Tengenaan sih Kang, aku na naon?
1: Aku na. Kang Atang atur nuhun parantos kata hampi abu sarang takoyakina raos bisa lezat bisa
3: ngasih kuno orang sebelah ya ya disikat
1: nomawi pamia bade meser takoyaki Kang Atang anu aya di cak stadion
3: jelas temannya enak
1: jamin mantap
0: disikat ku sikat kawat
3: ku sikat gigi
1: mantap mantap hatur nuhun Kang Atang
2: ya Kang
1: oh nah
2: edah harus nembung jauh naon.
0: Tadi walu dekat.
1: Tadi walu keok. Bantuan kada mikiran ai sia.
3: Serabi, serabi. Hah?
1: Serabi. Serabi pa di sadang.
3: Jauh pan ieu geus ngadar serabi.
1: Serabi iteung di sadang ngajerit.
2: Nah, lila lah. Kenapa?
1: Naon?
3: Sok.
2: Nya ketan.
3: Ketan aing.
1: Oke. Nyaketan. Sama-sama orang Jawa teh mah geuninganan. Anas di Paledo kalah ngadu ketan ka aing. Ketan. Oh, aing teh di Paledo gue cenah. Kalah ngadu ketan. Aja kayak kue mas.
3: Tapi sih kan. Kenaon gergi.
1: Gih, wadet.
0: Tiba-tirit. Request cina. Enjing mah posisina tukeran leluhur di handap.
1: Di handap di leluhur.
0: Kagok melek-mek.
1: Nomor di handap melek-mek.
3: Di leluhur.
0: Ceksa. Mangtang.
1: Emang tangga
3: aing. Asal takoyak. Tos
1: gareneuk.
2: Jadi mantang eta teh nu posisi di luhur teh terdakwa mantang.
1: Nu jadi ieu naon namanya?
3: Terdakwa yang terdikwi.
0: Neng aja di nicang di luhur teh katingal.
1: Tah wawas nampangna bara dagang atang.
0: Kan cenah kudu cang di nu poek cenah kitu.
1: Anu poek kudu cang.
0: Jadilah terang cenah.
1: Lamun sebelum gelap. Kang.
2: Lan. Lamun luarna hejo jerona perot.
1: Awuk.
0: Salah nempel.
2: Hai.
1: Hadas.
2: Luarna hejo jerona perot.
0: Oh. Ini pake kabaya hejo.
1: Luarna hejo jerona peot
3: balon
1: lain
3: balon ngempes
1: nini nyeklan galon
2: lain nini ditangkep hulek
1: anjay kabayang teh ngudan teu medret jang ieu mama jang
3: mama ieu mama.
0: Aya deui teh ya.
2: Sok pocakeun lah meh ngabahas main Bali.
1: Teka pikiran aing kana hulak sumpah Superman.
0: Ayeuna binatang keneh nya.
1: Binatang keneh nya.
0: Binatang anu bisa hirup deui.
1: Oh, tarucingan deui keo. Bantuan.
3: Ti tadi ge dibantuan ku doa.
0: Binatang nu bisa hirup deui.
1: Binatang

0: bisa hirup deui. Anu aya sato
1: binatang pae maksudna.
2: Eh bakana binatang bisa hirup deui we eta mah
3: nyaman
0: pae hirup deui. Da amun teu dipaehan mah atuh damnan moal hirup-hirup.
3: Orae.
2: Lain. Iya bakana bisa hirup deui we eta mah.
0: Heeh aya dina anu dua alam teh.
2: Tuk-tuk alama
3: cacak
2: lain
0: lain cacing
2: lain
0: padal
2: lain
0: kampung cihcira tuh
1: lodong
0: lodong
3: uya
2: aki-aki terus dicas hirup deh
0: apa aki mangatang
2: satu ya mah satu
1: aing ingat gue mangatang tak ada sabar kali aing
0: anas kesemut sabun inalilahi aing dertek dicas
1: kata jawab lah tuh
2: ayat
0: satu satu anu
2: bisa hirup deh satu aina bisa hirup deh
0: terus dipaihan ogenan si cacap di kumah kumah ogenanya
2: makanya bisa hirup deh
0: mau jauh bahasa Inggris kew gitu kew sok gerak Dragon Light. Naon atuh?
2: Udang Ribbon.
0: Cek aing ogena nama jauh.
1: Udang,
0: udang jeung Ribbon.
3: Ketik Ribbon
0: geura. Udang Ribbon.
1: Udang Ribbon aku
3: dijelaskeun, Bang.
0: Apa aing ogena saya ieu sebentar 10 Ribbon tengah hiji deui. Abon.
3: Oh, abon.
1: Lamun bodas melesat majuna
0: no. Bodas melesat majuna leho
2: kareta api nu bodas tapi laun nih
0: bodas nanti. Melesat
3: pocong kaluhur
2: bodas teh naonnya
0: tata rucingan anah ieu mah
2: tempel dina dina bus lain dina jet
1: iya sangu nempel na motorosi
0: sekai ngoke nanya ayah remeh nempelin nama motor Rosi Rosina ke Semadang Timba
2: iya mah Rosidin bin Atang
3: masih padang
0: pangna GP teteradaikin dino loba tukang kuda
2: kuda
0: loba nempel ada kena kai-cai tai-cai kuda nempel di kuda tai kuda
2: Dahareun aya naon ya?
0: Duh nya. Aye aing can mere-mere pertanyaan ieu teh.
1: Sok gera boga
2: teh. Dahareun. Sok. Ah sok gera.
0: Mere bejak aing.
1: Paling mah nokrin teh cungkalang.
3: Hideung dibanting ngebelentang.
0: Naon?
3: Bau hideung dibanting
2: ngebelentang. Teh kotak nya tiang listrik.
0: Atuh atuh terlalu simpel atuh anu kitu mah aing mah. Aing mah.
2: Dahareun sok nipu.
0: Ieu mah geus biasa mah jauh. Bahasa Inggris cek aing mah kana pertanya jawab bareng.
2: Tuh ngacung nu namina Mang Pidin cenah.
0: Abi.
2: Nah, eta Mang Pidin teh.
0: Kagak ngacung. Nu waosna ageung. Ye ye abi. Di sahabat
2: nah. Anu di Kuningan
0: eta. Oh di Kuningan. Wilujeng wengi Kang Ayan di Kuningan. Nuhun. Salam baktos Kang Wasadaya anu urang Kuningan. Sing darah mang sarehat paranjang yuswana arageung rizkina. Amin.
2: Naon tadi teh sok?
0: Udang Rebon.
2: Ieu mah dahareun sok nipu ini.
3: Takoyaki.
0: Dahareun tukang nipu.
2: Sok nipu ya.
0: Ai nipu di sana naon keu?
3: Cucur.
0: Bahasa Inggris teh sirin. Ya.
1: Anu tukang nipu mah tukang putu di mana?
0: Disada.
1: Sabaraha kali dibeli mah teh disadain.
0: Kudu
1: kodong-kodong dibeli
0: bae. Ame
1: nipu teh disada.
0: Kudu jeung jemlung-jemlungna.
2: Ya pangi jeung aki-aki ki eta putu na teh disada.
0: Incu aing cemat.
2: Nah, dahareun anu
0: tukang nipu.
2: Nu sok nipu.
0: Sok nipu.
2: Ketopreng.
0: Ketompreng.
1: Mangartian, Mbak. Oh,
0: kena preng. Di lakapan.
2: Lamun cekang ieu mah ya di lakbok ya. Iya, aya tetarecingan cenah buah naon nu awet cenah ta.
0: Euing, buah naon nu awet?
1: Tuh eta jeung jawabanan teh.
2: Henteu.
0: Ari bejakeun. Buah nu awet.
3: Buah naga.
0: Lain awet pokona mah tungtungan teh jawabanna kaos abah nu bieu geuningan. Buah freng. Ya manu awet, ayo awet bahasa Inggrisan naon keu? Bah.
2: Awet mah. Nanya.
0: Awet bahasa Inggrisna.
2: Ting awet
0: teh bang. Good night.
3: Long life.
0: Teri well thank you.
2: Pas ningali Wapidin eta wah pangkocakna
0: cenah. Lah bujang aang sakieu kieuna raraya oge na teh kawas ieu saha namana teh?
2: Kawas Ronaldo.
0: Sanes. Aldi Tahir.
1: Emang kocak itu kan rudetnya lamun geus ieu robah. Lah jadi boti.
2: Cek Kang Danis buah nu awet teh. Aduh bahaya nyebutna. Buah dedak.
0: Atuh eta mah sanes
1: sorangan. Awet kan raja.
3: Lawa peot.
0: Geus lahir mah anger ka tukang keun lah aing mah. Bang. Awet si awet tapi kan lahir.
2: Mangtang dahar naon nu pang nu panjang terus.
0: Takoyaki.
2: Kacang-kacang panjang. Jadi di kurunan kayu panjang.
1: Oh, kacang panjang.
2: Kacang panjang
0: digana teh.
1: Benar-benar.
0: Kacang atang. Panjang kacang atang mah.
2: Kacang atang mah sok di dieu tah.
0: Kacang atang.
2: Lontong.
0: Lontong.
2: Bisa
3: lontong.
0: Saya tak kang atang.
2: Kang atang.
3: Panjang long.
1: Geski.
0: Lontong.
1: Ayeuna mah sulah macam-macam si lontong mah
0: istilah lontong. Suhu aing mah atang.
1: Geus. Meninggal lagu.
2: Kaya Gins Ramdan heula cenah. Tonggaraneng keur emam yeuh cenah.
0: Sarang naon, Ah?
3: Naon mam?
0: Walu.
2: Sok aya lah salagu mah.
1: Ya. Di album ieu kan aya nu dinyanyikeun ku istrinya. Judulna Leuwih Keris dinyanyikeun ku Najwa.
0: Pilu jeung wengi kasadayana Abi Najwa.
1: Gitu.
3: Sok eta eta mah Najwa.
2: Sanes Najwa sihab.
0: Sanes Abi mah.
1: Si lagu teh pas di jieuna teh pas Leuwih Keris launching.
2: Oh nya eta betul betul.
1: Indah kene ayo
2: nama oi. Cenggondok.
1: Cenggondok.
0: Bisa lah. Kurang indah. Tapi Kang tos angkat sareng agin-gin ka ditu duaan.
2: Sareng agin-gin teh.
0: Sareng komandan. Ai sugan seueur jami ti iseng. Untuk teu direk.
3: Aya ucing we nyong.
1: Sublah.
3: Sorabi teh manggeus buka baju.
0: Sorabi teh
3: anu mandi rengkas.
0: Sorabi teh aulah di dieu.
1: Bal, pika sebelahna teh kieu, Kang. Eta mah. Awas ya Allah di loga habis. Atau aing nu jadi sieun.
0: Kan biasana aing di sana kan kitu mah nya. Sok kada sieun kitu.
2: Jeung boti mah teh.
1: Abi mah paurna teh keur kitu na.
0: Abi mah kalah bunga geura bisa di loga hala. Untung aya ucing geuningan. Cak abi teh Allah di atuh ka hola we. Di hola teras ka jerkut.
1: Geus baru nyanyi ge nyanyi.
2: Aya bisa terebak mantan ya waktu.
0: Di bendungan
1: ulah tinggi teh mendoan nyanyi
3: teh biasa ulah
0: Leuwih Keris nu endah
1: ente nurunah kan nyanyi ameh nurutan
0: rasa kasono nu ngahiji jadi arti

0: dia membeake.
1: Ras inget kanania nucan ka boleh kerken hayang nyambungkan rasa
0: hatengan kawani
1: tengah jurung ngedal kenana.
0: Di ganda maca gesalahkan.

0: Taker now. Billowy keris. Ah, di air. Atau dah awe-awe air.
1: Bang Pedin tercocok nyanyi lagu Lewi Christmas soalnya gombrang.
2: Jika sarung.
0: Atu dah abis masanya senang azwa abis mah isi. Sari ya Mas Sari.
3: Jadi kayak Kang cerita gitu ya. Nu resep. Ya, ngan teu wani ngadalkeun.
0: Malu-malu kucing.
3: Jadi gitu eh. Jadi pas lagu ieu alusna ku awewe nya, urang mah awewe ngadalkeun mah sareng-sareng makana dinyanyikeun.
2: Tema ku awewe lah ka dieu.
0: Cocok pisan asli istri.
3: Tadi naik ka dieu najwa teh kan sibuk.
0: Diwakilan ku Abi sebenarnya teh.
3: Kan gombreng.
1: Anu hehehe macan Abi masok sering seneng lagu Saritem.
0: Saritem.
1: Semang tang cina ayah duit. Jadi cina dah hari nawan nusok ngaruruwas. Batador.
2: Anjir banteng.
0: Batador.
1: Batador. Bisaan lah tang.
0: Batador sareng kapal selam.
2: Eta batador bisa jadi dahareun teas. Dahareunam nu teas batador.
0: Naon sih kami aing mata abang lain. Paping blok, paping blok dor.
1: Oke, atas balasan ada lamanya.
0: Atur nuhun hapunten sadayana. Atur nuhun hapunten nak bilih aya kalepatan ti abdi. Betul. Kirang di hapunten.
3: Subla.
1: Ulah hilap ulah hilap Sundalen setiap dinten Senin sareng Kamis na
0: harus ah
1: bada magrib dugi ka 08.30 aya Wapidin jago tata rucingan
0: eleh wae ah
3: song kema mangtang lah nu poe Senin ya diadu tata rucingan disereng mangga bantuan mantang sok kena komentar diadu leres sok lu kesen.
2: Siap dikoroyok Pak Bidin.
0: Mani ruas lembe batador.
1: Oke, aturan ulah jangwangi. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Barat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ce kepala panjara alias kepala sipir lewas ningalkeun Ian. Nu diukna sorangan di dinya. Kawas ngahaja we eta kepala teh ngadoja ka Ian. Sipir oge teu aya anu maturan. Atuh puguh Ian teh heraneun pisan. Aih. Ari aing rek dikumahakeun ieu teh nya. Asa teu puguh teuing. Ngadoja meureun jeung nama ieu mah nya. Ngadoja meureun ieu mah yeuh. Nah aing teh geus sadar atawa acan. Geus sabari pikir atawa acan. Kitu meureun nya ieu mah. Kudu hati-hati yeuh. Kitu ceuk hate Ian terus nyarane kana tembok. Tekung si sajam geus cebul aya nu asup. Sipir anu geus loma ka Ian geus wawuheun ka Pak Aris malah da minang besuk atuh. Ian. Kumaha? Ka dieu. Aya tamu yeuh. Bari ngagupayan. Mangga Pak. Temal Ian terus nuturkeun. Arigo karohangan tamu aya Pak Aris bubar liah jeung Yeyen. Malah nyititi oge milu harita teh. Puguh Ian colohok bengong, asa heran naha nu besuk teh mani ngabring. Da biasa nama ukur saurang. Ian. Kumaha sehat Ian? Pak Aris ngajak sasalaman bari seuri teu riuk-riuk teu nemongkeun anu susah hate. Aduh. Alhamdulillah sae, Pak. Sawangsuna kumaha Ibu? Ama Daramang. Cageur Ian, cageur. Hayu diukeul hayu. Mangga. Ian asa kaku keneh gek diuk ngarendeng jeung bapana. Bari jeung can nyaho naha naon nu bakal kajadian. Nganu jelas mah sarerea bangun anu gumirana keranan teu nemongkeun anu sedih ati. Ian. Kumaha pa? Bapa teh nampa telepon bieu teh ti kapala di dieu, ti kapala panjaga. Kapala penjara maksud bapa teh. Nya terus we bapa teh ka dieu bareng jeung ibu jeung Yeyen malah titi oge dibawa sakalian. Ceuk Pak Aris. Nyaya naon kitu Pak? Ih, duka teuing atuh. Hari bapa atuh. Maksana naon ieu matak ngabring layat abdi teh Pak yeuh? Heuh duka teuing lah. Bapa oge canyaho ieu teh. Urang tungguan we heula nah aya naon cenah. Keur kitu aya nu nyalukan. Pak Aris jeung Ian arasup deui ka kamar kapala. Gek dariuk ngarendeng. Kapala panjara marahmay pok sasauran harita teh. Ancana keranan. Da puguh memang kapala panjara teh jiga urang-urang Jawa ngan geus lila di Sunda jiga nama. Bahasa Sundana masih beledag-beledug harita teh. Waduh, Jang Ian. Kitu deui Pak Aris. Salaku ramana. Pribados sim kuring anu boga tanggung jawab di ILP. Sim kuring teh ngiring bingah ka Pak Aris khususna ka Jang Ian. Maksud Bapak kumaha ieu teh? Nanti dulu tak aku jelaskan ya. Jadi dina waktos ieu salira parantos kinulur kabagjaan kenging kabungah anu taya papadana nu aya teu teu aya wates wangena kabingahna teh. Jadi sim kuring di dieu sabage kapala penjara unjuk uninga bae pangna salira diangkir lingkih ka dieu teh. Nomor siji nguningaken perkawis tuang putra. Taeta nomor siji anu kahiji. Atuh nu keduana etang-etang mapageun. Pangna salila dianggir ka dieu teh etang-etang mapageun.
1: Oh, janten. Janten kumaha ieu teh? Pak kepala, kumaha maksana ieu teh? Kumaha?
0: Pak Aris teu kebat nyaritana ukur melong ka kepala LP. Janten. Pak Aris sabage orang tua Jang Ian. Sumping ka dieu moal gaplah. Semkuring prantos jasa neguh pasti salira oke uninga naon maksadna.
1: Sumuhun kira ngartos ya sun ite kumapangna simkuring sakulawargi kedah sumping ka dieu.
0: Tak kieu eta teh Paris numutkeun ponis anu sebenar-benarnya. Memang Jang Ian teh masih keneh kedah ngalaman hukuman. Karena opat sasih deui. Opat sasih deui hukumanna teh dak mungkin ini kurang lebih 1 tahun. Atau ya lebih mungkin ya. Karena ini terlibat pada pembunuhan dan yang lainnya. Yang paling berat ya terlibat dalam pembunuhan. Ikut walaupun tidak ikut membunuh langsung tapi ikut mendukung pada pembunuh. Jadi ini termasuk juga kejahatan ditambah kejahatan-kejahatan lain yang lainnya begitu. Kalau secara waktu ini Jang Ian itu ya kurang lebih 4 bulan lagi baru bisa bebas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatal yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sumuhun, kirang ngartos ya sun ite. Kumapangna simkuring sakulawargi kada sumbing ka dieu.
1: Tak kieu eta teh Paris. Numutkeun ponis anu sebenar-benarnya. Memang jang ian teh masih keneh kedah ngalaman hukuman. Karena opat sasih deui. Opat sasih deui hukumanna teh. Tak mungkin ini kurang lebih 1 tahun atau ya lebih mungkin ya, karena ini terlibat pada pembunuhan dan yang lainnya. Yang paling berat ya terlibat dalam pembunuhan, ikut walaupun tidak ikut membunuh langsung, tapi ikut mendukung pada pembunuh. Jadi ini termasuk juga kejahatan. Ditambah kejahatan-kejahatan lain yang lainnya begitu. Kalau secara waktu ini Jang Ian itu ya kurang lebih 4 bulan lagi baru bisa bebas. Tetapi karena selama ada di sini di tempat tahanan, ternyata Den Iante menunjukkan perlakuan atau sikap-sikap yang sungguh baik. Ya, nembongkan sikap sareng kelakuan anu sae kabina-bina. Dengan demikian, alhamdulillah, jadi ada keringanan. Jadi Jang Iante dalam hukumannya kenging potongan begitu. Malima nyak ngayena bijilna surat bebas teh. Nah ini nih suratnya, makanya ngaken mohon diterima dengan baik. Dan awas seperti bapak katakan kepada Ian, jangan sekali-kali ingin balik lagi ke ini tempat. Karena saya tanya sudah tidak betah katanya. Dan saya tanya juga, awas sekali-kali jangan sampai ingin masuk lagi ke penjara. Akhirnya kita sepakat bahwa Ian karena menunjukkan sikap yang baik, berbudi baik, hormat ke semua, tidak pernah melanggar aturan-aturan yang sudah kami tetapkan di selama menerima hukuman, dan menunjukkan sikap yang memang cukup bagus. Ya iya, keputusannya ya harus bebas dipotong pengurangan yang namanya hukuman. Cekapala panyara sopan akranan ngajenan ke Pak Aris, nu memang dah lain jalma jore-jore atuh Pak Aris teh. Jaba hade tata hade basa deui. Nyapuguh atuh meni asa ditonyok congcot, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih, bungah kagiri-giri, bungah amar batasuta, bungah na kacida pisan. Sajongdongan ukur ngahulang bakatku atuh. Ari Ian ngucap syukur alhamdulillah dina hatena.
2: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah, ya Rabbi. Ku kerasa anjeuna, duh ya Allah, abdi tiasa bebas. Mudah-mudahan abdi tiasa tetap tengeng perlindungan ti anjeuna. Ya Allah.
0: Aduh, Bapak. Bagaimana Pak Aris? Nuhun teuing katampi katena pisan ieu anugerah teh. Kedah kumaha atuh mulang tarima nasim kuring teh kana kasayaan bapak-bapak.
1: Ya saha anu kedah males? Teu kedah diemutan. Tidak usah jadi pikiran. Tidak usah berbalas jasa kepada kami, tidak usah. Karena bebasnya Tuang Putra itu bukan karena Yasim Koring, bukan karena di sini, bukan karena petugas. Kenapa harus membebaskan orang yang sudah nyata-nyata berbuat baik? Karena ya Jang Ian bebas dari sini karena tentang ku pribadina Cep Iam sendiri. Jadi ku pribadina, ku sikapna, ku ahlakna eta mah tampi baik kalayan kebingahan, kalayan ulah lali. Bapak-bapak sadayana, ibu-ibu, oke dan Ian, Jang Ian moje syukur ka Allah anu maha welas tur maha asih.
3: Duh. Laras. Kartos pisan. Sakali deui hatur nuhun kana bantuanana. Hatur nuhun kana bantosanana. Atau pamitai itu sareng ieu deui mah pangintan permios atuh Pak ieu teh abdi teh.
1: Pak Aris geus teu sabar hayang geura nepikeun eta beja ka bojona. Geus amitan sarta geus salaman, ia dikaleng dibawa keluar. Gok deung waliah langsung dibejakeun yen ian bebas poe eta. Atuh puguh manita sirikna surak kabehanana oge. Dina awahing ku atoh ngan kabungah eta teu bisa kedal ku ucap ukur ucapan alhamdulillah. Terus Ian pada ngarangkul Cipanon teka ampuh ritate.

Sanggeus sagala tarap ti bus kana sedan tius ngajugdug ka bumi na. Sajajalan galecok ngobrol nyaritakeun nu anyar kajadian. Sarerea oge teu nyangka yen poe eta ieu bakal bebas bakal bisa mulang ka imah babarengan.

0: barang bus ka imah teu bakal geruh ka tatangga. Terus ngariung harita teh. Nyititi nyayagikeun katubangan, ngabagiakeun ieu nu karek mulang, sina sugema barang dahar ngariung jeung kulawarga. Rengse dahar terus ngobrol, nyititi tetep kudu milu ngariung. Nganyititi mah naripak maneh pokna teh.
1: Aduh, juragan.
0: Alah, tong nyebut juragan bapak gitu.
1: Mohon bapak, oke ibu, ibu nen, ari titi, tong unang nen, cukup ku ibu oke cina naun atuh. Ah, ngapa inung sorangan iya maya? Atuh nuhun kenapa ngangkena salira iya teh. Nanging punten baik. Abdi teh sanes teu nampi kana pangasih. Nanging seueur keneh pada melan di dapur saja permios bae atuh kita abdi mah.
0: Oh, nyajik atuh ari kitu mah ti. Sok atuh ka ditu ka babon. Temal Pak Aris. Leos nyititi ka pawon hatena milu bunga ngang bunga lantaran teu ngimpi-ngimpi acan bet ian bebas poe eta. Tapi mun nilik kana perjuangan nyititi teu aneh-aneh teuing sabab unggal peuting nyititi teu weleh nanadak ka maha kawasa teu weleh ngadoa sangkan ian kenging panang tayungan jeung pangampura ti anu maha kawasa meureun diijabah ku pangeran doa nyititi teh harita teh.

0: Ian.
1: Kumaha, Pak?
0: Bapak teh ngarasa bungah jeung bagja. Ari sabab geus teteh lah hidep teh sadar sarata daek babalik pikir. Nya boga-boga wae sing satuluyna Ian sarta sing dipikarido ku Allah nu Maha Kawasa. Ceuk Pak Aris bangun reueuh sabab putra cikal nu dipikahariwangna ayeuna geus aya tanda-tanda babalik pikir, aya tanda-tanda baris eling harita teh.
2: Bener pisan Ian Kasep. Ibu oge mani asa bungangang ieu teh. Bakat ku atoh. Sabab nu saenyana mah ibu teh asa boga dosa ieu teh. Asa boga dosa Kasep. Ibu teu bisa ngadidik nu jadi anak, teu bisa ngabimbing kana jalan anu bener jeung lempeng. Ibu teh rumasa kalah mentingkeun diri pribadi. Hampura Kasep Ian, hampura ibu teh. Ki aya nama ibu teh moal tamelar ka anak ieu teh.
0: Buar liah milu nyarita, nemongkeun rasa kaduhungna ka Ian. Atuh puguh Ian teh maningah las geuning nya indung bapana teh kacida miharepna sangkan manehna jadi jalma anu lempeng bener tur ta aya dina jalan anu dipikarido ku pangeran.
1: Bapak ibu
0: kumaha Ian?
2: Kumaha Ian?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Udah di anggap teh lah, iya mah pangten biasa aja, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping wirah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tabdi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceuk.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda Carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yan.
1: Kumaha, Pak?
0: Bapak teh ngarasa bungah jeung bagja. Ari sabab geus tetela hidep teh sadar sarata daek babalik pikir. Nyambung-ambung wae sing satuluyna, Yan. Sarta sing dipikarido ku Allah nu Maha Kawasa. Cek Pak Aris bangun reueuh sabab putra cikal nu dipikariwangna ayeuna geus aya tanda-tanda babalik pikir, aya tanda-tanda baris eling harita teh.
2: Bener pisan Ian Kasep. Ibu oge mani asa bungangang ieu teh. Bakat ku atoh. Sabab nu saenyana mah ibu teh asa boga dosa ieu teh. Asa boga dosa Kasep. Ibu teu bisa ngadidik nu jadi anak, teu bisa ngabingbing kana jalan anu bener jeung lempeng. Ibu teh rumasa kalah mentingkeun diri pribadi. Hampura Kasep Ian, hampura ibu teh. Ki aya nama ibu teh moal tamelar ka anak ieu teh.
0: Ubar liah milu nyarita, nemongkeun rasa kaduhungna ka Ian. Atuh puguh Ian teh maning ngahelas geuning nya indung bapana teh kacida miharepna sangkan manehna jadi jalma anu lempeng bener tur ta aya dina jalan anu dipikarido ku pangeran.
1: Bapak ibu
0: kumaha Ian?
2: Kumaha Ian?
0: Abdi teh bingah nu taya papadana. Rehna ibu sareng bapak kersa ngapunten kana kalepatan abdi. Laras laras pisan. Abdi teh jedanget ayeuna mah sejak babalik pikir bade ganti pirempangan ngarubah lampah anu salah. Margi tos karaos pait beuheurna geuningan. Ceuk Ian leuwih daria. Nya atuh. Syukur pisan ari kitu mah Ian. Ngan bapa teh tetep we aya kapanasaran ieu teh. Lantaran elingna hiji jalma memang nya ari hakikatna mah dibukakeun panto hate ku Allah. Ku cara lungsur hidayah kana hate hideup. Tapi ieu teh sok aya cukang lantaranana. Aya cukang lantaranana pangna babadik pikir teh. Sok aya sababiahna. Tah urusan hidup oge kitu. Asa mustahil mun teu aya sabab-musababna.

0: panti bapak oge asa kurang kumaha. Unggal mangsa di babatahan, unggal waktu dituduh-tuduh, dipepelingan, unggal peuting. Tina wahing kunyaah jeung deudeuh ka anak. Tapi da geuning babatah ti ima jeung ti bapa mah kuhidep teh teu didenge. Malah mun rada kerasa eutik sok punung tara daek bali ka imah. Da kitu maneh teh geuningan. Teu kaop diomongan di babatahan, da tetet eueuh init. Teu kaop diomongan sutak saeutik jigeng kana perasaan hidep. Daya teh kolot atuh, da tetet eueuh. Baeut atuh ngalawan atuh nempas. Minimal mah geus salanya teh nempas oge sok init. Di basa eta mah pleng sabada poe teu balik. Tah ayeuna sadar kaciri robahna, kaciri pisan robahna. Nah naon dasarna anu ngajadikeun hidep daek eling? Ceuk Pak Aris bangun panasaran pisan sabab anjeuna rumasa geus hantem wae mamagahan tapi teratur akayan mah. Bapak kumaha yan? Laras pisan nanaon oge kedah aya cukang lantaranana. Rupina mah abdi oge nyakitu pisan, Pak. Aya nu janten marga lantaranana, nanging ku abdi kartos pisan. Ieu sadaya teu leupas tina pangresna Allah nu Maha Uninga, Pak. Nya, bener, bener pisan eta oge. Kaarti ku apa oge? Aya panggeuing, aya hidayah, turun hidayah ti Allah. Tapi mal ujug-ujug yan, pasti aya nu nyareatan. Anu bungkeuleukan. Tah. Nu ditanyakeun ku bapa teh, naon syariatna? Pan adi Allah mah hakikat mah urusan oge teu apal jelema hakikatna ti Allah. Lemes teu katingali. Ieu syariatna kumaha nu katingali ku urang? Karasa ku urang. Kieu bapa. Oge ibu nya kumaha yan? Anu munggaran mah nya eta waktos abdi nandangan cilaka katabrak motor. Ta eta abdi teh. Waktu maneh cilaka cina motor teh katabrak motor teh. Lain nabrak batur lain. Waktu abdi nabrak mah apan Kang Rusli anu nyanak abdi teh? Nya si Rusli. Icana Kamang Raksa. Nya apal. Lagi bawa Kamang Raksa teh terus nepi ka dihukumna ka bawa ku si Rusli nya. Muhun, Pak. Tapi nu kadua abdi teh katledak motor. Taharita aya nu sasauran ka abdi. Hiji jalmi asa nyedep kana ati sanubari. Asa ngaceretit kana ati, Pak. Dugi ka ngajelengeng hese mah pohokeunana. Jadi harita nya mimiti sadar teh. Sumuhun, Pak. Harita teh terus terang seueur jalmi anu ngarubung-rubung ka abdi. Dugi ka ngakonyok bakat ku seueur. Nanging eta mah sadayana oge raung ka kuping ku abdi da abdi teh emut keneh, Pak, mung teu tiasa daya. Da ku nyeri teh atuh ku tatu. Ngan cariosan jalmi anu ngariung abdi raung kacida magarkeun teh keun bae ulah ditulungan cenah. Da budak beleweng, budak bangor, budak bandal, budak jahat, budak dolim, budak tukang bangsat cenah. Keur sina karasaeun. Tacek jalmi seueur teh. Kitu seueurna mah nu sasauran teh, Pak, harita teh, Pak. Abdi nyeri kan ati. Yen geuningan kalakuan urang teh tiasa madawa kana diri urang sorangan.
1: Nya. Terus kumaha? Kumaha ya?
0: Nya harita teh di antara seueur jalmi aya anu sasauran

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos F mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan ayah nu cocok nya ku Alpha Propolis ternyata mau gitu. Alhamdulillah kini tos isal ayah puyeng lemah.
0: Alhamdulillahnya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: tiga
4: botol ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, haus. Abdi teh terus kasepuh, Mak. Ian, syukur hidup geus cager, Ian.
1: Nya, Ian. Teruskeun kasep kumaha?
0: Kang Ian. Hapunten, Ian, Kang Ian. Tujangkan awon-awon ka Akang, Kang.
1: Geun bae, Ian. Rumaos janten jalma beleweng abdi teh, Pak. Aduh ti harita mah abdi can jadi naati dek balik pikir isin ku bapa sareng ibu oge era ku dari pribadi tak etan mukakeun pantuh hati abdi teh Pak oge abdi ngemut abdi teh pan tos manjing dewasa tos kedah macakal sorangan kedah nama kadu damel kadu pacabakan kadu pakasabaan anu tetep Pak. Sosanaos papa oge gaduh perusahaannya lira atau napi gaduh harta bana tapi abdi alim ukur ngandalkan pamasihan ti sepuh abdi hoyong maca kasorangan damal-damal di mana kumacarana usah-usah naon abdi hoyong eta heula abdi teh Pak ta eta Pak inti nama abdi nu nyadarkeun abdi teh syariatna ti Allah. Hakikatna ti Allah syariatna ti sepuh teh eta nu nyarios ka abdi. Tangtos abdi kacilakaan.
2: Pak Aris ungut-ungutan, buwaliah marahmai bakatku bungah bari tetap sisimekan. Bungah pacampur jeung sedih. Sedih ku ningali anak anu sadar ka bina-bina eling kana dirina. Ari nyeyen tenget ka Bandungan teu ngiro nyarita pok deui Pa Aris tumaros harita teh.
3: Terus kumaha Yan?
0: Salajengna kieu Pak, memang teu cekap ku sakitu. Tanu tadi mah name pamuka jalan kanggo pantoh hati abdi.
3: Pamuka jalan.
0: Sumuhun Pak. Aya deui cukang lantaran anu sanes. Kahiji ku seringna ngupingkeun piburuk ti Pak Ustad nu aya di Lebet Panjara. Ta eta. Kaduana abdi teh sering ngobrol sareng nyititi dina waktos pesu. Isin saresna mah abdi teh Pak. Isin pisan ku nyititi. Koreng teh manehna teh musti ka katuruban Pak. Pangartina teh hanap-hanap teuing geuningan elmu luhur pengalaman jero ahlakna hade Pak. Sosana geus dina yuswa mah titik teh ambir sareng yeyen sanepeun abdi bari ulang lemur urang kampung tapi estuning pangalaman hirup sareng pangartosan urusan masalah akhlak mangkan tenan. Aduh saya kacida Pak. Tebih sareng abdi. Tah kumargi kitu, ku seringna dipepelingan ku nyititi. Ku seringna dicariosan. Dipasian kamanang ku nyititi. Terus terang bae hati abdi beuki leeh Pak. Keueung sieun melang bilih teu kabujeng nebus dosa. Margi rumaos dosa sareng kasalahan abdi teh kalintang seueur na Pak eta teh kitu Pak.
3: Ian, Ian. Anak bapa kasep. Disangka. Disangka geuning nu kasep ayeuna teh geus sadar kana diri. Eling ka sorangan, eling ka sasama hirup, eling ka kolot kasep. Eling ka pangeran utamana mah. Teruskeun ya. Teruskeun ya. Teruskeun, teruskeun, teruskeun.
0: Atuh salajengna salami aya di Lebet LP. Abdi mah tara mikiran itu ieu, Pak. Estu abdi panteng mikiran diri, Pak. Ngadeukeutkeun ka pangeran.
3: hayang dihampura dosa, ba. Hayang dihampura dosa, abdi teh, ba. Isin, isin ku diri pribadi, ba. Isin ku jalmi nu parantos dihina dicacampah ku abdi. Direndahkeun ku abdi, dipaling ku abdi, dihina ku abdi. Dika kaya ku abdi. Ditibu ku abdi. Horeng langkung luhung batan abdi geningan Pak Isin abdi teh. Tah kitu diantawis nama Pak eta teh.
2: Pak Aris rada bengong ngadangu kitu mah. Aya percaya aya henteu, tapi Pak Aris teh bubuhan jalmi ngartos sarta taranidik harkat darajat manusia kulahirna wungkul. Akhirna anjeunna ngamaklum nyeh imut lajeng sasauran deui. Bari semudu mareudah harita teh. Yan anak bapak.
3: Bapak teh kuat ngadengi omongan hidup kesep.
2: Ieu mudan disebutkeun hidayah teh mudah-mudahan we ian jadi jelema anu terus langgeng bener salawasna. Jadi sedih oge ya. Jadi kieu ya. Jentre ayeuna mah. Oge ibu yeyen sadayana nu aya di dieu. Geuning kitu. Harkat derajat manusia teh teu bisa diukur ku kabeungharan. Ku raja kaya, ku harta banda, ku pangkat, kelar jeung sajabana. Teu bisa diukur ku eta harkat derajat manusia. Tapi natrat diukur ku katakwaan ka Allah nu Maha Ghafur. Sarta kaciri dina akhlak jeung lakulampah sapopoena. Tegas nama ucap tekad jeung lampah kudu saluyu atuh. Ta eta jalma nu luhur darajatna, da buktina geus temong contoh nu nyata. Inung hidep geuning kitu kajadianana.
3: Pak Aris ngareret ka Bu Wariah nu direret teu ngarasa kasigeung malah mahpok melu nimrung harita.
1: Bener Ian, bener Kasep. Bukti nangis kealaman ku ibu Kasep. Eta pengalaman nu pahit jeung peuheureut teh. Ku anak mah ulah kealaman deui Kasep. Ian. Asa jadi jalma panghinaanna ibu teh. Asa jadi jalma pangdorakanna ibu teh. Teh tuning teh ajeng sapeser. Sarira di Mekah teh ngajabankeun ibadah moga haji teh. Asa kapanggih dosa-dosa ibu di ditu teh nyata Kasep. Padahal tadi nama reus ibu teh agul aya rasa ibu sorangan anu panguntungna pangsenangna malah munggah haji oge bisa mihlaan salaki. Hanas ujub ibu teh ujub Kasep tadi nama hanas agul ari pek teh ian ian ibu teh sedih Kasep keung. Asa teh nu ngahargaan hirup teh tak itu Kasep.
2: Buwaliah nya ngarasakeun deui kasedihna cipanon teu kaampeuh atuh ian beuki panasaran.
3: Kumaha lalakon ibu di ditu atuh di Mekah teh ibu ieu teh abdi hoyong terang ieu teh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Karaton lapisan bumi ketujuh ratu ning bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi. Di desan ku ingkang wayah Raden Krishna Dewa. Raden Krishna Dewa putra Raden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kasadina lalampahan. Mangsa Gatut Kaca kenging anugrah bintang Dharma Sakti pengabdian ka nagara Gatut masyarakat. Sakawit Raden Sutija nuga jangan Raden Purwagana saderek sarana. Bisa pungkurin Raden Krishna Dewa Patih Mangkubumi. Gunira pengandikanipun maka terkedal dateng nisan nyaur kapina. Raden. Incue yang anu kasep Raden Krishna Dewa nger. Merenea duduk pada karuhin sunangsing para kasep. Mangawayah panjenengan Krishna Dewa ngahatur kesma pabekti ponyo panjenengan pangkon eyang. Syukur bagi anger mangku bumi pati insun.
1: Tuyuk sumanga kaula pun mangku bumi ngahatur kesma pabekti ponyo panjenengan Gusti Ratu.
0: Syukur bagi kumayangan.
1: Boten kantun kuhanyuk Raden Anom nukasangakin.
0: Aman, katampi ku kaula.
1: Atu selajeng ne. Kalin kang bingah na kuayana Raden Anom rawuh. Dina waktus ayina. Anu nemeh pisan sumping di negara Trajutis na. Di pangkonan eyana.
0: Kapino gawe.
1: Numawi kasangakeun rupina aya hal nu bakal didugikeun naon rupi kapriyogian.
0: Syukur bagi kumayangan kaset eyang teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cenukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidep. Ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah, betegah-tegah teing tepi kacul pisan tiga naga silap. Nyakala pisan bumi tega silap. Sadaya-daya hapun tenanu kasuhun. Tina naun lupi kalkalpatan kalayan kapameraran putih. Marginya kitu kadedeh kangjeng ibu di Trajutisna anu kaya watas langu. Memangnya kitu, Seth. Kanya inungkan jadi anak, maka Seth. Angangku angangna deketku deket, mak. Kumaha tuang eyang di Trajutisna damang jaya sawios-wios baring pangestu
1: kumaha perkawis pangawas kena pangawas kumaha kumaha ya. Tina saparantos krus tiata krus tiata kumata tina ipo tina dolar tiata kumaha
0: ekonomi teh stabil dina waktu saya nak kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana penang tayungan kautamian nyepeng pancena kangjeng eyang deudeuh catakan sepuh manya di kaki itu tuang ibu dah mangcu ibaring pangestu aya tah salira duwi ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh damang soca dararekok jiga-jiga aya hal ulah sok ngahariwangkeun ka kolot naon nu jadi marga lantaran coba balah kakeun ka eyang kasep aya kajadian naon teh damang na kumaha
1: saum wae pangintunya tuh teng manukeun bebenyit anak cengceleng anak braku kuncungan ramana ginu sakitu atuh dina meuseuh salira nebus peurah ku jalan perih cul tuang culeut dina siang dina wengi tara kulem itu tapakur sujud persis ramana sareng ka saparipola.
0: Naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot macu naon anu dipemut nah hidup tepal kagungan garwa sanes eta eyang kanggo bojoan makalah tetebih kene acan aya maksad damel ge acan gaduh kalawan acan biasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deuh kaset naon atuh cu asok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapal naon-naon.
1: Cing, sakumaha nu diharewaskeun tadi ka Mang Cada Imang Masiro dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyan weh.
0: Coba barakakeun. Ieu saresna. Salabeting kaula aya di Prajutisna. Maihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana Rama sareng Ibu Nunganung. Memang komo ningal para putra tatangga boh ningal di lingkungan masyarakat aya putra ti aya Ibu Rama.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalerasan sareng bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atawa napi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak teh?
4: Desa Cibenah.
3: Oh, Desa Cibenah nya. Tah kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit
4: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
3: Ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sakali netes kamari ngaleut.
4: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabara kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: bade. 3 kalinya.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ayo ngamang sa'ali dikirangan
4: nyanya.
3: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tes Ma'aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat
10: sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maksud ninggalkan di kaula pribadi. Tetelah kala nyatakan di ibu anu-anu. Di negara trajutisnya. Sering kaula naroskin. Saha rama anu ngayuga. Dupikan di ibu temu sakadar nangis yang nangis. Malah kan umpami tepat mehji waktu suka pungkurkan terus kaya yang naruskin saha lama nunga juga kaulah. Tobat Gusti. Balaka kalah nyata yang kangen rama nunga juga teh kangen rama anum bang-bang sutinya. Dina nonoman. Dina masa dewasa sapar sekongan garo aman teranya pengpancen jantung raja. Di negara prajutisnya, kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang, laras eta, memang eta tuang Rama. Eta teh anak eyang, kasep kapan hidup tingali. Laras, yen eyang teh, eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng eyang sepuh di negara prajutisnya, eta eyang ti Kangjeng Ibu. Nya anasir puput Yuswana Kangjeng Rama tetelah kawan nyata etes tujian reka sauran Kangjeng Eyang di negara Prajutis na yen Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh Gatot Kaca Satria ngajak benar sobat Gusti laras memang benar atunah Kangjeng Eyang ya salah kali waktu kadar pupus teh biasa wae ku panyawat. Nah Kangjeng Eyang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangjeng Rama teh pupusna teh ku Rama paman Gatot Kaca.
1: Iyo.
0: Aduh, kasebut teh itu itu mah kajeng naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui kasepna lupa kejadian teh teteh aya salah anu tangki. Puput Yuswana Tuang Rama, Raden Anom Gatot Kaca memang aya persoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama, sawatawis pelanggaran Tuang Rama, sakawit, cobi kumaha kawitna. Sakawit Tuang Rama tenelasan, saderek sarama, kakasina Raden Purwagana atawa sama Prawira, ditugal jaga, disasak, jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Tah! Dinarasan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturang anu tangtu yen hukumanna teh sudah hukum pati anu pasti.
1: Kitu sejarahna kaseh.
0: Enton panjang lebar naroskeun eta perkawis cu sanes bari naroskeun imah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca nu janten markalantaran nanugel jangah Kangjeng Rama hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama dupi Rama paman sama putra saha sarama Eyang hidep sang Narada Batara Kresna Raja di negara Jingala Manik atau Dwarawaka terus Sobi punten paman Patih pernah punten
1: oh say say
0: Kangjeng Rama Nugal Janga Rama paman Somba Prawira pada-pada, sarama, urang jeung ngalamani. Ainu maehan Gatot Kaca. Naon hubungan jeung ngalamani sareng Amarta? Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat baheureuh sapti sipil janten kepala daerah di Lajang Tengah ti militer janten kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten nagara, benten cara jawadah tutung diritna sacana-sacana. Nyumutkeun pangamuk kaula, parantos luyu sareng hukum. Naha ngadamel kalepatan ka urang jeung ngalawani, ka urang Dwarawati anu ngahukuman urang Amarta.
1: Budak ayu namanya motek karina hukum
0: iya anu jantan margi asa teka hartos ngadamal kerapatan ka urang jengala manik bari sereng kasareret nakene nah si Gatot Kaca campur tangan naya perkawis
1: ijar meneng meneng gustiawor. Arah ke

0: tobat Gusti. Duh, anu kasep kuma wis cek eyang ogen tong make jeung imutan eta perkawis memang ibu bi eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana Mahaprabu Wasudewa Ari Panawa putra Dewi Kunti Naliberata. Jadi di narasan di ayah patula patari panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik, tapi lamun nempo eusina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu Gatot Kaca teh sarasna ditugaskeun ku tuang eyang di Jenggala Manik kasep mau bantuneun kitu lamun saya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya kitu bisi hidup tasan tinggal itu untuk maka jengum perdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan tuang rama anak eyang pisan anu lepat anu anu jahat
1: tungsir nung dipiemut ayo nama cing raus tuang raus gulung
0: ente paman kaulah tepan terus dewasa upamai terlepat genep atau napi lima alam anu kaalah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok kadua alam budak katilu alam dewasa kaopat alam kolot kalima alam aki-aki lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan sedengkeun kapana terakin salametlah ibu Rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaula sajana gerakeun kasolehan jadi anak ngabongkar hukum altar terus asa terido kaula amun patula patali sareng hukum nadamel kalapatan di Jenggala Manik kar sareng kaurang di Jenggala Manik nah anu ngahukuman urang Amarta. Kaula pardos dewasa hayang laku jelas ge perkawis kaula teh nyuhunkeun widi ti Kangjeng Eyang sarta nyuhunkeun saksi pangresa Rama Paman mah bumi kaula teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas, hoyong sidik, berem, hideung cek hideungna. Sanes bae katerangan ti eyang ku anjir, sareng ti eyang ti negara terjutisna. Tapi hoyong sidik ku bukti waspada kunata. Janten pangresa mungga meninggalih ngawidian kawa teh sejang adeusan Rama Paman kamlajang tengah kamarta. Tobat Gusti, ulah. Kasep ulah lucu bisa aya tungtung balitung anu pasti

0: Surupina mah gitu maksudnya. Maksudnya tuang putu.
1: Kadek kasek, tidak bisa upamaan rukan huwut ayah karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, etate cu, ngegentos tuang rama, daya tuang rama ayah anjena, sabab numutkan ukuran anu pasti, gugurna tuang rama te etate salah taris karepatan anak. Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Cilaka kase panawate kenara ora kena pati bari jeung terpat eta mancen tugas ti pamarentah cu. Tuang Rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teu moal mikeun incu kudu cilaka deui mode Tuang Rama anu pasti.
2: Cing percanten bae eya. Cing percanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meh ka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng menaroskeun.
1: Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Ramani ngabantur hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Ramani sareng para sepuh kana. Ya atuh lamun kitu mah taya halanganna mangku bumi dek di ajak pikeun saksi. Kapino nama muga widi ti pangkun Eyang bae Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya teuna naon beras pangkatan cu kade mi hapekeun nya bisi aya dendam istri ieu sabab ieu teh bakal cilaka. Cilaka Eyang teh teu sanggup kaleungitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucultan antara baraya jeung baraya. Pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyak itu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring sarasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka Rama Paman Gatot Kaca. Imah sejang ngahaturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman na
0: daun timel kupina kawidian.
1: Bra barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernah den supaya nincak bener deui anu pasti
0: daun timel
1: dah didoakeun cing mulus rakayu kaset doa Eyang barengan anu jadi incu
2: daun timel
1: geus nira lumunur wiwit wilayang ngaranna. Bukan nira

0: Raden Trisna Dewa Konur. Kairing Kupatih Mangkubumi anu bakajan tersaksi. Anu mari padahal parantos nulis dina galih. Ieu Raden Trisna Dewa bakal nangtoskeun dendam gugurna Rama na Raden Sutija. Ka Gatot Kaca unek-unek dina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat, Raden Trisna Dewa muncul-muncul di satengahing alas Pratingasana. Mipir pasir nulung kawing mapah jungkrang anu lewang nyuk-nyuk-nyuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan mana. Kantun lampah di satengahing alas Pratingasana. Gantos kang winusit awis ingkang natawa ukut sapawon tening karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Pemakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca nemereng setugas di pangagung nagara atuh kamelang ka risi ibu dititipkeun ka ingkang rayi Pemakesa. Apa medali pun Raden Gatot Kaca. Satria melajang tengah, bingah saklangkung rawuhi pun Rama Paman kepapa katia geningan, selontongan gila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawi.

0: bios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disana ge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orang tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya?
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya,
5: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
4: Iya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget, beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya? Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya?
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Radio Peace FM.

0: 看见金芒来了。
1: 他们的人

0: punten ieu emang ti pringan Daniel. Jika nalamun telat sakeudeung moal nyampak.
1: Biasa jadi.

0: Gatotkaca ingkang ngarangku munyung dhateng ramah paman mekaten. Pengandikana bingah saklangku galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema Mang Celor. Asa Mang teh jadi menak di puyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun semah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumping narama paman.
0: Ditarima kumang Damang
1: ibaring pangestu.
0: Nuhun.
1: Alih ti kitu hapun teu anu kasuhun. Memang kaula rumaos dosa teu enggal-enggal dumeuh parantos saminggu teu ngadeuhesan ka Kangjeng Ibu.
0: Ih, nu mantak.
2: Eta.
0: Anu mantak Mang Dongkap teh ye teh kang utus ku tuang Ibu titah ngalong.
2: Nya.
0: Proba kesah jeung ini cenah buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna.
2: Ya.
0: Kumaha anak teh naha Damang? Naha aya naon ye teh saminggu teu lolor. Dah kitu bu ibu maksa putra lo nyumacak de lo.
1: Naon?
0: Oh, numatak de lo.
2: Ya, tong sakali tu.
0: Sifat ibu ka putra, rama ka putra, angang ku angangna, deukeut ku deukeutna. Risi melang. Sifat kanyaah ka putra kanu riam putrana nyaah ku riamna kanu hiji nyaah ku hijina kanu goreng kaputnya aku goreng kaputnya
2: ya.
0: Goreng patu teu cai cai goreng kaput
2: ya.
0: Mang mah demi Allah ci bari teh hayang bisa nyebut goreng patu teu bisa mang
2: ang eta
0: heh Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
1: Dawuh cimah. Hapun tenah bae.
0: Oh, atu ai ibu kaputra macu melebar. Cewaleh we mukakeun pintu gerbang hampura, kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura ka anakna.
2: Oh,
1: dawuh cimah. Damang mah damang.
0: Panges
1: toh.
0: Wih,
1: montok tuang ibu. Jam 7. Satosna netepan parantos gerak jalan. Terus diburuan kitu we kainya. Senem. Senem papagi. Nah, da jiga Yuswa welasan taun we sakitu teh sepuh teh. Dawuh cimah.
0: Saperkawis kitu mang teh, amanah ti ibu engga ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok. Teu aya naon-naon salebet hidup ngajagi, ngaraksa, ngajaga, ngariksa.
1: Ibaring pangestu. Dina waktu ayeuna nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi kalayan masyarakat parantos tingali kana dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu parantos ditangtoskeun masa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sak kedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon dupi hal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon dupi hal golongan sareng aliran tiasa luyu ngajalur kana marganing kesatuan sareng persatuan
0: eta loh Macat mang mabunga halo bunga nyuhun nyuhun nyuhun. Hmm? Kuma kuma kuma kuma tugas ka luar nagara.
1: Dina waktu sieuna teh putra nuju istirahat di daerah bae.
0: Oh nuhun nuhun. Nyuhun nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ka masyarakat, ku masyarakat.
2: Oh.
0: Sabagian ageung mang maca dina surat kabar dina PR sareng dina gala. Bari larat-larat mang teh nyangan taun kudu portas nya. Aya rengkor-rengkor oge di juru mang teh kaca cangkot teh nyangan kaca manon da hayang jelas. Leutik moal salah ringkuk kitu teh tujuh teh. Nya. Ringkuk kitu teh ab kitu. Bentuk kitu teh o. Wah, diapalkeun ku mang. Jadi mang teh nu buta huruf teh nyaho kana angka, nyaho kana aksara. Oh, mo urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangacahuan umum. Wah, rupa-rupa tasnya. Nguping-nguping. Model-model anu ditranmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah. Anu coboga gawe, anu coboga laheun, ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat. Malah-malah ayeuna sahektar, dua hektar. Jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT.
2: Naon PPT?
0: Oh, beaskop leutik nu diimah teh layar PPT sia beus teu nyaho.
2: PPT.
0: Oh, teh eta PPT.
2: PPT.
0: Teh sakeulik ka nyaah pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang. Ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang komo ayeuna jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa. Hakim masuk desa. Jadi rakyat teh ulah bodoh karena hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu. Ieu kajemaran pangagung teu koret mutrakeun masyarakat kedah tingali. Ieu kula deui ka kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Kitu loh. Tamang teh negrakeun kabingah perkawis eta. Jadi tik itu tuang ibu biasa we kasep ngimpen.
1: Ngimpen naon?
0: Ah, ngimpen goreng kaput.
2: Ya.
0: Naon goreng kaput? Ya sawe tuang ibu mah.
1: Naon?
0: Ngimpi anak dibubuli gir. Tuh make kolor-kolor acan. Tuang ibu jerit-jerit. Oh, era mun nempo anak kitu bari jeung digemrung ku masyarakat Roma. Kagamarkeun si alogina jero itungan ngimpi. Digebrus kana balung barang kana ranjo dan kajbujeng tuang ibu lilir ngoseak mang ngaronto kunaun syuk mimpi goreng pacu cina titu maca kulburu tepungan si anak besi kumaonang
1: jika wawang tidak enak tetap aja wagelah naon-naon hibaring pangestu
0: oh ngan kade kasep saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket biasa pancen manusia tiap-tiap loba mika resep tara anggang cenu mika ngewa. Sabalikna jelema loba nu mika ngewa tara anggang cenu mika resep na tapelebah dieu cu ai nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun. Teu beunang keur nyaring keur hees. Sakitu. Jadi perbah dieu mang teh peupeujeuh papacuan. Kedah saring seti waktu ayeuna. Ulah anggang cina sifat kayakinan jeung kapercayaan. Yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna. Hade ulah ngeunceung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana.

0: Barang sawek Gatuh Kaca, Harmagan lan Rama Paman, dangu-dangu Eca Nira menya.
1: Eca
0: sawek Raos.
1: Nira.
0: Nira Srira Priyama.
1: Manirja.
0: Mana dadina sasauran, tahewan ku sumping atamu taya sanes Raden Trisna Dewa, kairing ku Pati Mangku Bumi. Raden Trisna Dewa tebih tina dasar ramah tamah sareng sopan santun di luar kana pantas tersokan. Gatot Kaca.
2: Sa. Oh.
0: Nih. Ulah kaget ya kabla.
2: Tuh, Den. Nah.
0: Kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan? Moal bade ngalanger ramah tamah. Calik. Muanya hok kanyari kaula anjeunna. Ulah kaget Gatot Kaca. Ieu kaula.
2: Yuh. Nyayau. Cik Mang Gelo. Bieu Mang basir keneh bibir Cik Mang Gelo. Tetela impenan ka dieu. Saha ieu murang kali? Duka teu apa. Hingang ku aing sia. Ngahina ka anak aing edan-edanan. Keun antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan. Edannya an ge antep we aing.
0: Ulah kaget Gatot Kaca.
2: Aturan sasungkina satria anu anyar pinangi.
0: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Ulu.
3: Kasar pisan budak teh ieu.
2: Pangapunten pun Mang Den ngahaturkeun semah pangabakeus puhunyuk Mas Putra. Ditarima punggawa.
3: Ieu mah alus deui. Ieu. Cing taros di mana ieu wawalek teh? Nakabaraman kumaha teh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
4: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesek
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Pajamina tinggal haturkin haturan sejak tumaros. Dupi anin teh nutimana saha ngaran naon masad sumping di serenganku benu kakaua keden bilih ite kabaraman ite naon salira jumpalo trot wai cukupu ya. Kaset
10: calik
0: ih sanes kuki itu kumaha amanat tuang eyang kapan jelas ulah bade keluar cina remah tamah
10: cicing anjen anu kawentar ngaran gasat-gasat teh
0: tapi nu gawe sabalikna aya anjen saha
10: aya anjen saha priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjen ngaran kaula Bambang Trisnadeva.
0: Ya. Sakali deui.
10: Bambang Trisnadeva.
0: Aye, caca.
2: nyubereung beungeut.
11: Ya.
2: Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi katubu.
11: Ulu.
2: Ya. Oh iya, kasih. Kurang dasar bumi. Trisna Dewa. Sakumanu kapiring bieu yeun anjeun teh ti lapisan bumi katujuh. Anjeun patih lapisan bumi katujuh. Kapindo patihna Kangjing Eyang Ratu. Kapindo. Kawanyukeun katerangan ieu murang kali teh saha yeuh.
10: Gatot kasa. Bisi anjeun santingali kaula teh atmajana Kangjeng Rama Suwargi. Bang Sutejo.
2: Waduh. Dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Surabumi. Duduh anak mang anu kasep Trisna Dewa.
10: Hiuk.
2: Ai. Dulu itu dijeblak amuing amolu jedrung sinakana juru korsi.
10: Gatot Kaca di nama sangaranku dateng Raden Trisna Dewa
2: digibrigeun sarta dijeblak Gatot Kaca ngajengkang ka pengker katahan ku Permakesa.
10: Dina sabeting ti kitu Gatot Kaca ngarasa kaget tu teh apa-apa nama. Memang Gatot Kaca teu uninga yen Sutija kagungan putra pamegat

0: tegrakeun kadeuleuh deuh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedul.
1: Teu gasa, teu gasa. Teh teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal. Alasan. Ku saha gugurna Kang Kirama?
0: Puluh ieu.
1: Priyoga hutang pati bayar pati hutang mirang mana?
0: Den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamala makasih.
1: Samat inung-nunganung bapak nunggu. Gera inget-inget jampe paeh di kiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamu teu bisa bayar hutang nyawa kawak maneh kan kata. Salahna bapak kaula. Jeung urang jenggala maning. Sangketa jeung urang jenggala maning. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun. Keluar. Keluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang nu hebat.
0: Waduh, kasep. Aduh. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu, sabar, tenang. Ulah geta sarupa tu, mun bisa mah papara, mun bisa mah lelempeng, kasep sadar keun ieu urang tali, dendam keun ieu. Anu kasep, anak mah.
1: Teh sudi aing dibi anak. Naon maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas baraya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Hangalar.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alesan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alesan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjing Eyang ti Prajutisna, katerangan ti Kangjing Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapak maot na bapak kaula. Kuayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Saruntuyan jeung lawan.
0: Memang eta bener. Tapi napalbah dieu. Upama diukur kajahatan bapak anjeun Kakang Sutija sangarupa pasoalan geus aya di Kangjing Rama Uwa nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan. Hidup kedah mukakeun mana pangemutan leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodo. Naon sababna? Lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yang ngis mangrupikeun kajahatan anu teu ewah teu sorangan.
1: Gatot kaca. Montong lewat cerita. Hayu urang perang giri gamana toya gamana.
2: Giri gamana
1: perang sada sering gunung.
2: Toya gamana.
1: Toya gamana perang sada sering segara. Nempada jiwa rokati permana anak penak tunggah remeh.
0: Aduh, tobatin kasep. Panuhun kapan sang emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang.
1: Cicing.
0: Sadar Krisna Dewa.
1: Dek dipandang jelema teh eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa.
0: Kasep. Mangrido, mangsuka. Pikin gaganti Tuan Rama almarhum Kakang Sutija mang rido di pi bapak ku anjeun. Gatot Kaca digibingkeun kadua kalina. Dak jumadak raraina geuneuk ir beusi atah beuleum soca muringas waos katong.
1: Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblakeun Gatot Kaca. Rambut Gatot Kaca lir jarak. Wah, waos, padu waos, cing baru isyak patek pantas katos kasa selirane pun.
0: Diwangun ku barang tuas besi persan emas untem berlian gagala wajah timah tanpa lalu.
1: Punak. Katos kasa.

0: kang mapang bayang ayuda arimis utar nafsu
1: itu iya buntut na iya
2: cicing
1: putu pertewi tea ratu bumi kaset titisan sri
2: cicing kurang ajar sia
1: aduh tu gening kaset
3: iya anu ditunggu ku kaula coba keluar ke biasa jangan tempat anu lawa sapikan okol bekal pati kaulah atmajane Kanjeng Rama almarhum putune Kanjeng Ibu Kanjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sendira seribu kali hidup.
2: Tuan ajar medan.
3: Keluar.
2: Bijil. Waduh. Wakit. Bijil siap.
1: Anu ju siap berdengong wawariak ke. Eh siap dek pipiluan ni bareng banget. Tidak ngorsya kekwai. Enan sadari. Ampun para luntum asal-asa. Taulah masana sebadi pipiwa. Karena ia berkawis. Ia murang kali tadi papagahan. Kumang kalayan ku eyang na. Tekengeng balas dendam margi karpatan. Teh ayah dirama. Buruk kaulah sangam nyarengan margi di jalan. Teh anjina sadar. Sana sebadi balas pati. Tapi badai nyangakin pamunjungan. Badai manang ramak kasarida.
2: Istri perlu buat cerita siap. Nau siapa telangan remak kiji remak kabe.
1: Yen. Ular iba bantun pun mang makaset.
2: Ini.
1: Tadi nade kumang ditonyok. Eta cawa walak nu ngawarah nanti si kurang ajar dia. Kena hiji-hiji wajeng mang den.
2: Cicing.
1: Tapi kaset kade cu kade. Ngawarah mengawarah we bagir ulah kalangkungan ting. Kade ulah tisradat usap. Putu pertewi ratu ning bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digenyelongkeun ieu jagat leuluh lamun gempa hancur atuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup mang rahayat anu cumais teu meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mah warah we cu
2: cing coba sarita pusing aing
1: oh. Kasep-kasep, oh, sing horeng dendam tekitu tanu matak ya om. Dilarang sangketa pacogren, komo jeung baraya. Jeung dedengeun, dikaniaya bapana anakna nu males. Anakna males, dibales deui ku anakna deui, kuncengis incuna. Jol buyutna, bau jangawareng gudeg-gudeg kakai siwur, dolos pamidangan, kaso-kaso, reng kaitunya ce.
0: Mas Putra,
3: ya aki-aki tengah sewiswai. Saksian kalau mau ngengken wawanin pikir ngalan nyawa mayar hutang kasih gak biasa. Gatot gacala keluar.
1: Kasep, Yen.
3: Nah, udah kamu ngarik.
1: Memang tadi emang ngehalangan. Tadi emang ternyata tujuan karena tindakan hidup. Tapi emang belak-belakan mek di karatun emang udah kacuit kulit ke bawah daging. Udah dicaksana karena iya urusan. Atuh nah emang dijejek. Tinggali kuntu dua punglak. Sate acana hidup majeng mang heula tongtor henyang.
3: Teu bisa. Pikeun mahan sing arek kafa kaula mah dekengkeun babanan kana sajen sarta nginyem leungeun kana sajen. Salik paman mangku bumi.
1: Sanes mang mah iseng we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Kah geuleuh ka sigatut kaca teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negerakeun kabela ka Mas Putra.
3: Tega nana?
1: Tega.
3: Tapi?
1: Tega.
3: Mas.
2: Amin.
1: Puh. Gatut gasa. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.
2: geuning anjeun singkil. Ampun kumanang ampun kurang kumaha kaula negrakeun katerangan dibarengan ku sopan santun ramah tamah tapi anjeun geus teh pangampura bisa kompet daunkeun kaula kagok borontok kapalang belam lanten serangan coba aku sih bakar nada serangan ida
1: jen ayo
2: ya nah, paman
1: ka mangkun tamah ya mah hayang nunggulan julung mah
2: salik
1: masak macak mang
2: ulah lu silan tanpa paingan giri gunung rusih cacing paingan nyata teu sangka laingan ukur beja jurus Gatut Kaca bener we ngeusi lamun keuna kana atah-atah silakan maju sia

cepat. Coba balas aing gatuk kata.

0: gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nak kaula. Anu san kealaman ku kaula. Kaula muji paingan gatot kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarepan anjeun, tapi kaula trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Pat.
0: Iya. Wah.

0: mana pun eyang pertemui nyuhunkan kematian eyang.
1: Mudi ni mana?
0: Nyata kuat kat kasa. Balas.
1: Brajamusti.
0: Kenapa?
1: Brajamusti. Brajawikapa. Brajadinta. Brajalamatan. Brajawisesa. Tamban.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasannya pun. Senyata pan sabraja.
2: Ulu
0: alang nabet asa kalangku. Yo.
1: Tuman sia.
0: Aduh, alo tada tuing eyang na pertewi.
1: Gerawan tu si mangku bumi. Hei, mangku imah.
0: Kaji yo.
1: Aduh.
0: Saya nu Raden Putra Gatot Asabet Kaniaya Pisanu padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
3: Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
4: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
3: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelcen SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu astensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
3: rada
4: sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
4: Bapak nyetel radio tadirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
3: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak

0: Margi bapak kita selami gitunya, margi orang mana ikhtiar manawi nangkep panggitan mangga cobian wae lah, bapak nyawat naon wae cobian wae ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun, pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Perah anu sederhana.
9: Ya iya lo, aduh mang, gimana hati lo. Parang siang.
8: Pusing aing. Kurang siap. Nanakin ke sawah buaya yang pertewi. 1000 kali mati sadina, 1000 kali hidup. Coba mungkin.
10: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena di singlar. Ina kapidara kalawan bejad namas pakara dan Krishna Dewa Saharita kene rapet di getih lalumpatan. Otak anu buset baset talumpatan maning deui kana mastakana pangawida wawani pun pertewi ratuning bumi. Bumi pertewi, pertewi artina bumi.
7: Asal awak antel kana tanah jangiratan, wilir merebangunan mimpin sare kalinurang.

0: Katemong ga sa
1: ulu-ulu alu itu alau-alau yo bulan nang dewe sirahna nyalo cep manggelo cep manggelo
2: nyanya
1: waktu
0: 1000 kali mati sadina saya kahit kesabab dening Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi
1: percaya
0: ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuat tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teu mentalna. Coba bisa ya pangartina kali pilih pilih nanti kitu tangtukeun.
0: Anjeun sabalikna teangan leuwihna ti Brajamusti naon.
1: Waduh. Kasih. Aling, aling. Ulu, ulu, ulu.
2: Nyaha.
1: Nyingkas siapa ke bumi.
0: Ampun tinggen atau saya aling, hari mesti dicabok ke kau aling, aling.
1: Waduh, mangga

0: aya deui leuwih nasib Raja Musti ti beras cawe kapah perintah
1: waringin susah
0: waringin susah
1: tapak mengala bajing akhiri sabta panu
0: sama
2: what
1: maju sia
0: Raden Krishna Dewa rubuh sacara tadi
1: iga na jiga nu rempak pararegat
0: namruk lir kapukai bunan lir kapas kahujanan dituhtungan ku ngeceak bari nyawa na teu aya
1: ngajolor kantun panusa udang sia nanakeun katangtengan ku Pertewi udang ditunggu bae
0: da ka mana kas kasa Sarebu kali mati, sadina sarebu kali hirup tiap awak antar kantan.
1: Nyata Eyang Pertewi.
0: Tampanan Gatot Gaca.
2: Iya.

0: Sono pure.
1: Carto scaccia e mutata purua taxina.
2: Purua.
1: Purua wiwitan.
2: Daxina.
1: Daxina wakasan e mutana wajangan acinaran paka. Hasil maguron tingkang e yang arya seta jago muda nemet tiasa dianggo di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu nemet merantaka tiasa digunakan.
0: Mastaka Raden Krishna Dewa bejat kedua kali. Namung bejat nama staka telami ngarangkep desa Serabiasa getih kalumpatan kalayan lingkup kita kulit patepung kulit tulang patepung sarang tulang. Namung ajaib pengarip bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan teya tangan pangalasa namru pangalasana Raden Krishna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatut Kaca sejak ampun.
3: Naran Taka. Guru kitu sia. Coba temongkeun deui kajaiban Pertiwi.
4: Den.
3: Naon yaki-yaki deh?
4: Kuyah langkung cuing kasih Pertiwi teratu bumi Jarwa Musti Kresna Titi Sing Dewi Sri kasih ulah yalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
3: pusing aing
4: ih punggung we aing ka pusing manyak itu lamun nempok ka ke ulu itu lompat ulu itu sing walalen yang utuk itu litak-litak deui litak-litak den
1: Raden Sutija ngarangku dateng sampean Raden Gatotkaca. Aduh. Ampun. Paman. Ampun para lunto babsalasa. Nedahapun tentina ka Kumawan tunang serang tina kalancangan putra. Kalayan kaula mua baresa kali-kali deh kumawan tun kasalira. Muga weninggalih ngahapunten. Kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma. Sabta tujuh. Kulina sumpah.
2: Jalma
1: aran manusia tujuh patunan mua bare kumawan tun kasalira.
3: Des. Aing moal ngahampura kamang teluk jahat.
4: Hei. Kasep. Ulah kitu supamali. Tesae. Sanes jarma anu luhung budi tur manusia iman. Upama henteu kersa ngahapunten ka jalma anu pantes ngaku kalepatanana.
3: Tur minta hampura dosa komodei. Ieu pernah putra cu. Tesudi aing.
1: Apunten.
3: Des. Belah aku kolot gaib.

0: Ya ampun, kaula muasa kali-kali deui paman.
1: Nyingka sia. Drama beja kasih pertewi. Ulu ulu ulu nak nak nak nak nak. Sing.
2: Ai ai ulah kitu anak pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing aing.
2: Aduh, gerang sih ieu aya mamala anak.
1: Bisa ya ketinggalan kepanasan datang hilu aing.
0: Paman,
1: coba cerita sia. Wut.
0: Raden Krisna Dewa dijenjek ku Gatotkaca ambles sapisan dateng jagat.
3: Aduh, kasih mang maulah di baban tung.
1: Tapi kena kecap kapertewi. Bisa ya katengenah insu di sisa kuai. Datang berang jeng puting ditunggu itu.
2: Aduh, anak.
3: Romeo siapun cuma yang mang.
1: Init,
3: mangga.
2: Hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
2: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan sri. Widadari kasep.
1: Ajen tinggal haun. Dewa campur kena ya urusan di bas nih gue.
2: Ulu, ulu, ulu, ulu. Kasep karisi kamelang mang sanes cepret santun kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Enggal deuh santuang ibu geura punjung tuang ibu nyuhunkeun aubres cuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspani. Rongke tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Pusing paman.
0: Raden Krisna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos kaeyangna Pertewi diserengan ku ngasuh. Dina sajengka janten sadepa ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benuna samirengna laporan ti Raden Krisna Dewa.
2: Dikuatan kapersayaan kumangku bumi kalawan impik-impik naga Gatotkaca nangtang-nangtang kapertinggian.
0: Pinasti kersayang tumam para
2: Betari Pertewi jengkara ti karaton Pertala di serangan Raden Krisna Dewa
0: muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Gunyang Ganing Geder Padat Erawati.
2: Netelakeun Pertewi benu sakalangkung.
0: Karaton Melasang Tengah amruk sapisan Gatotkaca kesana kunyang ganjing.
2: Anak-anak. Halo, cik mang oge teh salah lo tingali karaton rusak alo.
1: Waduh paman.
2: Ya Pertewi benu cek mangge teh salah mangke kolot alo kolot cu. Nah anyeun teh karalanyoan teh hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringandani urang sadumuhun pertobat heula ka anyeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun ratuning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun cing eyang Pertewi hapunten bu ibu. Hapunten paman, hayu paman.
2: Hayu buru-buru. Urang megat damri weh cing.

puerta mira. Estampada a sua

keratona rusak iya karakter melajang tengah Raden. Tapi no damal ibu tadi mah di dia ngajedogna jeung si Permakesa. Awas cuman takap pisan tepi ka mani nangtang-nangtang ka aing. Bisa jajarkeun jeung anu biasa. Kamana mantok eta si kurang ajar? Katinggal karaton parantos amuk duka kamana? Bisa jadi lumpat tak hainungna ka si Arimi? Urang dodog ka karaton Pringgandani. Arimi? Hutang pati bar pati hutang wirang bayar wirang kurang ajar lain basi Gatot Kaca sanajan indungna ge dipaekan ku aing sia kurang ajar dipaekan bangsat hayu kasep ka Pringgandani munyuh sumanga da meninggal nyeri pisan kaulanun aing mah sina moang hampura kasia gera bebeja sina kasih Pertewi kitu kapino awas.

0: tô casada, já tô casada. Aí embaca maior ruta, lewi ayat tanaga kala. Hari lalajo, kangjeng eyang ratu nubaka. Males kanyeri kapeli, modar sia. Nah, arwah salira baka. Lalu asa, di alam arwah, upami siga tot kasa parantos. Ajaling pati sanajan ukur kupanangan kangjeng eyang ratu. Keraton Pringal Dani Retna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatotkaca sareng Permakesa.
1: Ajeng.
0: Abdi Aceh Permakesa ya naon?
1: Anak hayuna.
0: Sugeningan anak ibu Raden.
1: Tiwas Aceh.

was you.

0: Pakistan.
1: Asyik. Ada kajian tentang gempa bumi.

0: ayah non kasep coba ibu bere bejanger
1: cek ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Krishna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana
0: kiraka
1: neme asyik terus didugikan kamelang asyiknya we impenan asyik asyiknya basuh kene kaula biwirna anapun cengis jadi barengan ku patih pertala mangku bumi jenengan anak ngan anak satusnya ngawarah eta budak dah kawit nanti cubunang di upahan cubunang di ayak damai malahan dirangkul dihiap-hiap mangwe sena aku bapak gak ganti tuang rama nyau goblok
2: nah,
1: ayo, make goblok itu lo itu nyara rasa itu make si Alo dijeblak dua kali di jengkang itu nyakit cupu bu sidik ahli na yo nafsu cuk gapru ke jogol kita murang kali teter, tapi nyakis tu pangawasa pertewi 1000 kali mati, sadina 1000 kali hirup. Kuniang deui. Tapi kunaran takama seki murang kali telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampian jura. Oh, si Alo. Mentaham pura kayaan sumpah mua deui. Nah, atu si Alo bet mereka daweng temikin hampura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagala librig kitu.
3: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
4: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak.
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
3: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
4: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
4: Kalau resan ayah rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan
2: kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini, yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair,
7: merah.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
6: sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak ya.
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
5: Tos 8 sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nabi jambian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rorong kujutan panginten nya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
4: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau?
5: Raos
4: we. Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
5: Nya, kamana meni eta ka raos teh.
4: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
5: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyun.
4: Mohon.
5: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
4: Terus. Tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
5: Tiga kali kemari mah.
4: Mohon.
5: Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
5: Tiga genap tetes kini sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat.
4: Genap tetes.
5: Genap tetes.
4: Tiga kali panggintennya.
5: Iya.
4: Tiga kali.
5: Tiga kali.
4: Oh berarti.
5: Mohon. Mohon sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000 6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA?
3: Bukan.
2: TSPA?
3: Bukan.
2: TESA?
3: Bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
2: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
3: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Kalerasan sarang Bapak Nang ya?
1: Iya Bapak Nang.
0: Bapak Nang atau napi?
1: Bapak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
0: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
1: Desa Cibenar.
0: Oh, Desa Cibenar ya. Ta kapungkur waktu skadieu naon keluhan anu
1: karas Bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
0: Mohon.
1: Dari paregel.
0: Paregelnya.
1: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
0: Alfa propolis.
1: Alfa propolis, alhamdulillah.
0: Aya karaosna.
1: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta.
0: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pianteh nya.
1: Barareuh ka puur mah. Barareuh jam teh rada hareuras.
0: Hareuras.
1: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
0: teh. Salit deui.
1: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
0: Oh, ngagaleuh deui nya.
1: Ngagaleuh hiji deui
0: lah. Sabar tetes kamari ngaleut.
1: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
0: Sabara kali sadinten?
1: 3 kali.
0: Mun enjing.
1: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
0: Oh, leres.
1: Jadi
0: sadinten 3 kali
1: bade. 3 kalinya.
0: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
1: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat tenteh teu karjang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
0: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
1: 150
0: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
1: Oh.
0: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
1: untung mampu ya
0: ayo nggak mama nggak mau sali di kirangan
1: nyanyanya
0: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
1: sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
3: Tetes mata, Tesma Aini.
2: Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 危险呗。
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
2: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, ai kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ka bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
2: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
3: amin,
2: saat
3: amin, mohon.
2: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: riceve.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
4: Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
4: bapa? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit telepat we kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit
4: deui. Salit ya mata bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sakali tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabara kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng sonten pada bobo.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali pada
4: dinten. 3 kalinya.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
4: Untung mamu ya.
3: Ay nggak mamang, nggak mamang sekali.
4: Ay mohon.
3: Dikirangan.
4: Nya.
3: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
4: Sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku Ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawate atau sabar alami Umi teh?
2: 8 sasi, nampen terang sate ayona teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi gabian ka dia alhamdulillah.
1: Laras gitu. Laras. Panyawate teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
1: ieu. Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Ngabatunya.
1: Laras laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
1: Mohon mohon mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tau?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dintenna teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
1: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
2: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu
1: terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu teh
1: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
2: 3 kali kamari mah
1: teh
2: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
2: 3 genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: 3 kali pangintennya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh, berarti mun
2: meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udingan ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido hati-hatinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon. Oh,
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh.
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon,
2: takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alfa propolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, ayeuna meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kafe Porit ka Ciami.
0: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak Sahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis
1: hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kemana wae kitu, Pak?
1: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Sara Ngesiti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata.

0: Mudah-mudahan anu aya masalah panon utami nanu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut saproses abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak, sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali kene anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
4: sabaraha terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes ma aini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras ada kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekiranya biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya teh atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udingan ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya tos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi oh, alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasahan aminap?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
3: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
0: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
3: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
0: Tos nganggo tes mah ini kumaha pak karaosna?
3: Sabaraha terus nganggo tes mah ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu tah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
3: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini kalarsana gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Set my band, throw it down.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok punang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis, eh.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Mohon, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah,
5: desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakit-sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya. Berair gitu.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Peace Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

setiap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimajarluaskan langsung dari Jalan Gar Kalenggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari kebahagiaan untuk para umat muslim begitu, sahabat MK. Tepat di hari ketiga di bulan Juli 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-18 ya, sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran saat memulai hari. Dan pastinya sahabat MK, semoga Allah senantiasa berikan ridho dan rahmatnya kepada setiap langkah ikhtiar kita dalam mengejar ridhonya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali hadir membersamai ruang dengar sahabat MK dalam program manajemen Kolbu Pagi bersama sahabat siar Irfan Rufalah. Satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar. Kami turut mengundang pastinya pagi hari ini sahabat MK untuk Anda bersamai dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga menyimak kebersamaan ini melalui live streaming sosial media kami, serta menyimak kebersamaan ini di streaming website MKFM di mkfmnetwork.com ya. Oh, aplikasi MKFM juga bisa Anda unduh di ponsel Anda ya, sahabat MK. Di Play Store Anda bisa unduh MKFM sehingga kebersamaan ataupun sajian ilmu yang dihadirkan oleh MKFM ini bisa Anda simak dimanapun berada. Tak lupa tentunya kebersamaan manajemen Kolbu pagi ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio begitu di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SY 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Daptas 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kayunglaut 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, Anda juga bisa kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MQ pendengar dimanapun berada, di nomor yang sama ini kami mengundang sahabat MQ untuk juga bergabung menyapa kami. Anda bisa kirimkan profil radio Anda bisa kirimkan atensi Anda ya, dengan menyampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Sampaikan dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan bagaimana kualitas siaran kami. Sudahkah tersimak dengan jelas dan bersih di tempat Anda, ataupun ada gangguan mungkin ya, kurang tersimak atau lain sebagainya. Ini boleh Anda sampaikan sahabat MK di 0811 224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Tak lupa sahabat MK, di kesempatan ini kami mengajak juga tentunya mengingat saudara kita di mana di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, ayo ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Lalu sahabat MK, di kesempatan ini kami juga mengajak, dan jikalau sahabat MK ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dengan apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan sahabat MG dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah telah kembali membersamai ruang dengar Anda. Kami akan mengundang dan mengajak pastinya sahabat MK untuk bergabung dan bersama kami di 0811-224-1027. Insyaallah pagi hari ini sahabat MK kita sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Hakim Nastiar. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan guru Anda. Nanti kita akan sapa Anda tentunya dengan sapaan dan laporan kualitas siaran kami di akhir kebersamaan. Mari kita simak kebersamaan dengan guru kita.
1: Takutkan siksamu hamba
2: Syah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang engkau cintai, man ahbabta walakin allaha, melainkan Allah lah yahdi mayyasha, yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Baik, jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh penceramah ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk membulak-balik hati. Hidayah dalam bentuk penjelasan, bayan bisa, tapi hidayah dalam bentuk taufik membulak-balik hati tidak bisa. Nah, jadi semua makhluk itu hanya bisa bergerak dengan hidayah. Hidayah yang pertama apa? Yang Allah berikan kepada makhluk. Yang pertama adalah hidayah yang umum. Makhluk ada yang ngobrol kah? Manusia juga binatang, juga makhluk hidup lainnya diberi hidayah secara umum, diberikan insting, naluri. Jadi ketika lahir bayi menangis tidak ada yang ngajari. Pernah lihat dokter mengajari bayi menangis? Kenapa bayi nangis? Allah yang memberi hidayah dalam bentuk insting nangis. Makhluk-makhluk lain juga yang tidak bukan manusia, semuanya ciptaan Allah, diberi hidayah menyusui, diberi hidayah. Kita lihat makhluk-makhluk yang diberi insting lebah terbang mencari bunga dan bisa balik lagi, tidak tersesat. Kenapa tidak tersesat? Karena hidayah dari Allah. Semut jauh bawa makanan balik ke kandangnya dengan memikulnya yang lebih besar dari badannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Tidak usah aneh sama sekali. Semua makhluk yang ada ciptaan Allah, dan Allah yang memberi makan dan ditunjuki kemana dia makan. Jadi kalau misalkan ada kucing makan tikus, ya memang sudah rezekinya.

Yang kedua, hidayah dalam bentuk lebih tinggi lagi dari insting, dari adalah panca indera. Nah, ini Allah juga yang memberikan panca indera ini. Kita bisa mengenal warna, bisa mencium bau-bauan, bisa tahu rasa. Ini jadi jalan petunjuk dari Allah. Kaos kaki misalkan begitu ya. Kaos kaki atau terasi. Nah, kita bisa pernah ada komodo, ini kisah nyata.

kecapean tidak sempat buka kaos kaki. Ini kisah nyata, hadirin. Saya tidak boleh bohong. Rupanya ada kemiripan. Pasti takdir ini ada hikmahnya. Hati-hati bagi yang kaos kakinya diawet-awet. Nah, akal ini tidak semua makhluk diberikan sama. Benar? Monyet beda dengan kita. Katanya dolphin juga cerdas, pasti beda. Yang paling tinggi hidayah akal sesudah indra adalah manusia. Indra kita beda dengan penciuman kita terbatas dan harus disyukuri. Seperti penciuman saya normal, tapi hanya bisa dalam jarak tertentu. Kalau jarak jauh agak berat dalam kehidupan saya ya. Alhamdulillah, binatang itu ada yang radius 5 km tercium. Alhamdulillah, Allah menolong penciuman saya, sedekat ini pun tidak terlalu tercium ya. Bayangkan kalau tercium, mungkin saya mual sekarang ya. Pandangan, ada makhluk yang lebih tajam pandangannya dari kita. Coba elang dari atas jauh sekali bisa melihat ada seekor tikus sasarannya, menukik. Alhamdulillah mata ini dibatasi. Kalau mata ini bisa melihat yang jauh, pusing. Apalagi tembus pandang, lebih rumit. Jadi keterbatasan itu nikmat. Telinga, banyak hewan yang telinganya peka sekali. Alhamdulillah, oleh pencipta yang maha baik, telinga kita diatur desibelnya. Tahukah di ruangan ini ada suara apa saja selain suara AA? Suara yang ngobrol, benar ya. Nyamuk, ada yang lagi ngobrol nih di sini. Jin, untung tidak terdengar. Bagaimana kalau kuntilanak ngobrol? Saya tidak bisa mencontohkan. Bisa begitu. Kita tidak dengar suara obrolan jin. Kita tidak dengar cengkrik ngobrol. Banyak sekali suara ini. Bukan hanya ratusan, miliaran. Karena ada suara telepon, suara satelit di sini. Banyak-banyak. Dan alhamdulillah oleh Allah diatur pendengaran kita dibatasi. Coba kalau semua suara kedengar, stres tidak? Ini duduk dari tadi habis buka seharian perut kosong, gembung, barusan buka, miring-miring, alhamdulillah tidak terdengar oleh saya ya. Bahkan yang samping juga tidak terdengar, hanya tercium ya. Hidayah. Bayangkan kalau sedang astagfirullah, sedang celah fret nyik perut. Ah, saya tidak bisa khusyuk ya. Ini serius hadirin. Dibatasi itu bagian dari nikmat. Lalu hidayah yang lebih tinggi dari indra adalah akal. Jangan bangga IQ 140, 150. Standarnya itu antara 90 sampai 110. Bintang kelas biasanya 105, 110. Lebih tinggi dari itu lebih banyak akalnya ya. Ini hidayah IQ. Ini adalah ujian, bukan yang terbaik dari Allah. Tidak semua yang ditakdirkan cerdas berpikirnya dapat hidayah yang lebih penting dari akal, yaitu hidayah Islam. Banyak manusia yang ditakdirkan pintar, lulus ini, lulus itu, S1, S2, mendapat hadiah Nobel dan sebagainya, tapi tidak dapat hidayah Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam.

0: Islam. Masya Allah, benar? Maka kalau saudara ketemu dengan yang di luar negeri, jangan minder. Luar negeri minoritas. Kita di luar negeri, negara yang non-Islam, punya rumah megah, punya fasilitas mewah, punya segala kecanggihan duniawi. Jangan minder, kita dapat yang paling mahal, benar? Jangan minder, mahal hidayah Islam itu. Dari 7 miliar manusia yang dapat hidayah bisa syahadat, itu kurang dari 2 miliar, kurang dari sepertiganya. Untung sama-sama bekal mati kok di dunia ini, benar? Ada lagi yang lebih tinggi dari hidayah Islam? Hidayah, ada yang menyebutnya taufik, jadi sudah diberi Islam, kemudian hidayah bayan, dapat pelajaran-pelajaran. Maaf ya, di antaranya seperti sekarang ini. Bisa lewat siapa saja. Lewat guru, ulama, ustadz, orang tua, medsos. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meningkat dari Islam jadi iman. Nanti puncaknya nikmat dari Allah, hidayah dalam bentuk ihsan. Bagaimana kita dibuat oleh Allah jadi makin yakin. Ini jadi kalau mau ingin minta ke Allah petunjuk, polnya, nih polnya ya, di dunia ini bagi manusia, takwa itu polnya adalah ihsan. Ini udah puncaknya nih karunia, karena disinilah kita akan dapatkan akhlak yang baik, ibadah yang nikmat, istiqomah, hati yang betul-betul bahagia, tenang, ajeg, pahala yang melimpah, dekat dengan husnul khotimah, bahkan masuk surga juga insya Allah tanpa azab, semoga tanpa hisab juga. Karena orang yang ihsan, antak budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi puncaknya pemberian dari Allah bagi manusia adalah yakin kepada Allah. Sehingga setiap saat orang yang sangat beruntung ini, orang ihsan, setiap saat ingat kepada Allah. Susah lupanya. Kalau kita kan susah ingatnya. Kalau muhsinin itu susah lupa. Sangat boleh jadi tiap nafas ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah, setiap melihat sesuatu pasti ingat Allah, karena apapun yang dilihat adalah ciptaan Allah. Bisa dipahami ya Dirin? Nah, kita agak jarang begitu ya, ingat lihat sesuatu langsung kita mau menjauh, karena kenapa? Karena dia mau nagih, begitulah hadirnya. Kita banyak sekali terguncang-guncang hati karena harap dan takut ke makhluk, karena mata ke makhluk, hati ke makhluk. Nah, sedangkan orang yang sudah diberi hidayah yang termahal, ihsan, adalah mata lihat apapun sudah yakin saja, ini pasti ciptaan Allah. Yakin saja, ini milik Allah. Ini dikuasai Allah. Ini tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Dihempas dihembus angin. Pasti ingat Allah, karena angin ciptaan Allah, berhembus dengan izin Allah, menerpa bagian dari nikmat Allah. Jadi begitulah hadirin, mau banyak orang, mau sendirian, mau dalam keramaian, mau di tempat yang tidak ada orang selain diri, gak akan lupa ke Allah. Mau terang, mau gelap, tetap saja ingat Allah. Inilah nikmat hidayah termahal yang harusnya kita minta ke Allah. Kalau orang sudah mencapai makom, perlu diteruskan ini supaya ingin ya. Jadi jangan nanggung, karena cita-cita kita suka nanggung, pengen punya rumah. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sebetulnya ini puncak takwa itu adalah ihsan, orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Dimanapun, kapanpun dia lihat sesuatu, ingat Allah. Misal sakit ya, orang yang ihsan tahu persis tubuh ini milik Allah. Sakit itu terjadi dengan izin Allah. Coba, ini milik Allah, sakit izin Allah, dan Allah maha baik. Pasti baik nih, walaupun sakit. Walaupun sakitnya tidak sesuai keinginan kita sehat ya. Tapi karena dia tahu ini tubuh milik Allah, sekarang pemiliknya menakdirkan kita sakit, dan semua perbuatan Allah itu pasti baik, walaupun tidak sesuai keinginan, dia terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Oh, sakit sekali, pasti sudah diukur oleh Allah. Karena Allah tahu tentang tubuh kita lebih tahu daripada siapa? Allah tahu tubuh kita lebih tahu dari siapa? Daripada kita. Jadi sakitnya udah diukur. Tidak ada yang tidak terukur. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, baik dalam perintah maupun dalam cobaan hidup. Kira-kira akan banyak mengeluh tidak? Gini ya, boleh jawab, boleh tidak. Saya tidak boleh berharap dari makhluk. Tapi sejujurnya ada perasaan kesel ya. Kalau tidak ingat Allah, saya beritahu aja ya, membahagiakan orang lain itu amalan yang disukai Allah. Gitu aja ya. Jadi niat ngejawabnya, oh supaya AA bahagia gitu. Saya tidak boleh berharap, tapi saudara beramal soleh kan, jadi kerjasama ya kan. Udah gak usah ngebahas itu, tidak perlu menjelaskan karena udah barusan. Ya Allah ampun. Lanjut. Jadi bekal sabar. Misal ya, kita dihina orang. Yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina kita izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Bisa jadi kebaikan tidak kalau disikapi dengan benar? Terus apa perlunya kita sakit hati kan? Justru kita kasihan ke yang bagian menghina. Dia bekal dapat dosanya, sedang kita jadi dapat penggugur dosa gara-gara dia menghina. Kita dapat pahala sabar, kita dapat pahala memaafkan, kita dapat ladang amal idfabilati hiya asan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Jadi beda dunia orang ihsan tuh. Kalau kita mah sakit hati, dendam, pengen ngebalas, tapi ketika orang sudah sampai ke titik yakin ini izin Allah, yakin ini ada kebaikan, udah bisa disikapi dengan lebih mudah. justru yang dikhawatirkan itu adalah yang memuji, mengagumi, mengeluh-elukan. Nah, itu lebih cobaannya lebih berat lagi. Nah, kita pengen yang itu. Apalagi rezeki, orang yang ihsan mau tahu tentang rezeki, udah gak ada bingung-bingungnya rezeki itu, udah yakin saja. Wa ma min da'abatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Enggak ada ragu sama sekali tentang rezeki. Jadi kalau udah dengar rezeki, yang terpikir dan di hati milik Allah sepenuhnya, Allah yang membagikan sesuka Allah, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan dikasih, kapan diambil, sama semuanya ladang amal. Semuanya ladang pendekat ke Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, dia segera beramal soleh. Suatu saat disempitkan, ya suka yang punya rezeki, ya dia sabar, tidak mengeluh, dia jual ini tanpa berat karena memang itu juga rezeki. Dia jual aset tanpa berat karena itu juga milik Allah dan disiapkan. Pada waktunya misalkan diambil semua, ya enggak ada masalah, semuanya juga titipan. Selingan itu hadirin. Dan tidak ada kagum-kagumnya orang yang sudah ihsan dengan izin Allah. Lihat dunia ini enggak mengagumkan, enggak ada yang hebat di dunia ini. Cuma tempat mampir sebentar, ya kan? Dan tahu semuanya bekal menua, kalau ada umur bekal mati, jadi bangke di kuburan. Dunia ini dipergilirkan, semuanya ada giliran. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, eot, ya kan? Maaf, yang peotnya sama, saya juga sudah mulai memeot. Kurang bagaimana gagahnya siapa? Mike Tyson. Ada waktunya gagah itu. Udah itu mulai menua, tidak bisa nahan, satu uban pun enggak bisa ketahan. Lama-lama menua, segala kerasa, ini lemah, jalan susah, lama-lama udah aja. Dunianya dibawa kemana? Katanya Korun kuncinya saja, bagaimana kuncinya? Ah, saya gak usah nyusahin saudara. Pokoknya kuncinya harta Karun itu gak sampai keangkat. Mau ngapain juga punya kunci gak bisa diangkat, ya kan? Gak ada kerjaan Korun ini. Halo? Coba apa yang mengagumkan? Alexander the Great. Itu kan berapa lama gerit-geritan gitu, lama-lama ngejerit habis, dimakan tanah habis, Pak. Cantik jelita, ada yang ngobrol saya diam, mungkin dia lihat ke sana. I know you. Jadi horror. Cuman saya enggak mau marah, ada rugi, ya kan? Cuman kasihan saja bagi yang ngobrol, karena setiap perkataannya balik ke dirinya. Kalau ganggu orang, maka dosanya nambah. Saran saya mending ngobrol sendiri daripada ngobrol dengan orang. Hanya 1-2 sih yang memang belum terbiasa. Kok ada yang ngobrol di majlis? Ya karena usianya biasanya belum memadai, disimpan di rumah. kasihan dibawa ke sini belum, ya kita sabar aja lah ya, nanti juga meninggal, bukan meninggal, nanti juga ada waktu. Itu yang tadi, tua ini beda lagi, anak kecil. Lanjut. Begitulah tentang rezeki, kerja saja. Kerja itu bukan nyari uang. Kerja itu ibadah. Kerja itu amal soleh. Mau dikasih berapa, kapan, gak selalu terbayang oleh kita. Biarlah itu urusan Allah. Urusan kita bekerja jadi amal soleh. Dagangnya jujur, timbangannya presisi, tidak pakai bohong, tidak perlu sumpah palsu. Mau apa? Yang ngebagikan rezekinya juga Allah, betul tidak? Orang jadi beli, orang gak jadi beli, gak ada masalah. Dua-duanya jadi amal. Enak hadirin. Menghafal Quran, Baitul Quran. Emang harus hafal kita? Yang harus tuh tiap baca Quran jadi amal soleh. Belum tentu kita hafal. Padahal saya sudah berjuang, gak apa-apa. Kita niat belajar, ngapalin Quran itu ibadah. Kok teman saya mudah sekali, ya itu ujiannya itu. Itu ujiannya sekali baca gampang ingat. Ujian kita 10 kali baca, belum ada yang ingat. Gimana? Gak apa-apa. Otak ini milik Allah. Belum tentu kita dimudahkan hafal, bisa bersih hati kita, bisa ujub, bisa sombong, bisa dengki. Bagi kita menghafal Quran itu ibadah. Dah, tenang saja. Teman-teman di wisuda hafal 30 juz, sama-sama 3 tahun. Ini 30 juz, ini 30 juz. Kita juz 30. Sama. Dua-duanya ya angka 30 dan ada juz. Sudahlah. Berumah tangga. Disangkanya rumah tangga itu langsung bahagia. Enggak. Bayangkan saudara serumah dengan orang lain. Jenis beda, orang tuanya beda, masa lalunya beda, pendidikannya beda, karakter beda. Sekarang serumah, apa enggak ruwet itu? Kalau sebelum nikah, dengerin ya, udah enggak akan saya omong. Emang rada beda ya. Nunjukin jalan juga. Sudah nikah. Begitu. Tebak. Emang bisa suami membahagiakan istri? Bisa enggak? Ngebahagiain diri sendiri aja susah, ya kan? Benar? Bahagia di rumah tangga tuh bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari istri. Bahagia itu dari Allah. Hadiah bagi orang yang diniatkannya nikah, rumah tangga tuh jadi amal soleh. Kebaikan suami disyukuri jadi amal soleh. Kekurangan dan kesalahan suami sabar dan membantu memperbaikinya jadi amal soleh. Yang mengubah adalah Allah. Ini ya, yang hadir ini banyak. Ini masing-masing punya kapling takdir, Pak. Ini tiap yang hadir ini berapa banyak nih, entah ya. Tiap hadir, tiap person itu unik-unik, punya episode masing-masing. Benar? Seragam bisa sama, shell bisa sama, episode beda. Ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang dengan bapaknya, ada yang ibunya, ada yang orang tuanya. sakit, ada yang di penjara, sudah macam-macam ini. Belum lagi dengan dirinya, ya, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Belum lagi dengan rezekinya, macam-macam ini. Udah gak apa-apa, semuanya ladang amal soleh. Kalau diniatkan ibadah mak, jadi gak berat. Coba, kalau sakit yang nyembuhkan siapa? Dokter atau Allah? Kalau gitu dokter bisa apa? Dokter itu bisa nafas saja. Dokter mengobati, yang menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, apa yang terjadi? Patuh dokter gak mati-mati ya kan? Kebanyakan harus meninggal dokter. Punten, ya kan? Coba kalau bapak gak tua-tua, apa yang terjadi pak? Yang terjadi bapak mati muda ya kan, karena nggak tua. Nggak mungkin ibu, kalau nggak tua nggak rame bu. Ibu, anak, cucu, cicit sama wajahnya nggak rame adiknya. Harus tua. Jadi menua itu sesuatu yang kita nikmati. Jangan ada kecewa. Kok saya jadi ewat? Mau gimana, ada emang tubuh ini bukan milik kita, terserah yang punya. Jadi orang yang ihsan itu menikmati sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, hakul yakin semua kejadian itu bisa membawa kebaikan sepanjang disikapi dengan baik. Mau seperti itu? Inilah target kita dalam hidup. Kalau dunia gak akan kemana-mana, enggak, ini gini-ginian, gak ada yang ketuker pak, ini duduk sebelahan gini, awas kamu sebelah sana ya. Kenapa pak? Ya karena saya mau dapat rapel dari kantor. Gak akan ketuker. Ini dorong-dorong, kamu sebelah sana, saya mau doa minta jodoh nanti ke kamu, gak mungkin. Gak mungkin pindah ya. Tenang saja ya, tenang saja, apa yang untuk Agim pasti, yang ditetapkan oleh Allah untuk Abdullah Gimnastia, dia ketemu untuk saya. Apa yang bukan untuk saya dalam rencana Allah, gak akan pernah ketemu. Saya kerja sebagai mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Tapi perkara kapan saya dikasih rezeki, berapa jumlahnya, di mana, itu bukan urusan hamba. Hamba sih urusannya kerja sebagai ibadah. Jelas hadirin, termasuk di rumah, ngedidik keluarga, istri, suami, anak atau musantri, itu mah ibadah. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati. Jadi kalau belum nurut, misalkan punya anak 4, yang satu nurut, yang dua ini, yang satu enggak nurut, sama itu ladang amal. Jadi jangan kecil hati, aneh, nasehatnya sama, makanannya sama, kok beda-beda, enggak aneh. Karena semuanya milik Allah. Jelas hadirin sekalian? Makanya minta terus kepada Allah petunjuk bagaimana nih kita menyikapi episode hidup ini. Kalau ada masalah, jangan tergesa-gesa mikir menyelesaikan sendiri. Karena kalau gak dikasih petunjuk, mau mikir apa? Waduh, masalah saya berat nih. Enggak lah, berat itu karena belum mengandalkan Allah. Kalau sudah mengandalkan Allah dengan baik, tepat, lalu kita melakukan yang Allah sukai. Misal begini, ada anak sekolah jauh, anaknya perempuan, sakit, pasti kepikiran mau kesana, gak mungkin karena jauh di luar. Dipikirin terus juga gak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kembali ke Allah, itu anak siapa? Ciptaan siapa? Allah. Anak milik siapa? Yang menguasai anak setiap saat siapa? Allah tahu anak sakit. Mana yang lebih sayang ke anak ini? Kita, orang tuanya, atau Allah penciptanya? Tapi tenang tidak? Allah tahu anak sakit? Bagaimana Allah gak tahu? Ini anak ciptaannya, miliknya, dan dengan izinnya sakit. Lalu apa? Kenapa begini keadaannya? Supaya jadi ladang amal bagi kita mendekat ke Allah. Segera ambil wudu yang bagus, sholat, minta tolong ke Allah. Bisa sholat hajat, berhajat, bisa tobat. Ya Allah, anak sakit boleh jadi karena dosa saya. Doa yang banyak, insya Allah tenang. Masih kurang, baca Quran dengan harapan Allah menerima ibadah Quran kita, baca Quran dan doa kita diijabah untuk anak. Allah lihat tidak kita sholat? Jawab. Lihat tidak? Allah lihat tidak kita buka Quran? Allah menyaksikan tidak kita memohon pertolongan? Menyaksikan tidak? Allah tahu kecemasan hati orang tua? Tahu? Allah tahu kita sedih dengan keadaan anak? Allah tahu tidak yang kita cemaskan tentang keadaan anak? Tahu, hadirin, sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Itulah iman. Dan doanya, kitanya lebih tenang, kita bisa menjalani ujian anak sakit jadi dekat ke Allah, tidak sulit bagi Allah. Ini lagi sendiri, tinggal digerakkan tetangga. Tetangga juga ciptaan Allah semuanya ya. Ayo dek, kita ke saya nggak ada kendaraan, bisa pakai kendaraan. Semua kendaraan sedunia milik Allah. Dokternya ditakdirkan ketemu ahlinya. Misal kiriman belum datang, kata dokter, gratis aja hari ini, hari ulang tahun saya. Dipilih oleh Allah dokter ulang tahunnya. Allah pengatur semua kejadian. Yang penting yakin ke Allah dan lakukan yang Allah sukai. Begitu? Jelas? Pengen seperti itu, hadirin? Allahumma ja'alni minal muhsinin. Minta, ya Allah, jadikan saya seorang yang ihsan. Perbaiki sholatnya ya, perbaiki dan perbanyak sholat. Karena qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosyi'un. Iman pasti pasangannya sholat. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, husnudzon ke Allah, sholat. Perbaiki dan perbanyak sholat. Ulangi. Karena di sana qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim khosyi'un. Kita gimana nih kalau memang memungkinkan sholat, sholat. Tapi ada kalanya ujiannya tidak ada waktu untuk sholat. Misalkan ada orang mau jatuh ke jurang, hei tolong, tunggu Allah. Atau istri marah, gimana nih pak? Allah, nah, itu juga strategi yang saya lihat videonya tuh, istri bawa panci yang gepeng itu. Pak, ini WA dari siapa? Allahu Akbar. Banyak rakaatnya. Nah, jangan digunakan bermain-main. Hadapi ya panci dengan doa. Kalau salah ngaku aja. Wah. Kalau ngaku gawat, ah. Gak apa-apa. Allah suka sama orang jujur. Gak mungkin saya dimarah. Ya wajarlah orang salah gak dimarah gak. Tapi nanti gimana? Nanti Allah ngurus. Jujur aja dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Katanya begitu. Loh, apa maksudnya? Ini ada seseorang di Darut Tauhid, gimana ya? Udah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin katanya gak akan diizinkan. Maka langsung beli sepeda. Baru sesudah itu minta maaf ke istri. Saudara mikir apa? Astagfirullahaladzim. Maksud saya suaminya pengen beli sepeda. Kalau minta izin besar kemungkinan tidak diizinkan. Makanya beli dulu baru minta maaf gitu. Kenapa beda gini ketawanya? Istighfar. Katanya yang dosa menjebak. Lanjut. Sholat perbaiki. Mau hatinya lebih cepat bersih? Apa ayat lanjutannya? Fi sholatin khosyi'un walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Nah, mulai menjauhi, menghindari perkataan, perbuatan sia-sia. Ini kuncinya. Stop melakukan kesia-siaan. Karena dari sia-sia itu jatuh ke maksiatnya sudah dekat. Jadi kalau orang sudah senang bicara sia-sia, berbuat yang sia-sia, itu udah tergelincir, itu sudah on the track lah, dalam jalur terjerumus. Makanya kalau kita menjauhi kesia-siaan, nah kita ada di tempat yang bisa berbuat baik. Itu dalilnya. Stop berkata sia-sia. Irit bicara. Kalau bicara, hati-hati. Pastikan setiap kata yang kita ucapkan sadar niatnya apa, isinya juga benar, dan dampaknya baik. Niat, isi, dampak. Kalau tidak yakin, diam. Stop celetak-celetuk. Stop banyak komentar. Ini ikhtiar untuk ihsan, hadirin. Tidak ada orang muhsinin yang banyak komentar. Tidak ada. Hati-hati. Orang ihsan itu hati-hati berpikir sebelum bicara, sebelum berbuat, sebelum menulis. Karena dia tahu apapun yang dilakukan, disaksikan, Allah, dan harus bernilai ibadah. Yang menyelesaikan adalah Allah, bukan perkataan kita. Jadi mau apa kita bermain kata, sedangkan yang mengubah orang adalah Allah. Bicara secukupnya, yakin benarnya, benar niatnya, sampaikan dengan cara terbaik supaya yang maha mendengar suka. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Itu solusi yang dilakukan oleh muhsinin. Makanya stop banyak bicara, karena kecenderungannya banyak bicara itu ingin diakui orang, ingin dianggap serba tahu, serba menguasai, pintar, berpengalaman, ahli. Dan cenderung kalau kita banyak bicara, tujuan pembicaraan kita tuh cari kedudukan di hati orang. Makanya motong perkataan, perkataannya jadi banyak, dikit-dikit menjelaskan. Padahal tidak ada yang perlu perjelasan, malah dia menjawab. Padahal tidak ada yang nanya.
1: Coba kalau ingin istri jadi baik, gimana? Kalau ini,

0: diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, yang pada kesempatan ini sahabat MK tentunya beliau masih dalam perjalanan dakwah di Australia begitu ya. Tapi sudah kita simak sajian ilmu di kesempatan ini, mudah-mudahan jadi bekal kita, yang tentunya bekal yang bermanfaat dan dapat kita amalkan insyaallah. Dan kita doakan untuk guru-guru kita, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan juga kemudahan dalam setiap langkah dakwahnya, serta senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kembali ujian menimpa menekan di jiwa.
0: Maka sahabat MP, di kesempatan ini sebelum kami kembali menyapa Anda, tentunya pada kesempatan ini kembali menyampaikan informasi tentang mengingat saudara-saudara kita sahabat MP di tengah luka dan deritanya yang panjang di mana masih terjadi di Gaza sahabat MP. Ini ada harapan yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dan Betuli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini Baraya

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.